0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu.

0: dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi?"

0: selalu ketenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata. Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Tual di Langgur. Senang sekali saya Igo Irijanan kembali menemani Anda di program Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa di pagi ini, yang akan mengupas berbagai isu dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini, Senin 22 Juni 2026, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang biasa kita kenal dengan Kesbangpol dalam mendukung dan mengawal implementasi program strategis nasional di daerah. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, di mana saja Anda berada, seperti kita ketahui bahwa program strategis nasional merupakan berbagai program prioritas pemerintah yang bertujuan mempercepat pembangunan, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke daerah. Namun tentu keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, melainkan juga memerlukan kondisi daerah yang aman, kemudian kondusif, harmonis, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Disinilah peran Kesbangpol menjadi sangat penting, terutama dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan, kemudian menjaga stabilitas sosial dan politik. Tugas mereka juga melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, serta memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan. Untuk mengupas lebih jauh mengenai peran strategis tersebut, pendengar, telah hadir di studio Pro 1 RRI Tual di Langgur narasumber kita di pagi hari ini, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan dan Politik Kesbangpol Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Hasanuddin Divi Nubun. Selamat pagi Pak Hasanuddin, Assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi Bung Igo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar bagaimana
2: Pak? Alhamdulillah baik.
1: Saya panggilnya Pak Hasan atau Pak Hasanuddin?
2: Ya, Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin ya. Okay. Iya, Pak Hasanuddin. Kabar baik saat ini juga, sementara roda pemerintahan di Kesbangpol berjalan dengan baik dan lancar.
2: Ya, alhamdulillah sampai saat ini lancar, aman, terkendali.
1: Iya, ini berkat masyarakat kita juga ya.
2: Iya.
1: Baik, mengawali jumpa kita yang luar biasa ini, Pak Hasanuddin, mungkin pendengar kita dan pemirsa ingin tahu ya. Kita juga menyapa dulu ya para pendengar dan pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan kita juga melalui streaming Pro 1 RRI Tual, Facebook maupun YouTube. Terima kasih untuk Anda yang tengah terus memantau siaran kami, dan nantinya juga di pertengahan dialog kami pagi ini, kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung dan berinteraksi bersama dengan Bapak Hasanuddin di pagi hari ini. Pak Hasanuddin, pendengaran pemirsa kita mungkin ingin tahu apa yang dimaksud dengan peran Kesbangpol sendiri dalam konteks pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
2: Terima kasih Bung Igo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Para pendengar dan pemirsa RRI Tual di Langgur yang kami banggakan, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada RRI yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk berdialog, berbicara tentang peran Kesbangpol terhadap program strategi nasional di Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelumnya saya menyampaikan sedikit tentang kondisi di Kesbangpol. Ya, jadi di Kesbangpol itu berdasarkan peraturan daerah itu di sana ada struktur organisasi Kesbangpol, ada kepala badan, ada sekretaris badan, terus ada membawahi ada 4 bidang di sana. Yang pertama ada kepala bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, ya saya sendiri. Terus yang kedua kepala bidang politik dalam negeri. Ya, yang ketiga kepala bidang ketahanan ekonomi sosial agama dan ormas, dan yang keempat yaitu bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Kebetulan saya pernah berada di bidang kewaspadaan nasional penanganan konflik, dan hari ini saya sudah dipercayakan lagi oleh pemerintah daerah,
1: ya,
2: khususnya Pak Bupati untuk membidangi ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
1: Ya.
2: Terus berbicara peran Badan Kesbangpol dalam mendukung dan mengawal implementasi program strategi nasional di daerah, maka yang harus kita tahu apa itu program strategi nasional.
1: Iya.
2: Iya. Program strategi nasional yaitu serangkaian proyek program infrastruktur pembangunan Indonesia yang dianggap strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, klasifikasi utama dari program strategi nasional adalah ada di sana ada program makan bergizi gratis,
1: yep,
2: terus ada swasembada pangan, digitalisasi pendidikan dan sekolah rakyat,
1: yep,
2: koperasi desa dan lain-lain. Dan hari ini di Maluku Tenggara yang sudah dilaksanakan,
1: yep,
2: yaitu ada beberapa program. Yang pertama yaitu program makan bergizi gratis,
1: ya,
2: walaupun semuanya belum merata di, ya, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Terus koperasi desa yang sementara lagi membangun di Semohoy.
1: Iya, betul.
2: Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengakselerasi percepatan pembangunan nasional,
1: ya,
2: memperbaiki kualitas dan ketersediaan infrastruktur, serta meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,
1: ya,
2: di seluruh Indonesia. Lalu apa peran Badan Kesbangpol? Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memegang peranannya yang sangat penting dan strategis sebagai penghubung strategi antara pemerintah pusat dan realitas yang terjadi di daerah, daerah dalam mendukung dan mengawal implementasi program PSN ini. Peran Kesbangpol tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis sosial untuk memastikan program tersebut berjalan lancar, diterima masyarakat dan sesuai dengan visi negara. Nah, itu mungkin sementara.
1: Tadi dikatakan tidak hanya bersifat peran Kesbangpol tidak hanya bersifat administratif, ya,
2: ya,
1: tapi juga melakukan stabilitas politik sosial dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, Bapak Kasanuddin, mengapa aspek stabilitas politik sosial dan juga keamanan menjadi penting dalam keberhasilan implementasi PSN ini sendiri, prioritas strategi nasional ini sendiri?
2: Ya, terima kasih Bung Igo. Salah satu syarat pembangunan di daerah atau di Indonesia itu adalah terjaminnya kondisi keamanan dan ketertiban. Apapun perencanaan kita yang baik, program yang baik, tapi ketika daerah tidak dijamin kondisi keamanan dan ketertiban, maka
1: ya,
2: sudah dipastikan program itu tidak akan jalan. Maka disitulah dituntut peran kami, Kesbangpol, secara khusus yang diberikan kewenangan, tapi kita juga butuh dukungan dari masyarakat untuk tetap kita menjaga kondisi stabilitas keamanan sehingga program yang baik ini dapat terlaksana di daerah dengan baik, karena tujuannya itu adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Jadi memang aspek stabilitas politik sosial dan keamanan ini menjadi penting sekali, ya,
2: iya,
1: dalam menjalankan sebuah program prioritas nasional sendiri. Sangat menarik, tapi bagaimana kira-kira pendengar kami ingin tahu bagaimana posisi Kesbangpol dalam mendukung pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait pelaksanaan program-program strategi nasional ini sendiri. Kira-kira posisi Kesbangpol seperti apa, Bapak?
2: Ya, jadi posisi Kesbangpol yaitu menjamin keberlangsungan kegiatan program strategi nasional agar tidak terganggu, mulai dari proses yang administrasi sampai ke pembangunan fisik, persiapan segala hal itu kami pastikan, kami jamin bahwa tidak ada gangguan, mulai dari persoalan lahan, terus persoalan
1: kamtipmas
2: di masyarakat,
1: itu
2: harus kami pastikan, dan itu adalah tanggung jawab Kesbangpol umumnya pemerintah daerah, agar memastikan kepada pemerintah pusat bahwa kita siap untuk melaksanakan program tersebut dengan baik, dengan aman, untuk lagi-lagi untuk kesejahteraan masyarakat di Maluku Tenggara.
1: Berarti bisa dikatakan bahwa posisi Kesbangpol sendiri sangat sentral ya?
2: Iya, sentral.
1: Menjadi sebuah penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, dan juga bisa memberikan gambaran ke pemerintah pusat bahwa program tersebut bisa dijalankan, karena kondisi kita saat ini seperti ini. Luar biasa sekali. Lebih substantif lagi, Pak Hasanuddin, ini bagaimana program strategi nasional yang seringkali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bagaimana Kesbangpol membangun sinergi antara pemerintah, kemudian masyarakat, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah kita ini. Kira-kira bagaimana Kesbangpol membangun sinergitas tersebut?
2: Peran-peran Kesbangpol yang pertama yang kami bangun bersama pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu kami menjadi fasilitator komunikasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Jadi menjadi penerjemah kebijakan. Jadi penerjemah bahasa teknis PSN dari pemerintah pusat menjadi narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi bahasa yang sederhana yang harus kami sampaikan kepada masyarakat sehingga mereka mengerti tentang program pusat yang ada di daerah.
1: Di daerah.
2: Melakukan sosialisasi yang terarah. Jadi melakukan sosialisasi yang masif dan tepat sasaran kepada semua elemen masyarakat sipil agar tidak terjadi resistensi, kesalahpahaman terhadap program nasional yang sangat baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
1: Iya. Tetapi di sini kan kita jadi lihat ya, ternyata bukan hanya Kesbangpol sendiri yang bekerja, tapi ada instansi pemerintah lainnya juga yang harusnya bersinergi bersama untuk sebuah proyek. Misalnya untuk MBG kita butuh dinas kesehatan juga, kemudian infrastruktur jalan misalnya seperti itu, kita butuh dinas PUPR dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sebagai pemegang apa ya, bisa dikatakan posisi yang sangat sentral ini harusnya disinergikan dan terus tetap akan berupaya maksimal untuk bisa menjalankan program prioritas, program strategi nasional ini sendiri. Kira-kira Pak Hasanuddin, apa saja langkah konkret yang dilakukan Kesbangpol ini untuk mendukung atau menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan program strategi prioritas strategi nasional ini sendiri?
2: Ya, jadi kami di Kesbangpol punya mitra perangkat daerah dalam membantu pemerintah daerah di luar birokrasi.
1: Di luar birokrasi, di luar birokrasi pemerintah.
2: Yaitu di sana kami punya forum kerukunan umat beragama yang disebut dengan FKUB. Terus kami punya forum komunikasi pimpinan daerah. Kami punya forum kewaspadaan dini masyarakat. Kami punya komunitas intelijen daerah. Forum-forum ini kami bersama-sama bersinergi setiap tahun untuk bersama-sama melaksanakan menjaga kondisi kamtimas yang ada di daerah. Setiap saat kami melakukan pembinaan, contohnya seperti di FKOB melakukan pembinaan keagamaan kepada masyarakat, kepada umatnya, terus komunitas intelijen daerah melakukan deteksi dini terhadap ancaman gangguan yang mungkin terjadi akan terjadi ketika program nasional ini berjalan di Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi kami memaksimalkan mitra kami untuk dapat membantu pemerintah daerah khususnya Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas-tugas kami di lapangan, karena kami ya keterbatasan aparatur, terbatas sarana-prasarana, maka mitra-mitra ini yang kami bekerja sama dengan baik untuk mendukung segala program, bukan saja program nasional, strategis nasional, tapi program kepala daerah juga kami bersinergi untuk dapat membantu. Yang utamanya itu menjaga kondisi kamtibmas.
1: Iya, kondusivitas keamanan ya.
2: Keamanan di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya, berarti ternyata mitra yang ada di Kesbangpol sendiri kita lihat perannya cukup, ya, cukup sentral ya. Di mana kita lihat beberapa kali ada konflik ketika kita butuh tokoh-tokoh agama turun ke masyarakat. Ini tugas bersama Kesbangpol juga ya. Jadi memang ternyata Kesbangpol tugasnya cukup berat ya.
2: Cukup berat.
1: Cukup berat sekali. Saya jadi bisa melihat sendiri, bahkan kita menyaksikan ketika daerah kita mungkin dalam kondisi tertentu beberapa waktu yang lalu ketika dalam kondusivitasnya terganggu, peran Kesbangpol itu sangat penting juga ya untuk melaksanakan tugas fungsi kontrol dan lain sebagainya. Pak Hasanuddin, bagaimana ini karena sudah bahas tentang konflik ya, bagaimana Kesbangpol mematakan potensi konflik sosial atau hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan program strategis nasional ini sendiri?
2: Jadi yang pertama, kami di Kesbangpol punya peta rawan konflik. Petaran konflik itu kami dapat dari mitra kami. Selain itu tugas-tugas teman-teman yang ada di Kesbangpol, mitra kami yang sangat berperan untuk pemetaan wilayah-wilayah konflik yaitu Komunitas Intelijen Daerah, Kominda. Jadi mereka lah yang bisa memberikan informasi yang paling penting terkait dengan potensi-potensi terjadinya konflik, melakukan kegiatan deteksi dini, cegah dini dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang terjadi di daerah, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Terus yang kedua, kami bersinergi dalam rangka mengawal program strategi nasional yang terjadi, yang dibangun di titik-titik yang dianggap rawan. Maka itulah peran kami bersama mitra kami untuk memastikan kepada pemerintah daerah bahwa kondisi tersebut, daerah tersebut dianggap aman dan siap untuk menerima program yang diberikan oleh pemerintah pusat, program strategi nasional yang diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi peta kerawanan yang kami punya itu yang menjadi dasar untuk menentukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendukung program strategi nasional yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Di sini kita warga masyarakat jadi lebih tahu ya, ternyata ketika sebuah program prioritas nasional itu dijalankan, ini fungsi dari Kesbangpol itu sangat luar biasa sekali ya. Tidak hanya untuk sebuah proyek misalnya pembangunan gedung koperasi di Semerah Putih. Ini kita lihat ada PUPR atau mereka di sana, namun ternyata Kesbangpol justru melakukan tugas lebih dulu ya, untuk memastikan bahwa wilayah ini aman.
2: Ya, dipastikan aman.
1: Dan bisa tadi melakukan deteksi dini. Sudah kita bahas bagaimana Kesbangpol melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan penolakan atau disinformasi terkait program pemerintah. Tapi pendengar kami dan pemirsa mungkin ingin tahu, Pak Hasanuddin, kira-kira sejauh mana peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan dalam mendukung keberhasilan program strategi nasional ini sendiri?
2: Ya, terima kasih. Jadi selain mitra kami bersama Kominda, itu juga ada FKDM.
1: Ya,
2: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Forum ini yaitu kami libatkan. Jadi dalam secara aturan forum ini itu di dalamnya ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Semuanya kami libatkan dalam forum kewaspadaan. Jadi kami memberikan kewenangan, memberikan tugas kepada mereka untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan deteksi, pencegahan dan penanganan ketika terjadi konflik, ada isu-isu yang terjadi di masyarakat, utamanya di daerah-daerah yang sementara dibangun proyek strategi nasional seperti dapur MBG, koperasi Merah Putih. Ya, tidak dipungkiri memang ada persoalan yang timbul. Ya, tidak semuanya harus berjalan
1: mulus.
2: Pasti ada riak-riak, ada persoalan yang muncul. Tapi itulah peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat juga penting. Mereka melakukan tugas-tugas dalam rangka mencegah, mengatasi dan menyelesaikan persoalan ketika muncul
1: persoalan
2: di tengah-tengah masyarakat, utamanya di titik-titik pembangunan proyek strategi nasional.
1: Iya, baik. Kita akhirnya dapat gambaran yang luar biasa terkait dengan bagaimana ketika program prioritas nasional ini berjalan. Adanya juga pasti keterlibatan masyarakat di sana, pasti ya. Nah, ini kita ingin tahu kira-kira bagaimana keterkaitan atau partisipasi masyarakat, bagaimana Kesbangpol mendorong keterlibatan masyarakat agar turut mendukung dan mengawasi pelaksanaan program strategis nasional di daerah kita ini, Pak Hasanuddin.
2: Terima kasih Bung Igo. Jadi betul, kesuksesan suatu program itu penting bagi masyarakat, itu peran paling penting itu juga dari masyarakat.
1: Ya.
2: Butuh dukungan yang harus yang signifikan dari masyarakat dalam mendukung program tersebut. Kami dari Kesbangpol sebelum terjadi dilaksanakan program pada titik-titik daerah-daerah tertentu, kami melakukan komunikasi bersama masyarakat, meminta dukungan, memberikan sosialisasi pemahaman tentang pentingnya proyek strategi nasional yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Tujuan daripada program ini adalah untuk demi kesejahteraan masyarakat, tidak untuk siapa-siapa, tapi demi untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Pemahaman-pemahaman ini yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga mereka merasa bahwa ini adalah bagian, ini adalah kepentingan mereka dan bukan kepentingan pemerintah.
1: Iya.
2: Ini adalah kepentingan masyarakat. Nah, itu yang selalu kami ajak untuk sama-sama membantu mendukung. Kalaupun ada persoalan, maka kita meminta kerjasama dari masyarakat untuk segera kita selesaikan bersama-sama dalam rangka menghadapi atau membangun program-program itu di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya, dalam kenyataannya mungkin ada sebagian warga masyarakat kita dengan perlakuan yang mungkin tidak menerima. Bahkan kita tahu ya, di daerah kita ini kan permasalahan tanah ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya, di mana beberapa OHE juga belum bisa membangun koperasi Desa Merah Putih atau Kampung Nelayan Merah Putih karena memang ini terkendala dengan kondisi tanah, kepemilikan tanah yang harusnya dipakai untuk kesejahteraan warga OHE ini sendiri. Kira-kira dari Kesbangpol sendiri, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program prioritas nasional ini bagi pembangunan di daerah kita, bahkan di OHE sendiri, Pak Hasanuddin.
2: Ya, disitulah dituntut peran aktif dari pemerintah daerah dan kepala desa, kepala OHE, dalam bersama-sama berkolaborasi memetakan persoalan-persoalan yang terjadi di desa.
1: Ya.
2: Terkait persoalan lahan, itu sebenarnya kita kembalikan kepada urusan masyarakat, urusan kepala desa. Dia yang lebih tahu kondisi real yang ada di masyarakat. Sebenarnya masih bisa untuk kita menghindar dan bisa, dan kalaupun terjadi persoalan bahasa, kita bisa menyelesaikan. Yang penting ada kerjasama antara pemerintah daerah dan kepala OHE bersama-sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, lagi-lagi memberikan pemahaman bahwa program strategi nasional ini dampaknya, manfaatnya itu yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu ada persoalan-persoalan terkait lahan. Itu memang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, dan itu kita minta dukungan dari masyarakat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama yang ada di desa tersebut untuk bersama-sama memberikan, mencari solusi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang, dan alhamdulillah sampai saat ini ya masih berjalan dengan baik, walaupun ada persoalan-persoalan kecil tapi bisa lalu diselesaikan di masyarakat.
1: Ya, ini sangat luar biasa sekali ya, kita bisa melihat kehadiran Kesbangpol untuk mendukung atau mengawal, bahkan mengawal ya program prioritas nasional ini sendiri di daerah kita. Dan pendengaran pemirsa, nanti 4 menit ke depan kami akan buka ruang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa di pagi hari ini di line interaktif kami 0813-549-5875. Anda bisa kirim pesan singkat dan pesan WhatsApp, dan juga bisa langsung berinteraksi bersama kami di line telepon kami di 2413, dan bisa berikan komentar Anda di live streaming Facebook dan YouTube RRI Tual dan Diskom Info Maluku Tenggara. Sebelum kita dan mungkin pendengar dan pemirsa ingin tahu tantangan yang dihadapi ya oleh Kesbangpol sendiri, satu pertanyaan lagi Pak Hasanuddin, bagaimana Kesbangpol menjembatani aspirasi masyarakat yang terdampak oleh pelaksanaan suatu program strategis nasional ini sendiri?
2: Ya, jadi ketika terjadi dampak yang terjadi di masyarakat, maka disitulah dituntut untuk kami harus hadir di sana untuk menyerap, mendengar aspirasi, persoalan seperti apa yang disampaikan, dan itu kami akan sampaikan kepada pemerintah daerah, dan sama-sama untuk kita cari solusi untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
1: Iya, jadi memang ketika apa namanya mengalami hambatan di Ohoy sendiri ya, atau di desa kita, di desa yang ada,
2: kami hadir.
1: Kesbongkol hadir untuk menjembatani aspirasi masyarakat ini sehingga program prioritas nasional ini bisa berjalan dengan baik dan tentu tanpa ada kendala yang berarti. Sejauh ini pelaksanaannya di warga masyarakat kita di Kabupaten Maluku Tenggara ini bagaimana kondisi yang ada saat ini?
2: Ya, alhamdulillah sejauh yang kami pantau melakukan pemantauan di masyarakat, alhamdulillah masih dalam kondisi yang baik, masih dalam kondisi aman. Walaupun ada gangguan yang ya, tapi dianggap tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi terjadinya hambatan terhadap pembangunan
1: sendiri. Apakah dari Kesbongkol sendiri ada semacam dibuat jadwal harus apa ya, visit atau berkunjung ke wilayah kecamatan ini, atau memang tergantung dari proses pembangunan sendiri yang ada di Ohoy di daerah kita?
2: Jadi selain program strategi nasional yang sudah dibangun di Kabupaten Maluku Tenggara, kami Kesbongkol punya ada beberapa program kegiatan yang setiap saat kami turun ke lapangan. Jadi ke lapangan melakukan evaluasi monitoring terhadap semua kegiatan. Jadi bukan saja program strategi nasional, tapi program pemerintah daerah yang berjalan di Ohoy, kami selalu melakukan melaksanakan
1: monitoring
2: evaluasi melakukan pembinaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan manfaat daripada apa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sendiri.
1: Jadi memang berjalan secara kontinu ya, berkelanjutan juga. Pasti punya tantangan. Pak Hasanuddin, mungkin pendengar pemirsa kita pasti ingin tahu kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi Kesbongkol dalam mengawasi implementasi program prioritas nasional di daerah kita ini sendiri.
2: Tantangannya kan ada dua nih, tantangan internal dari dinas sendiri. Terkait dengan keterbatasan kami sarana prasarana pendukung, terus kita masih berada dalam kondisi ya seperti itulah, dua tahun efisiensi, tapi tidak lalu menyurut semangat kami untuk tetap turun ke masyarakat dalam mengawal program
1: PSN sendiri
2: nasional dan juga program-program yang dibangun oleh pemerintah daerah. Itu
1: walaupun memang kita ketahui ya kondisi geografis daerah kita kan cukup sulit untuk dijangkau juga. Ini kan di tengah efisiensi anggaran agak ribet juga ya. Tapi sejauh ini bisa berjalan.
2: Ya, walaupun terjadi efisiensi, tapi di dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan deteksi dini dan ya tugas-tugas Kesbongkol lain, ya kita harus memaksimalkan dengan apa yang terjadi di kondisi keuangan yang terjadi di hari ini. Tidak lalu mengurangi semangat Kesbongkol untuk melakukan tugas-tugas yang ada di masyarakat. Karena itu bagian dari pengabdian kami kepada masyarakat Maluku Tenggara.
1: Iya, sebuah pengabdian yang luar biasa juga, pendengar dan pemirsa, kita tahu dari kehadiran Kesbongkol di sini bagaimana tadi melakukan tugas evaluasi dan monitoring. Dan pendengar, kami juga ajak Anda yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa pagi hari ini. Sekali lagi di line interaktif kami 0813-549-5875. Anda bisa berikan pesan singkat dan pesan WhatsApp Anda. Dan juga di line telepon kami 22413-21462. Dan juga Anda bisa berikan komentar Anda di live streaming RRI Tual melalui channel Facebook dan YouTube dan juga Diskom Info Maluku Tenggara. Kami akan hadir kembali temani Anda pendengar. Selepas kita nikmati satu lagu, ini kami ambil lagu dari Pulau KI sendiri dengan Maluku Tenggara hadir temani Anda.

0: dengan pembelian langsung. Karena kalau sektor pariwisata ini kan sebenarnya sektor yang memang secara perputaran ekonominya ini cepat ya. Karena wisatawan datang langsung konsumsi, ada transaksi dan dirasakan oleh penyedia jasa di destinasi pariwisata gitu.
1: Ya, apa kunci utama di balik keberhasilan penyelenggaraan 38 event pariwisata ini, Pak Aditya?
0: Ya, tentu ini adalah kolaborasi dari daerah ya. Inisiatif dari daerah yang memang memiliki menjadi daerah tujuan wisata untuk memberikan pendapatan lain di luar sektor-sektor ekonomi yang memang sudah menjadi andalan mereka gitu. Dan sektor pariwisata, saya kira memang kalau kita lihat di banyak negara itu adalah memang sektor yang sebenarnya paling relatif paling mudah didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal begitu. Karena ibaratnya kan produknya sudah ada, hanya tinggal dari sentuhan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan misalnya meningkatkan infrastruktur, meningkatkan keterjangkauan dan memberikan satu promosi begitu. Jadi ini istilahnya ini hasil cepat yang bisa dicapai oleh pemerintah. Seandainya memang mengoptimalkan manakala sektor pariwisata ini didorong begitu.
1: Ya. Nah, keberhasilan ini bagaimana ke depannya, Pak, untuk menjadi sebuah narasi positif, menjadi energi positif juga bagi para pelaku usaha. Ya.
0: Kalau tadi kan disampaikan dan memang fakta dari Kementerian Pariwisata kan sampai dengan sekarang sejak awal tahun kan 38 event pariwisata daerah ya.
1: Iya.
0: Dan sudah mengenerate 86 miliar. Tentu akan ada lagi event-event yang lain dan kalau tidak salah tahun ini targetnya 125 event begitu. Dan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang 98 event pariwisata di daerah gitu. Jadi, dan tentunya tadi juga saya sempat disampaikan ya dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja yang dari 38 itu sampai sudah mencapai 30 ribu tenaga kerja yang terserap, kemudian yang terlibat ya, kemudian juga UMKM yang terlibat mencapai 4.600 lebih begitu. Tentunya diharapkan dengan seiring dengan terus berputarnya event-event di daerah yang tadi saya sampaikan 125 event tahun ini tentu akan mengenerate perputaran ekonomi yang lebih besar lagi. Dan ini tentu adalah bagian dari program pemerintah di bidang pariwisata oleh Kementerian Pariwisata itu sendiri. Karena kalau kita memang melihat data itu kan tahun ini termasuk peningkatannya lumayan juga ya. Kalau kita melihat data sampai dengan Januari April kemarin saja untuk wisatawan mancanegara kita sudah ada kunjungan sampai 4,68 juta. Ada peningkatan sekitar 8% lah. Dan dari situ devisanya juga cukup lumayan. Devisa pariwisata dari mancanegara sudah 4 miliar dolar sendiri atau sekitar 68 triliun. Hanya dalam kurun 4 bulan pertama tahun ini begitu.
1: Artinya ada peningkatan jumlah event ke depannya ini, Pak. Nah, untuk itu terutama di daerah-daerah seperti apa nanti konkretnya untuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam mempromosikan agenda pariwisata sehingga capaian keberhasilan 38 event ini juga bisa diikuti nanti untuk capaian ke event yang lebih besar lagi.
0: Terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat sekaligus melanjutkan penjelasan tes saya.
1: Silakan.
0: Ini kan untuk wisatawan Nusantara kan juga ada peningkatan juga sampai dengan periode yang sama sudah 417 juta perjalanan dan ini sudah ada kenaikan sekitar 1,5%. Dan ke depan ini kan kalau kita juga menyimak dari pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian sudah mengumumkan paket stimulus ekonomi semester kedua ya. Yang salah satu pilarnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perjalanan di domestik. Ya tentunya ini kita kaitkan dengan perjalanan wisata ya, karena sekarang kan sudah mulai masa libur anak sekolah dan juga pemerintah bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur Nataru sudah juga ada stimulan ekonomi gitu berupa diskon tiket perjalanan, kemudian BPH yang ditanggung untuk tiket-tiket perjalanan kalau nggak salah itu nilainya sampai 1,5 triliun gitu total untuk libur nasional dan juga libur Nataru nanti, sehingga diharapkan dengan inisiatif daerah menggelar event-event di daerah kemudian juga ditambah dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong perjalanan pariwisata melalui insentif dan stimulan ini. Yang kuat untuk mendorong itu sektor pariwisata itu.
1: Baik. Dan bagaimana Pak nanti masyarakat pun bisa ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan agenda pariwisata ini sehingga betul-betul tidak hanya di pelaku usaha tetapi di masyarakat umum pun juga bisa dirasakan dampak positifnya ini, Pak Aditya. Silakan.
0: Ya, saya kira ini kan juga bagian-bagian dari apa tidak hanya sekedar dampak ekonomi, tentu juga secara sosial juga masyarakat juga punya kesempatan untuk apa namanya lebih banyak menikmati apa namanya atraksi-atraksi wisata, juga di destinasi-destinasi lain yang memang menggelar event-event yang apa sejenis begitu. Jadi

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta mencatat antusiasme tinggi dari masyarakat. Dalam satu pekan pertama, jumlah pengunjung telah menembus lebih dari 1,5 juta orang dengan rata-rata hampir 200 ribu pengunjung setiap harinya. Angka ini menjadi sinyal positif bagi pergerakan ekonomi, khususnya di ibu kota. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menyebutkan kondisi tersebut menunjukkan stabilitas ekonomi yang baik. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1968, Jakarta Fair telah menjadi ruang penting bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk sekaligus menjaga optimisme ekonomi nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu langkah konkret adalah percepatan peningkatan status RSUD Perpetua H. Savanpo di Kabupaten Asmat menjadi rumah sakit tipe C. Dalam kunjungannya ke Distrik Agats, Gibran

memastikan pembangunan fasilitas kesehatan akan terus ditingkatkan dan selain itu ia berharap melalui peningkatan ini dapat mengurangi rujukan pasien keluar daerah sekaligus menekan biaya yang selama ini ditanggung khususnya bagi masyarakat orang asli Papua. Informasi mancanegara, ketegangan antara Kuba dan Amerika Serikat kembali meningkat. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paria, menuding Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai fakta terkait blokade minyak terhadap negaranya. Rodriguez menyebutkan kebijakan tersebut sebagai upaya pencekikan ekonomi yang berdampak luas, mulai dari sektor energi hingga pariwisata. Ia juga menilai langkah-langkah yang diambil pemerintah Amerika Serikat berpotensi menghambat kerjasama internasional serta memperburuk kondisi ekonomi Kuba. Informasi dari dunia olahraga, legenda sepak bola Brazil, Ronaldinho Gaucho, kembali menjadi sorotan. Di usia 46 tahun, ia dikabarkan bergabung dengan klub Italia Ravenna FC, meski belum dipastikan akan bermain secara kompetitif. Kehadiran Ronaldinho tersebut lebih difokuskan pada aspek promosi dan pengembangan citra klub. Namun, langkah ini dinilai tetap menarik perhatian publik, mengingat sosoknya yang masih memiliki daya tarik besar di dunia sepak bola.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: Ya, the Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceros ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil.
1: Iya, gitu. Betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang. Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Catatan Peristiwa.
6: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda di kawasan atau denederlandisasi.
5: Indonesia menyapa pagi.
7: Perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata di daerah mencapai 86 miliar rupiah. Dan tadi kami sudah berbincang dengan pihak Badan Komunikasi Pemerintah, Aditya Laksmana, di mana event ini tentu akan menjadi hal yang positif untuk diikuti event-event lain yang lebih besar. Dan juga dampak positif selain dari pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro UMKM juga mendapatkan manfaat dari event-event pariwisata yang ada di daerah, dan tentu juga partisipasi masyarakat dan juga penyerapan tenaga kerja musiman juga cukup tinggi. Untuk itu, ke depan ada sekitar 100 lebih event pariwisata di daerah yang diharapkan juga membawa dampak yang positif bagi masing-masing daerah tersebut. Hal ini nanti kami akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami. Dan silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi ataupun memberikan pendapat dari tema-tema perbincangan yang telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi sampai dengan saat ini di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Melalui pesan WhatsApp kami juga dapat Anda kirimkan di 081-399-399-888.

0: Dan kami kini sudah tersambung bersama dengan PLT Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Events Kementerian Pariwisata, Hafiz Agung Rifai. Pak Hafiz Agung Rifai, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kabar baik ya Pak Hafiz ya pagi ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: 38 event pariwisata di daerah mencapai 86 miliar rupiah ini Pak. Dan sebenarnya menurut Anda apa yang menjadi kunci keberhasilan 38 event daerah itu yang akhirnya menghasilkan perputaran ekonomi yang cukup besar ini Pak?
1: Oke, jadi kalau dari sisi kami ya, sebenarnya kunci keberhasilan 38 event daerah ini lebih ke dampak terhadap ekonomi. Jadi faktor-faktor utamanya itu diantara lain seperti kualitas penyelenggaraan event yang semakin baik, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, komunitas, asosiasi maupun pelaku usaha yang ada di daerah masing-masing, serta adanya strategi promosi yang terintegrasi. Kalau dari kami, event daerah ini kan memang adalah event yang mengangkat keunikan budaya, tradisi maupun potensi lokal. Jadi semua ini kita kemas dalam sebuah event yang mampu menarik wisatawan. Jadi event tersebut bisa memberikan dampak langsung terhadap peningkatan perekonomian daerah.
0: Ya, event di daerah mana ini Pak yang bisa dikatakan cukup berhasil sehingga akan bisa menjadi role model untuk event-event lainnya yang juga terselenggara di daerah Pak?
1: Oh, sebenarnya cukup banyak ya kalau kita lihat tahun lalu bagaimana Festival Pacu Jalur itu sangat mendunia. Semua konten kreator itu sampai meniru adegan Festival Pacu Jalur. Dan ketika pada saat penyelenggaraan juga banyak dikunjungi, bahkan penyanyinya yang waktu itu sempat viral dijadikan backsound Festival Pacu Jalur sampai hadir ke sana. Ini kan kehadiran ini kan juga berdampak langsung terhadap promosi destinasi. Dan juga makin banyak orang yang hadir juga akan memberikan dampak yang lebih banyak terhadap perputaran ekonomi di lingkungan tersebut. Ini adalah salah satu contoh keberhasilan event daerah yang kita selenggarakan di tahun lalu.
0: Ya, ke depan kan ada sekitar 125 event ya Pak ya, yang yang akan digelar juga di daerah-daerah ataupun di 38 provinsi kita ini sepanjang 2026. Nah, apa target utama dalam hal tentunya tingkat kunjungan ya Pak, yang itu akan juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di sana. Bagaimana?
1: Oke, kalau kita lihat di tahun ini memang ada 125 event di 38 provinsi, tapi mungkin kita perlu sepakati dulu nih bahwa 125 event ini bukan event yang merupakan target kami, tapi kenapa naik dari tahun lalu? Tahun lalu kita 110 yang terpilih, tapi yang terselenggara hanya 99. Tahun ini kenapa 125? Karena setelah kita kurasi dari event-event yang disubmit ke kami, itu ada 125 event terpilih. Jadi jumlahnya naik karena memang partisipan pengajunya naik dan kualitasnya juga semakin naik, semakin merata. Kenapa angkanya juga dari 110 tahun 2025 menjadi 125 di tahun ini?
0: Iya. Artinya ini sudah melalui kurasi yang baik ya Pak, sehingga ditetapkan 125 event ini ya.
1: Betul, kami dilakukan oleh kurator-kurator mandiri dan profesional, bukan dari Kemenpar ya kalau untuk kurasi ini, tapi kami dilakukan oleh kurator-kurator yang memang memiliki keahlian di bidangnya.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Hafiz, yang event-event yang diselenggarakan di daerah ini kan cukup ramai sehingga dampaknya pun cukup positif, tetapi bagaimana hal ini juga mampu menciptakan efek yang cukup panjang, terutama dalam hal ekonomi, sehingga tidak musiman ini Pak? Bagaimana ini Pak?
1: Oke, kalau dari sisi kurasi kami ya memang salah satu indikatornya adalah kami memastikan adanya dampak jangka panjang. Kami melakukan penguatan-penguatan tata kelola event, dengan melakukan kurasi yang tadi ketat dan independen, kami melakukan penampingan selama penyelenggaraan, kami melakukan dukungan promosi, serta juga kami tidak lupa melakukan monitoring dan evaluasi pasca event. Jadi apa yang misalnya kita lakukan kurasi tahun ini dan lolos scan, kita akan evaluasi di tahun depan itu akan menjadi faktor penilaian untuk berikutnya, camp berikutnya. Jadi kami selalu mendorong adanya peningkatan-peningkatan, adanya kebaruan, dan juga tentunya adanya nilai tambah untuk pemanfaatan event sebagai sarana destinasi branding dan pemberdayaan masyarakat lokal.
0: Artinya ada standar kualitas ya Pak ya, yang ditetapkan ya di berbagai daerah agar semuanya menarik bagi wisatawan luar. Dan ini tidak ada kendala Pak ketika diimplementasikan di masing-masing daerah dengan karakteristik yang tentu berbeda pula. Bagaimana?
1: Setiap daerah itu punya kendalanya masing-masing ya, tapi kita juga sangat antusias melihat para penyelenggara event daerah ini melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan. Tentu beberapa daerah memang tidak ditunjang dengan aksesibilitas maupun infrastruktur yang baik, tapi mereka mengakalinya dengan memperkuat viralitasnya, memperkuat dari sisi digital brandingnya dan segala macam. Jadi ini adalah nilai-nilai tambah yang terus diupdate dan diupgrade oleh para penyelenggara event daerah.
0: Oke, kalau untuk strategi pemasarannya sendiri Pak, sampai pada taraf internasional sehingga dilirik tidak hanya tetapi menggugah minat wisatawan asing untuk datang mendapatkan pengalaman yang baru, bagaimana ini Pak?
1: Kalau untuk strateginya memang zaman sekarang ya, digital, era digital, pemanfaatan teknologi digital juga sosial media itu sangat penting. Kalau dari kami, salah satu faktor pendorong penilaian kami dalam melakukan kurasi adalah promosi dan sosialisasi. Kami beberapa daerah itu sudah, mereka sudah melakukan sosial media dan juga promosi digital. Ini yang kita terus kembangkan, kita terus dampingi gimana caranya biar mereka terarah nih, karena kita juga tidak mau menggiring sebuah event itu ke dalam sebuah sentimen negatif. Tapi gimana caranya menggiring mereka untuk membuat promosi melalui pembuatan konten, melalui e-warm dan segala macam untuk memberikan citra positif sehingga menarik minat wisatawan untuk datang.
0: Sektor usaha apa ini Pak yang paling dirasakan atau paling diuntungkan dari penyelenggaraan event-event di daerah selama ini Pak?
1: Kalau kita lihat dari analisis dampak camp di tahun 2025 ya, dari terselenggaranya 99 event itu dampaknya sangat besar ya. Kunjungan dari statistik kunjungan wisatawan itu sebanyak 10.800 pergerakan wisatawan, 108.500 tenaga kerja, 105.700 pelaku seni atau pengisi acara yang terlibat, serta ada 4.900 komunitas dan 15.000-an UMKM yang terdampak. Jadi kalau kita melihat sektor mana terdampak, justru memang multiplier effect dari sebuah event itu sangat luas ya. Jadi semua sektor pasti terdampak, baik itu dari komunitasnya, UMKM-nya, maupun belanja daerah, perputaran uang yang ada di situ. Tidak hanya tidak hanya hotel, tidak hanya akomodasi, tapi juga transportasi dan juga souvenir dan merchandise juga semua sangat terdampak.
0: Artinya juga didukung dengan signifikansi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini Pak ya, ke daerah-daerah tertentu tadi yang melalui promosi yang strategi yang tepat tadi ini, seperti itu.
1: Betul. Jadi kalau dari selama ini dan itu sebenarnya tidak hanya identik dengan event daerah atau hanya untuk masyarakat lokal yang ada di sekitar event, tapi beberapa event KEN itu justru memiliki daya tarik untuk wisatawan mancanegara tadi, seperti Pucu Jalur tadi itu sangat menarik untuk wisatawan mancanegara, dan juga ada beberapa event lain yang juga memiliki daya tarik yang sama untuk para pelaku wisatawan maupun para wisatawan-wisatawan yang sudah ada di lokasi maupun yang datang khusus untuk menyaksikan event tersebut.
0: Pak, sebenarnya angka 86 miliar ini yang dari perputaran nilai ekonomi itu memang sudah ditargetkan sebelumnya atau bahkan melampaui batas target yang telah ditetapkan? Bagaimana nih Pak Wis?
1: Kalau di 2025 lalu ya, secara perputaran ekonomi itu dihasilkan kurang lebih sebesar 17,01 triliun.
0: Okay.
1: Yang tercipta dari aktivitas pengunjung, penyelenggara maupun pelaku UMKM selama penyelenggaraan TEN berlangsung.
0: Yeah.
1: Di tahun ini kami optimis dampak TEN ini akan jauh melampaui capaian di tahun 2025 lalu.
0: Ya, artinya akan banyak hal yang bisa diangkat potensialnya. Kalau kita bicara daerah kan tentu tidak sedikit Pak ya, seniman lokal di sana, kemudian pelaku-pelaku industri kreatif yang bisa diberdayakan dan diberikan ruang yang besar. Nah ini bagaimana nanti Kemenpar untuk memfasilitasi mereka ini, baik itu seniman lokal, pelaku kreatif, untuk bisa mendapatkan panggung di event skala nasional bahkan internasional seperti ini Pak?
1: Oh tentu. Jadi kami sebenarnya tidak membatasi diri ya. Kementerian Pariwisata melalui penyelenggaraan KEN ini tidak hanya mengajak pemerintah daerah, tapi juga kami juga mengajak komunitas industri pariwisata, media maupun masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi, termasuk tadi pekerja seni ku ekonomi kreatif ini semua kami ajak kolaborasi dan juga melibatkan mereka tidak hanya pada saat penyelenggaraan event aja, tapi juga sebelum penyelenggaraan event berlangsung, mulai dari tahap perencanaan agar rasa memilikinya juga ada dan juga mereka secara maksimal memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan event tersebut.
0: Ya, respon dari pihak swasta khususnya Pak ketika disertakan dalam kolaborasi di event-event seperti ini bagaimana sejauh ini Pak?
1: Responnya sangat baik ya. Tidak hanya pelaku usaha yang ada di destinasi sekitar, tapi juga pelaku usaha yang ada di sekeliling destinasi sekitar. Jadi mereka sudah menyadari ya bahwa ini akan dihadiri oleh banyak pengunjung. Dan kalau industri itu kan mereka ya secara bisnis akan sangat menguntungkan ketika crowd-nya itu ramai. Itu dari sisi brandingnya, dari sisi awareness maupun dari sisi transaksi. Jadi sebenarnya KEN ini udah sangat seksi ya untuk para pelaku usaha ini untuk ikut berpartisipasi.
0: Ya. Dan seperti apa nanti ini Pak Hafidz pemerataan sebaran event agar paling tidak merata di seluruh 38 provinsi yang ada sehingga memberikan dampak ekonomi yang merata pula bagi masyarakat. Bagaimana Pak?
1: Ya tentu kami memberikan kesempatan yang sama ya kepada semua provinsi untuk mengikuti seleksi KEN. Tentu nanti dalam perjalanannya akan ada penilaian-penilaian, ada kurasi-kurasi yang mengeliminir para penyelenggara event maupun event-event yang diusulkan ini yang tidak memenuhi syarat. Tetapi mengeliminir ini bukan berarti kami meninggalkan mereka, karena pada saat kita ada one on one dengan para penyelenggara event ini, kami akan tetap memberikan masukan-masukan dan juga saran-saran kebaikan. Jadi kesempatan itu untuk mereka melakukan perubahan di tahun depan mengikuti seleksi berikutnya itu juga sangat besar. Pemerataan ini juga untuk mendukung pemerataan sehingga event-event yang mungkin tadinya pengemasan belum.
0: Silakan Pak.
1: Yang event-event yang tadinya secara konsep sudah sangat bagus, sangat menarik, tapi secara pengemasan belum. Setelah kami berikan masukan-masukan, kami berikan saran pengembangan di tahun berikutnya, insya Allah akan terpilih dan juga itu akan mewakili daerahnya. Jadi mungkin beberapa daerah yang tadinya hanya satu atau dua di tahun depan bisa lebih banyak.
0: Baik, Pak Hafidz Agung Rifai, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan PLT Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Events Kementerian Pariwisata, Hafidz Agung Rifai.
2: Wawancara Pro3. Memori Kolektif Bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono IX ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pemerintah Kota Bandung terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor layanan publik sebagai motor penggerak utama pertumbuhan perekonomian di daerah. Dari RRI Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan. Ya, Atep silakan.
2: Ya, baik, so pendengar. Pemerintah Kota Bandung terus mendorong peningkatan investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah setelah mencatat realisasi investasi sekitar 11 triliun pada 2025. Pemerintah Kota Bandung kini menyiapkan sejumlah proyek strategis yang ditawarkan kepada investor, mulai dari penerangan jalan umum atau PJU, angkutan umum listrik, pembangunan hunian vertikal, hingga revitalisasi kawasan olahraga. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan berbagai proyek tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern, sekaligus membuka peluang investasi baru bagi sektor swasta. Satu proyek yang telah dipersiapkan dalam pembangunan sekitar 850 titik penerangan jalan umum PJU baru melalui skema kerjasama investasi. Menurut Farhan, pembangunan infrastruktur tersebut tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, melainkan menggunakan skema investasi yang memungkinkan pihak swasta membangun fasilitas terlebih dahulu sebelum pemerintah membayar layanan yang diberikan. Farhan menilai skema tersebut lebih efektif karena mampu mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa harus menunggu kemampuan fiskal daerah. Dengan pola kerjasama ini, kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas publik dapat dipenuhi lebih cepat sekaligus membuka peluang bisnis bagi investor. Selain sektor penerangan jalan, pemerintah Kota Bandung juga tengah mempersiapkan transportasi umum melalui pengembangan angkutan kota berbasis listrik. Program angkot listrik dinilai menjadi salah satu proyek investasi paling menarik karena diharapkan mampu mengubah wajah transportasi publik di Kota Bandung. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar transportasi publik saat ini adalah menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan kota konvensional. Karena itu, selain melakukan pembenahan sistem operasional, pemerintah juga ingin menghadirkan armada dengan desain yang lebih modern dan nyaman agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi umum.
3: Investasi yang melibatkan APBD adalah, jadi contohnya lampu nih. Lampu itu nanti si swasta ini, investor, itu akan melakukan pengadaan. Setelah pengadaan dinyala dan kita akan buy the service. Itu satu investasi. Nah, yang kedua, kami juga sedang mengundang beberapa investor untuk menyelenggarakan si angkot pintar, ya. Itu kerjasama dengan dinas. Ini dua nih yang kerjasama dengan dinas perhubungan provinsi. Nah, yang berikutnya itu tentang pembangunan. Pembangunan.
2: Farhan juga menambahkan pengembangan angkot listrik tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan investor swasta. Pemerintah Kota Bandung berharap proyek ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di sektor perumahan, pemerintah Kota Bandung juga terus mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi atas keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman KPKP. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, mengajak seluruh pemilik UKM atau usaha kecil menengah maupun IKM, industri kecil menengah, untuk mempercantik kemasan produk yang dijualnya. Dari RRI Malang, Emil Akbar melaporkan. Emil.
4: Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, mengajak seluruh pemilik UKM, usaha kecil menengah maupun IKM, industri kecil menengah, untuk mempercantik kemasan produk yang dijualnya. Ajakan tersebut disampaikan Bupati saat membuka pelatihan kemasan produk IKM dengan pesertanya adalah sekitar kurang lebih 200 sampai dengan 300 mereka-mereka yang semuanya adalah para pebisnis pemula. Menurutnya kemasan memiliki peranan penting dalam menentukan daya tarik sebuah produk di mata konsumen, apalagi konsumen saat ini tidak hanya membeli produk tetapi juga membeli kualitas, kepercayaan, pengalaman, dan cerita yang melekat pada produk itu sendiri. Ada statement disampaikan langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo seperti berikut ini.
5: Kami dari pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap banyak pengusaha-pengusaha baru dari Kabupaten Pasuruan termasuk Panjenengan, kami hanya bisa memfasilitasi. Kita hanya bisa memfasilitasi Panjenengan. Bagaimana untuk bagaimana produk itu bisa laku, kemudian bisa menjadi word of mouth di masyarakat, itu adalah dari masing pribadi-pribadi pemilik usaha atau pengusaha yang mengikuti pada siang hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada semuanya. Ayo berdoa bersama-sama. Semoga yang hadir pada siang hari ini bisa menjadi pengusaha yang sukses, bisa meningkatkan ekonomi keluarganya, tetangganya, bahkan Kabupaten Pasuruan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Taufik Kulgoni menjelaskan pelatihan kemasan produk IKM merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing produk lokal melalui penguatan kualitas kemasan dan strategi branding yang lebih efektif. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mendukung pengembangan IKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, fasilitasi, promosi, kemudahan perizinan hingga perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Ada statement juga disampaikan langsung oleh Taufik Kulgoni seperti berikut ini.
6: Bagaimana UMKM dan IKM ke depan mengarah ke sebuah usaha yang begitu didominasi dalam rangka pemasaran yang pada gilirannya tentu bisa meningkatkan daya saing dan bisa berdampak kepada kontribusi perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Berangkat dari itu, Bapak Bupati kita menginginkan bahwa Diskoprindak harus melakukan langkah-langkah inovasi dengan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan. Yang salah satu hari ini adalah tentu harapannya bagaimana usaha kita itu bisa produknya lebih bagus dengan lewat kemasan yang kreatif dan tentu menarik.
4: Pelatihan kali ini mengusung tema bikin produk makin dilirik lewat kemasan yang kreatif dan menarik. Beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya sengaja dihadirkan untuk memberikan ilmu dan moga membagikan seluruh pengalamannya, seperti Rio Purba, seorang graphic design expert, kemudian Eko Lutfi Mardika yang saat ini menjabat sebagai regional manager JNT Express, kemudian Katra Aljinus sebagai general manager Tamrin Jaya, serta Fortunando, seorang branding spesialis. Emil Akbar langsung dari Pasuruan, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Sumatera Selatan membentuk tim gerakan tanam menyongsong El Nino untuk menghadapi kemarau kering panjang yang diperkirakan memberikan pengaruh sektor pertanian tahun ini. Strategi tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan lahan rawa lebak untuk ditanami tanaman pangan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan. Nova.
7: Ya, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Dintan TPH Sumatera Selatan melakukan gerakan tanam padi pada lahan sawah seluas 483 ribu hektar di sejumlah daerah sentra produksi untuk menghadapi kemarau berpotensi Godzilla El Nino pada tahun 2026 ini. Gerakan tanam tersebut telah dimulai sejak Mei lalu secara simbolis di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Kepala Dintan TPH Sumatera Selatan Bambang Pramono menjelaskan, sekarang ini masih terjadi hujan di wilayah Sumatera Selatan, karena itu kondisi tersebut dimanfaatkan dengan gerakan tanam secara besar-besaran agar produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan tetap tinggi. Gerakan tanam padi ini sangat memungkinkan dilakukan di provinsi dengan 17 kabupaten kota yang ada, karena memiliki luas baku sawah sekitar 516 ribu hektar yang 73% diantaranya adalah lahan rawa lebak dan pasang surut. Untuk menyukseskan gerakan tanam Sumatera Selatan 2026 itu, Dintan TPH Sumatera Selatan mengharapkan berbagai dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari kesediaan pupuk PT Pupuk Indonesia. Tanaman padi di lahan sawah milik petani yang tersebar di sentra produksi seperti Kabupaten Oki, Ogan Komering Ulu, Oku Timur, dan Kabupaten Banyuasin tidak akan tumbuh subur dan menghasilkan gabah kering giling GKG optimal tanpa pupuk yang cukup berimbang. Berikut statement dari Bambang Pramono selaku Kepala Dinas TPH Sumatera Selatan.
8: Gerakan ini tidak hanya himbauan saja, tetapi dukungan Kementerian Pertanian ini sungguh luar biasa. Jadi untuk gerakan tanam ini, berapapun kebutuhan benih, padi yang akan melakukan pertanaman yang selama ini tidak tanam, nah tepatnya itu akan diberikan support oleh Kementerian Pertanian dalam bentuk benih padi. Bahkan sebagian besar juga ada bantuan pupuk, dan yang pasti jaminan untuk lahan-lahan tersebut adalah untuk olah lahan.
7: Menurut Bambang, Dinas TPH Sumatera Selatan melakukan berbagai upaya untuk tetap menghasilkan padi dalam jumlah besar guna memperkuat ketahanan pangan dan sebagai provinsi penghasil beras tiga besar nasional. Melalui gerakan tanam tersebut, peningkatan produksi padi 2026 di Sumatera Selatan sebanyak 4 juta ton gabah kering giling dari tahun sebelumnya 3,6 juta ton diharapkan dapat tercapai meskipun dibayangi potensi kemarau fenomena Godzilla El Nino. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
9: Komisi 2 DPR meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan. Anggota Komisi 2 DPR Ahmad Heriawan mengatakan, kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah terluar penjaga kedaulatan negara, namun juga harus menjadi wajah terdepan Indonesia yang mencerminkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sebanyak 217 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Wonogiri telah selesai dibangun dari 284 yang ditargetkan. Dan Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi menegaskan, tahun ini pembangunan KDMP selesai dibangun. Dari RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan. Sofi.
11: Baik mendengar, pembangunan koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total lokasi yang direncanakan, sebagian besar ini telah memasuki tahap pembangunan, bahkan ratusan titik telah rampung sepenuhnya. Dan saat kami konfirmasi, Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi mengatakan, hingga saat ini pembangunan Kopdes Merah Putih berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan saat ini terdapat 284 titik kopdes merah putih yang telah terbangun. Dari total tersebut sebanyak 217 titik sudah mencapai proses 100%. Meski pembangunan terus berjalan, seluruh koperasi tersebut belum beroperasi. Namun demikian sebanyak 97 titik sebelumnya telah mengikuti kegiatan pengoperasionalan bersama Presiden. Menurut Jumadi, masih terdapat 10 desa atau kelurahan yang belum memulai pembangunan kopdes merah putih, dan kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya lahan yang memenuhi standar.
12: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun, yang 100% 217. Kalau operasi belum ada. Kalau kemarin yang ikut pengoperasionalan bersama Bapak Presiden itu 97 titik.
11: Dan sementara itu warga Purwosari Kabupaten Wonogiri, Ardan Kurniawan, ini juga berharap kehadiran koperasi Desa Merah Putih ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Surakarta Pro 3 RRI terus mendara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Indonesia. Pasalnya saat ini kepesertaan CKG baru mencapai 32 juta dari target 197 juta pada 2029 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
13: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Indonesia. Pasalnya saat ini kepesertaan CKG baru mencapai 32 juta dari target 197 juta pada 2029 mendatang. Dan menurut anggota Komisi 9 DPR RI, Nuroji menjelaskan pihaknya optimis target CKG bisa terpenuhi di 2029 mendatang karena pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya percepatan, salah satunya dengan jemput bola dan penambahan fasilitas. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa saat ini fasilitas puskesmas selaku layanan primer CKG terus ditambah. Bahkan Nuroji juga yakin dengan penambahan fasilitas akan berdampak pada peningkatan kepesertaan CKG. Dan selain itu juga penambahan fasilitas, pemerintah saat ini juga terus memperbanyak keberadaan puskesmas di seluruh Indonesia dengan target satu kelurahan dan satu puskesmas. Berikut adalah pernyataan dari anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji.
14: Dengan perbaikan fasilitas kesehatannya tentu masyarakat juga akan senang ke puskesmas. Jadi kan kalau kita sih banyak rumah sakit ya, bayangkan yang di luar puskesmas itu sangat vital, rumah sakit jauh ya, yang terdekat puskesmas itu juga kadang-kadang per kecamatan cuma satu, tapi sekarang per desa, per kelurahan ditargetkan punya puskesmas. Di situ akan dilengkapi dokter spesialis juga ya.
13: Dan Komisi 9 DPR RI Nuroji juga mengajak agar masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan program CKG. Pasalnya cek kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap penyakit kronis. Dan ia juga menjelaskan banyak masyarakat Indonesia mengidap penyakit kronis dan baru diketahui saat sudah memburuk. Hal ini akibat sebagian masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan. Oleh karena itu, hadirnya CKG diharapkan bisa membantu masyarakat terhindar dari penyakit kronis sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup lebih sehat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 1 DPR RI mendorong peningkatan kapasitas riset dan inovasi untuk mempercepat terwujudnya industri maritim nasional yang mandiri. Hana Syarif melaporkan.
15: Tahu sekarang perang sudah sangat berubah, di mana tidak mengandalkan orang, tapi mengandalkan teknologi.
16: Kemandirian teknologi di sektor pertahanan maritim menjadi elemen krusial untuk memperkuat kedaulatan negara, terutama di tengah perkembangan situasi keamanan yang semakin dinamis. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Anton Sukartono Surato, mendorong peningkatan kapasitas riset dan inovasi dalam negeri sebagai upaya mewujudkan kemandirian tersebut. Ia menilai STTAL memiliki potensi yang besar dalam mendukung industri pertahanan nasional termasuk sektor maritim.
15: Tahu sekarang perang udah sangat berubah, di mana tidak mengandalkan orang, tapi mengandalkan teknologi. Pertahanan kita itu beli, tahu PT PAL itu ya ibaratnya yang bikin kapal, atau pabriknya kapal perangnya kita. Tapi yang bikin blueprintnya siapa? Ada STTIL, makanya kami datang ke sini, nggak cuma untuk blueprintnya kapal perang, kapal selam, drone, baik yang terbang maupun yang untuk pengintai, yang angkut, yang kami udah ada di sini. Tapi jangan sampai cuma di rak aja atau tidak diproduksi.
16: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang tepat agar ekosistem industri pertahanan dalam negeri dapat berkembang secara positif. Ia menilai, salah satu tantangan dalam penguatan industri pertahanan maritim adalah belum optimalnya penjualan alat utama sistem senjata atau alutsista di sektor tersebut.
17: Sebenarnya mereka mampu, kayak tadi disampaikan oleh industri asosiasi Iperindo ya, mereka punya 342 anggota, keanggotaan yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Mereka sekarang banyak bekerja di maintenance, di perawatan. Sebenarnya mereka tuh mampu untuk membangun. Nah, kesempatan itu diharapkan diberikan juga kepada mereka. Begitu juga PT PAL, bagaimana pemerintah meningkatkan tentunya kesempatan yang diberikan PT PAL untuk memproduksi alat-alat pertahanan kita, khususnya di maritim.
16: Ia berharap pemerintah dapat memberikan lebih banyak peluang kepada perusahaan domestik, termasuk dalam proyek-proyek milik BUMN seperti Pertamina, ASDP, dan PLNI. Menurutnya, jika kemampuan dalam negeri tersedia, maka seharusnya kesempatan tersebut diprioritaskan bagi industri nasional dan hanya melibatkan pihak asing jika memang dibutuhkan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Hana Pratiwi akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi infrastruktur pasca gempa magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan konektivitas jalan, jembatan, serta layanan air bersih tetap berfungsi bagi masyarakat terdampak. Fokus pemerintah kini diarahkan pada keandalan infrastruktur dasar agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Meski tidak ditemukan kerusakan berat secara visual, pemeriksaan teknis tetap dilakukan untuk memastikan keamanan. Salah satu titik yang ditinjau adalah jembatan Binangga Kenau di Kecamatan Noki Lalaki. Menteri Dodi menyoroti adanya getaran saat kendaraan melintas sehingga perlu segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam. Kondisi jembatan Posu dan kawasan hulu Sungai Posu juga menjadi perhatian. Ia menginstruksikan survei lanjutan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi sejak dini. Berita dalam negeri lainnya, Ketua Tim Prediksi Bulanan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supari menegaskan tidak pernah menggunakan istilah Godzilla untuk fenomena El Nino. BMKG menjelaskan El Nino merupakan fenomena global akibat pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik. Fenomena ini tidak terjadi di Indonesia, namun berdampak pada berkurangnya curah hujan dan musim kemarau yang lebih panjang. Berdasarkan prediksi terbaru, El Nino berpotensi mencapai intensitas moderat hingga kuat. Dampaknya diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dengan kondisi cuaca yang lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia. Kita ke berita internasional. Data Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan melaporkan jumlah warga asing yang menjadi korban penipuan di Korea Selatan meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir. Data menunjukkan lonjakan signifikan dari sekitar 5.000 kasus pada 2023 menjadi hampir 20.000 kasus pada 2025. Banyak kasus melibatkan penggemar budaya pop Korea yang menjadi target penipuan. Pelaku biasanya menawarkan merchandise K-pop, namun kemudian menghilang setelah menerima pembayaran. Peningkatan juga terjadi seiring melonjaknya jumlah wisatawan asing ke Korea Selatan. Pemerintah setempat didorong untuk memperkuat langkah pencegahan untuk melindungi wisatawan dari tindak kejahatan. Kita ke berita olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani finish di peringkat keempat nomor lead pada World Climbing Series Innsbruck 2026 di Austria. Ia mencatatkan poin 40 plus di babak final, hanya terpaut satu tingkat dari podium. Persaingan berlangsung ketat dengan Neo Suzuki keluar sebagai juara, disusul Alberto Jens Lopez dan Jacob Scabbard. Poin putra juga menyamai legenda panjat tebing Adam Ondra. Meski belum naik podium, hasil ini melanjutkan tren positif putra setelah sebelumnya meraih emas di seri Praha awal Juni lalu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Monumen Nasional Monas menjadi salah satu pusat kegiatan peringatan hari ulang tahun HUT ke-499 Jakarta pada Senin 22 Juni. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas sejak pagi hingga malam hari. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 70-80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Target tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami kenaikan pada pembukaan perdagangan Senin 22 Juni. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada pada level 6.217,04. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan sambut HUT ke-499 Jakarta naik MRT, LRT, dan TransJakarta cuma Rp1. Nanti kami akan membahasnya dengan pihak terkait dan Indonesia Menyapa Pagi selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi. Untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung juga dalam topik yang kami hadirkan, lalu menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan tarif khusus Rp1 untuk MRT, LRT Jakarta, dan TransJakarta selama 3 hari dalam rangka menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta. Jadi promo kado spesial ini berlaku pada hari Senin 22 Juni, Sabtu 27 Juni, dan Minggu 28 Juni. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut serta apa tujuan utama Pemprov DKI memberikan tarif transportasi publik Rp1. Saat ini kami telah bersama Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ujang Harmawan.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Ujang, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Ana.
1: Sebelumnya selamat hari ulang tahun Jakarta ini Pak Ujang ke-499.
2: Ya, terima kasih begitu antusiasnya dari RRI Pro3.
1: Ya, Pak Ujang. Pak Ujang, tujuan utama dari Pemprov DKI ini memberikan tarif transportasi publik Rp1 pada perayaan HUT ke-499 Jakarta. Seperti apa ini Pak Ujang tujuannya?
2: Memang untuk tujuan kami memberikan apresiasi kepada warga masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, sekaligus mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan transportasi publik. Kebijakan tarif Rp1 ini juga diposisikan sebagai bagian upaya memperkuat konektivitas kota dan mobilitas warga menuju kota Jakarta, kota global, kota yang lebih modern dan berkelanjutan. Memang sebelumnya juga Pak Gubernur tadi dalam upacara HUT Kota Jakarta yang ke-499 mengangkat tema semangat untuk bergerak menuju era baru Jakarta. Ya, memang perayaan HUT Kota Jakarta kali ini, tahun ini, bukan hanya sebatas seremonial saja, tapi bagaimana upaya memperkuat untuk konektivitas kota Jakarta dengan Jabodetabeknya khususnya, dan meningkatkan kualitas lingkungan dan menghadirkan infrastruktur yang mendukung mobilitas warga menuju Jakarta sebagai kota global. Demikian, Wana.
1: Baik, lalu kalau untuk kesiapan dari armadanya sendiri dan petugas untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama program tarif Rp1 berlangsung, bagaimana ini Pak?
2: Memang untuk tarif Rp1 ini dimulai tanggal 22 Juni hari Senin ini, terus juga berlanjut pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026. memang dari PT Transportasi Jakarta dan LRT, MRT semuanya mempersiapkan armadanya untuk siaga di lokasi masing-masing pelayanan. Dan memang kita penambahan personil termasuk untuk armada Transjakarta sendiri dipersiapkan kurang lebih 500 armada. Dan untuk MRT dan LRT memang dipersiapkan juga dengan personil yang siaga di lapangan, termasuk pengecekan dan pemutakhiran untuk membaca kartu di gate masing-masing pelayanan untuk penguatan armada yang kalau hari ini memang padat dan atau rute favorit untuk kelancaran layanan selama ini agar pelanggan tetap aman dan nyaman demikian.
1: Baik, nah Pak Ujang, nanti kami juga akan perbincangkan hal ini lebih lanjut begitu ya. Saat ini juga kami akan tanyakan tadi pagi bagaimana juga antusiasmenya. Tapi setelah jeda yang satu ini ya Pak Ujang, jadi jangan ditutup terlebih dahulu teleponnya.
2: Terima kasih.
0: Catatan peristiwa.
3: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda di kawasan atau denederlandisasi.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pak Ujang, kalau tarif Rp1 baru mulai diberlakukan hari ini, tadi antusiasme dari masyarakat seperti apa ini Pak Ujang?
2: Ya, memang untuk penggunaan transportasi publik saat ini kita mengalami kenaikan. Ya, tapi tetap saja untuk warga masyarakat baik itu Jakarta dan Jabodetabek yang akan melakukan tugas ataupun melakukan aktivitas di kota Jakarta, ini terlihat sekali antusiasnya dengan terlihat memang setiap harinya dari Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, untuk triwulan pertama saja sudah mencapai 112.1 juta orang yang menggunakan transportasi ini. Jadi ada kenaikan dibandingkan tahun 2025 naik 7.99%. Dan ini dibandingkan tahun yang lalu, dan ini merupakan suatu gambaran bahwa peningkatan layanan untuk penumpang transportasi umum di Jakarta ini semakin meningkat. Demikian.
1: Baik. Nah, Pak Ujang, kalau untuk rute favorit ini nanti diprediksi akan ada di mana saja, Pak Ujang? Apakah Monas seperti itu atau memang merata begitu digunakan oleh masyarakat nantinya?
2: Terutama memang kegiatan dari transportasi umum ini memang ada istilah transportasi Trans Jabodetabek dari Bogor, Depok, Tangerang dan sekitarnya termasuk Bekasi. Ini transportasi sangat signifikan peningkatannya dan terutama memang favorit untuk tujuannya. Ya, terutama untuk Trans Jabodetabek itu ada berada di Cawang, Lebak Bulus, dan Blok M, terutama karena ada transportasi Jabodetabek, Blok M, Bandara. Tapi yang terlihat memang warga masyarakat begitu antusias, terutama tujuan rutenya Monas, Ancol, maupun PRJ yang saat ini sedang ada kegiatan, kegiatan untuk jalan dan juga pada saat HUT Kota Jakarta berlangsung.
1: Baik. Nah Pak Ujang, apa saja ini aturan yang perlu diperhatikan masyarakat saat memanfaatkan layanan tarif Rp1 supaya perjalanannya aman, nyaman, lalu juga tertib ini Pak?
2: Memang sebenarnya kebijakan untuk penggunaan tarif khusus Rp1 ini yang berlaku pada tanggal 22, 27, dan 28 agar para penumpang atau pengguna moda tersebut pembayarannya mempersiapkan kartu uang elektronik e-money, flash, cash, berisi, ataupun yang lainnya atau serta dengan aplikasi Digi APPS, Jaklingko, maupun MyMRT Jakarta. Jadi penggunaan itu yang segera dipersiapkan. Yang kedua, agar para penumpang juga memperhatikan apa saja dari pengenaan tarif ini, tentunya menggunakan, wajib melakukan tip in dan tap out menggunakan kartu yang tadi elektronik yang saya sebutkan tadi. Jadi meskipun memang saldo yang terpotong hanya Rp1, untuk ketertiban masyarakat mengikuti arahan para petugas pelayanan antar moda ini dan menjaga kenyamanan bersama, aturi peraturan baik itu di halte, di stasiun maupun di dalam kendaraan tersebut. Ada aturan-aturan tersendiri seperti di PT Transjakarta untuk barisan paling depan tuh untuk kaum perempuan atau wanita dan juga disabilitas diperhatikan ataupun para lansia. Demikian mungkin yang kami sampaikan.
1: Oh baik, Pak Ujang, penggunaan get in dan get out itu lalu juga untuk tap in dan tap out menggunakan kartu digital tadi ya Pak Ujang, apakah juga itu menjadi penyebab tarifnya tidak Rp0 begitu tapi Rp1 begitu Pak Ujang?
2: Ya demikian, memang Rp1 ini menentukan bahwa satu orang menggunakan kartu elektronik berarti satu orang sebagai pengguna. Dan kita akan evaluasi pada malam hari ini berapa jumlah penumpang di tanggal 22 ini dan akan dilanjutkan tanggal 27 dan 28. Tapi untuk pengalaman kami dalam penggunaan tarif khusus ini Rp1, memang penggunaannya yang biasanya penggunaan satu hari ini jumlah penumpang agak ada peningkatan jumlahnya. Dengan tentunya dari target yang tiap harinya 1,4 juta penumpang, ini saya bisa pastikan di akhir nanti malam hari jumlahnya cukup naik signifikan. Demikian mungkin.
1: Baik. Nah Pak Ujang, berarti kalau untuk warga luar Jakarta pun dapat menikmati promo ini begitu ya? Di hari ulang tahun khusus ke-499 Jakarta ini?
2: Ya, asal dengan mempergunakan kartu elektronik atau aplikasi yang mendukung untuk penggunaan tip tap in dan tap out-nya. Demikian. Jadi warga masyarakat Jabodetabek kan memang sudah dipersiapkan transportasi Trans Jabodetabek untuk para warga masyarakat sekitaran Jakarta untuk bisa menikmati tarif khusus di hari ini.
1: Baik. Nah Pak Ujang, mungkin selain tarif murah, strategi apa ini yang sedang disiapkan di Sub untuk membuat masyarakat beralih ke transportasi publik secara permanen Pak Ujang?
2: Memang untuk mengajak warga masyarakat menggunakan transportasi moda pelayanan publik, ini kita memberikan kemudahan-kemudahan dan juga tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan juga stakeholder yang ada, peningkatan jumlah armada dan juga pelayanan-pelayanan kenyamanan terutama keselamatan para penumpang dalam memberikan sehingga masyarakat merasa ada terlayani dengan baik. Dan satu hal lagi, memang dari Pemprov DKI Jakarta setiap Rabu untuk para ASN-nya dan para petugas dari Pemprov DKI Jakarta menggunakan layanan transportasi umum, ini membuktikan bahwa kami dari birokrasi atau aparatur Pemprov DKI menggunakan transportasi umum. Dan kemarin kurang lebih mungkin seminggu, dua minggu yang lalu, dari PP Asra juga mencanangkan para pegawainya, khususnya nih pegawai Asra, menggunakan transportasi umum di hari Rabu tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa kita mengajak pada seluruh warga masyarakat, pihak perusahaan swasta maupun yang lainnya, beralih kepada transportasi umum. Demikian yang bisa sampaikan.
1: Oke. Nah, Pak Ujang, mungkin juga masyarakat menunggu-nunggu ini. Adakah inovasi transportasi publik baru yang akan diperkenalkan setelah perayaan HUT Jakarta tahun ini?
2: Memang kita hanya menambah jalur-jalur khusus untuk layanan, terutama tadi transport database dan juga untuk PT Transjakarta, dan yang kedua dari LRT, ada dari Veldrum ke arah Manggarai untuk konektivitas, dan yang ketiga nanti siang ini sekitar akan diresmikan stasiun Jakarta International Stadium yang membuktikan bahwa Jakarta mempersiapkan untuk sarana-sarana prasarana dari transportasi publik seperti itu.
1: Baik, itu untuk stasiun untuk moda apa saja itu Pak Ujang?
2: Ya, memang terutama untuk kereta api, ya, dari ya LRT Jakarta, Veldrum Manggarai, dan juga stasiun JIS ini kita berkoordinasi dengan PT KAI untuk menunjang sarana-prasarana, karena stadion JIS ini, Jakarta International Stadium, sudah dipergunakan banyak momen, baik itu kegiatan olahraga, baik itu juga mungkin konser maupun kegiatan masyarakat sosial lainnya, sehingga masyarakat mudah untuk mendatangi dan mengunjungi JIS ini, termasuk juga konektivitasnya akan kita berikan layanan yang terbaik, termasuk parkir yang ada jalur JPO sampai ke Ancol, sehingga memudahkan perparkiran kalau terjadi lonjakan para penumpang penonton di Jakarta International Stadium. Demikian salah satu contohnya.
1: Baik, Pak Ujang, berarti memang sudah siap sekali dari segi transportasi begitu ya. Pak Ujang, semoga memang HUT Jakarta ke-499 ini betul sesuai tema begitu ya, Pak Ujang ya, bergerak menuju era baru Jakarta. Terima kasih nih Pak Ujang telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat. Pak Ujang, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ujang Harmawan berbicara terkait sambut HUT ke-499 Jakarta. Naik MRT, LRT, dan Transjakarta cuma Rp1.
0: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pukul 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.217. Indeks naik sekitar 40 poin atau 0,65% dibanding penutupan perdagangan sebelumnya. Selengkapnya bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathiah, seperti apa update terkininya?
2: Ya baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan Senin 22 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level 6.217 atau naik sekitar 40 poin dibandingkan penutupan perdagangan Jumat lalu. Sebelumnya IHSG ditutup di level 6.177. Penguatan pada awal pekan ini terjadi di tengah sikap hati-hati pelaku pasar yang masih mencermati sejumlah sentimen global dan domestik. Tim analis Picantro Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG pada hari ini cenderung bergerak konsolidatif. Menurut mereka, arah pasar akan dipengaruhi perkembangan geopolitik global serta sejumlah agenda ekonomi penting yang akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Salah satu perhatian utama investor adalah ketidakpastian implementasi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Keraguan pasar muncul setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz karena menilai sebagian klausul perjanjian belum dijalankan sepenuhnya. Kondisi tersebut membuat pelaku pasar global tetap waspada terhadap potensi gangguan pasokan energi dan dampaknya terhadap perekonomian dunia. Sentimen ini juga menyebabkan mayoritas bursa saham di Eropa dan Asia melemah pada akhir pekan lalu. Selain itu, faktor geopolitik, investor juga menantikan sejumlah data ekonomi Amerika Serikat, di antaranya inflasi berbasis personal consumption expenditures atau PCE, data pesanan barang tahan lama, hingga indeks sentimen konsumen. Dari dalam negeri, perhatian pasar tertuju pada hasil annual market classification review dari MSCI. Laporan tersebut dinilai penting karena akan menentukan status Indonesia dalam kelompok pasar berkembang atau emerging market. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia berencana meminta klasifikasi kepada MSCI terkait hasil penilaian aksesibilitas pasar yang dirilis sebelumnya. BEI menegaskan bahwa emiten di Indonesia telah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris guna mendukung keterbukaan informasi bagi investor global. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nurzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi pasar. Menjelang tahun ajaran baru, harga sejumlah alat tulis kantor termasuk buku sekolah mengalami kenaikan. Kenaikan bervariasi sesuai dengan kualitas baik impor maupun produksi dalam negeri. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Fiza. Fiza, silakan dengan laporannya.
3: Oke, baik. Terima kasih. Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko alat tulis dan perlengkapan sekolah di Kota Bengkalis mulai ramai dikunjungi masyarakat. Orang tua bersama anak-anak tampak membeli berbagai kebutuhan sekolah seperti buku tulis, pena, pensil, tas, hingga perlengkapan menggambar. Dari pantauan di beberapa toko alat tulis, harga perlengkapan sekolah relatif stabil. Buku tulis bisa dijual seharga 30-an ribuan sampai ke 50-an ribu untuk satu bal. Dan salah seorang pedagang mengaku permintaan perlengkapan sekolah mulai meningkat dalam 2 pekan terakhir. Kami akan coba mewawancarai salah seorang pedagang buku di Kota Bengkalis. Ya, bagaimana Cong hari penjualan buku? Ada kenaikan harga?
4: Kalau dari pusatnya sih naik, cuman karena ekonomi lagi nggak bagus sih, ya kita sih jualnya bertahan aja, jual harga lama aja.
3: Mungkin ada, sepertinya ini kan ada porting harga diskon.
4: Iya, kita ada juga buat program-program lah untuk membantu apa ini ekonomi masyarakat sih.
3: Ya, kalau untuk dibuka ini seperti apa daya beli saya?
4: Ya, lumayan sepi sih. Lumayan sepi.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih.
4: Oke.
3: Okay. Benar. Selain alat tulis dan buku sekolah, perlengkapan penunjang belajar lainnya juga menjadi barang yang paling banyak dicari konsumen. Beberapa toko bahkan telah menambah stok untuk mengantisipasi lonjakan pembeli hingga awal Juli mendatang. Masyarakat berharap perlengkapan sekolah tetap bisa stabil sehingga tidak membebani pengeluaran keluarga. Sementara para pedagang optimis untuk momentum ajaran baru ini mampu meningkatkan penjualan dibanding dengan hari-hari biasa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya. Nobar Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalbar hingga dini hari membawa berkah bagi pelaku UMKM, termasuk pedagang jersey yang ramai pembeli. Selengkapnya bersama reporter William Van Heren. William.
5: Baik, terima kasih pendengar Pro 3. Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalbar tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pencipta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap peralatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey. Kesempatan berjualan di area nobar diperolehnya setelah mengetahui informasi kegiatan tersebut melalui internet, kemudian menghubungi panitia penyelenggara. Menurutnya, proses untuk membuka stand di lokasi nobar cukup mudah. Setelah berkomunikasi dengan panitia, ia langsung mendapatkan pendampingan terkait teknis pelaksanaan jualan di area acara. Selama mengikuti kegiatan nobar, Adit merasakan tingginya antusiasme masyarakat. Suasana acara juga dinilainya berlangsung ramai dan juga meriah. Berikut penuturan Adit penjual jersey di nobar Piala Dunia.
6: Karena mau banyak buat jualan jersey kayak gini. Karena mau banyak pas buat Piala Dunia kayak gini, ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nomor di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa.
7: Prosesnya ini enggak
6: sulit apa mudah? Enggak, gampang sekali. Cuman chat tanya ada lapangan atau enggak. Langsung di ACC sama orangnya bisa jualan.
5: Baik, pada hari pelaksanaan Adit mengaku sudah mendapatkan sejumlah pembeli yang datang ke lapaknya. Dia akan mengajak masyarakat Pontianak untuk turut meramaikan kegiatan nobar yang digelar TVRI Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Antara dan juga RRI. Kehadiran para pelaku UMKM seperti Adit menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak Kalimantan Barat, Yulang Pan, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo mengimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas sensus ekonomi 2026. Karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Bersama reporter Eka Wulan. Eka Wulan.
8: Baik, pendengar dari Ponorogo, Jawa Timur, kami informasikan bahwa Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026. Mereka ini bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di lebih 7.600 RT. Kepala BPS Kabupaten Ponorogo, Evi Tri Susanti, mengatakan bahwa ada tiga aspek atau objek yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga, yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo, aspek ketiga terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan para petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik, pendengar, dan juga memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan langsung dengan pajak. Berikut keterangan Evi kepada RRI.
9: Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan. Kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh BPS ke pihak manapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana dinas pajak untuk mencari potensi pajak yang baru. Sementara data yang sudah kami terima, kami tidak akan diberikan kepada pihak manapun, digunakan untuk agregat, ya, indikator agregat dan untuk kebutuhan statistik, baik regional maupun nasional.
8: Sementara itu mendengar, kami juga berbincang bersama dengan PLT Bupati Ponorogo Lizkia Rita bahwa Pemkab ini mendukung penuh kegiatan sensus ekonomi 2026. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan sensus ekonomi dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan pendataan oleh petugas sensus. Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo ini telah diterjunkan ke lapangan, dibekali dengan surat tugas, kemudian tanda pengenal dan juga rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Eka Wulan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga karet di Kabupaten Bengkulu Utara kembali mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Saat ini 1 kg karet dengan kualitas terbaik dihargai Rp17.000. Bersama reporter Aisyah Dini. Aisyah.
10: Baik pendengar, harga komoditas karet di Kabupaten Bengkulu Utara kembali menunjukkan tren yang positif. Bahkan petani dan pengepul karet menyebut kenaikan harga terjadi dalam 2 pekan terakhir. Menurut Sukarman, salah seorang petani sekaligus pengepul karet di Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saat ini harga karet kering atau kualitas baik di harga Rp17.000 per kilogram, sedangkan karet basah atau kualitas rendah di harga Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya, harga karet kering di harga Rp15.000 per kilogram dan karet basah Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga karet ini juga diikuti peningkatan produksi dan penjualan hasil sadap dari petani. Kondisi ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor perkebunan karet. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Sukarman selaku petani sekaligus pengepul karet.
11: Karet kering di antara 16 sampai 17. Paling rendah kalau karet basah di 15. Udah hampir 2 mingguan. Ya, alhamdulillah lebih meningkat panennya, tapi ya kita di bolak-balik di sini karena cuaca.
10: Dan pendengar, petani berharap karet dapat terus bertahan di harga yang saat ini sehingga mampu menjaga daya beli dan stabilitas perekonomian masyarakat. Dan perlu diketahui juga bahwa karet ini menjadi salah satu komoditas unggulan yang menopang perekonomian warga di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan 70 hingga 80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada tahun 2029. Target tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Zulkifli Hasan mengatakan reformasi pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi yang dibangun pemerintah, namun harus juga melalui perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah untuk menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3.
14: Temukan memberikan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Menyapa Pagi.
1: Kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter kami, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti Saintek, Profesor Ardi Vindiartini, mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Bersama reporter Zahrotin Aljannah. Zahrotin.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di SMA Unggulan MH Tamrin Cipayung, Jakarta Timur, di mana beberapa saat tadi telah berlangsung kegiatan bersama siswa-siswi unggulan program Sekolah Garuda Transformasi. Kegiatan ini menghadirkan para siswa yang memaparkan rencana studi mereka ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri, yang mana presentasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di tingkat global. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini, menjelaskan bahwa program ini tidak hadir dari nol, melainkan hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan oleh sekolah kepada siswa berprestasi, mulai dari pengembangan minat, kepemimpinan, hingga membuka akses terhadap berbagai program studi prioritas di perguruan tinggi luar negeri.
3: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
2: Ya, pendengar, kami informasikan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat kualitas pendidikan dan juga membuka akses lebih luas bagi siswa berprestasi, khususnya dalam meraih kesempatan melanjutkan pendidikan ke universitas terbaik. Program ini diharapkan dapat melahirkan lebih banyak talenta unggul Indonesia yang siap berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Dari SMA Unggul MH Tamrin Cipayung, Jakarta Timur, Zahrotin Aljannah, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut Dirjen Bea Cukai menerima suap dari terdakwa John Field DKK setiap penyerahan sebesar 3 miliar rupiah. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
4: Ya, Hana Pratiwi dan pendengar ketiga dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang tuntutan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabianan di Dirjen Bea Cukai dengan terdakwa John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menyebut dari bulan Agustus hingga Januari, pejabat-pejabat di Dirjen Bea Cukai mendapatkan suap ataupun uang dari John Field dan kawan-kawan yang besar tiap bulannya mencapai 8 miliar rupiah. Dan jaksa juga menyebut bahwa Dirjen Bea Cukai menerima 3 miliar rupiah setiap bulannya. Dan berikut pernyataan jaksa taktis dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini.
5: Bulan September 2025, terdakwa bersama kawan dengan terdakwa 2 dan 3 menyerahkan uang dengan total 8.588.120.000 dalam bentuk mata uang SJD dibagi dalam 12 amplop, sebagian kepada Orlando Kamundangan yang bertempat di restoran Sobar Mall of Indonesia dengan rincian kode BC1 untuk Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 3 miliar rupiah, kode BC2 untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan Spesial sebesar 2 miliar rupiah, kode BC3 untuk Kasudit Intelijen Setiam Subiaksono sebesar 1 miliar rupiah, kode BC4 untuk Subdit Intelijen yaitu 1 miliar 250 juta rupiah untuk kode-kode lain yang ada di sini.
4: Benar dapat jumlah laporan kelas selain uang sebesar 61 miliar rupiah, John Fitt dan kawan-kawan juga memberikan beberapa benda mewah yang nilainya mencapai 1 miliar rupiah dan juga entertainment ataupun hiburan kepada para pejabat Bea Cukai yang nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: De Bruyne, excellent control, must be surely magnificent.
2: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang

Main dengan 10 pemain pada laga kedua Grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan. Sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Ngoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung, mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Vince Herman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026, diantaranya kami akan menyoroti dampak perubahan iklim terhadap harga cabai rawit di Indonesia. Di mana perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada cuaca dan lingkungan, tapi juga mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui naik turunnya harga pangan. Salah satu komoditas yang cukup sensitif terhadap perubahan cuaca adalah cabai rawit, dan gangguan musim curah hujan tinggi hingga perubahan pola tanam ini dapat memengaruhi produksi dan juga membuat harga cabai berfluktuasi. Nanti akan kami ulas lengkapnya bagaimana dampak dari perubahan iklim ini terhadap ketersediaan dan juga harga cabai rawit di Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai semarak perayaan dan harapan HUT Jakarta ke-499. Hari ini 22 Juni 2026 bertepatan dengan HUT Jakarta. Jakarta kembali merayakan hari jadinya yang ke-499 dengan berbagai rangkaian kegiatan dan juga kemeriahan yang melibatkan masyarakat. Di balik perayaan juga tersimpan harapan agar Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, maju, dan inklusif bagi seluruh warganya. Makna perjalanan panjang Jakarta hingga usia ke-499 juga nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai jelang libur sekolah, pemerintah akan luncurkan paket stimulus ekonomi. Menjelang masa libur sekolah, pemerintah menyiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk mendorong aktivitas masyarakat dan juga menjaga daya beli. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, transportasi, hingga usaha kecil dan menengah yang berpotensi meningkat saat musim liburan. Nanti akan kami bahas juga mengenai manfaat stimulus ini bagi masyarakat dan bagaimana implementasinya di lapangan, tentunya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan juga. Selanjutnya pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga dialog interaktif strategi Kabupaten Berau dalam mewujudkan astacita menuju Indonesia Emas 2045 bersama narasumber Bupati Berau Kalimantan Timur Sri Juniarsi Mas MPD yang akan hadir langsung ke studio Pro 3 RRI. Dan beragam peristiwa aktual lainnya juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu informasi dari Anda ataupun tanggapan terhadap topik-topik tadi. Anda dapat mengirimkannya ke nomor WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas oleh Indonesia Menyapa Siang pada edisi 22 Juni. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah, Avatar Club, tempat para ibu menemukan kembali semangat hidup. Selengkapnya bersama reporter Imam Komarudin.

0: Pemirsa RRNet, senang sekali hari ini saya Imam Kumarudin kembali menjumpai Anda dalam program video potensi daerah, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan potensi olahraga di Bovendigul, di mana olahraga Zumba kian hari kian diminati oleh masyarakat Bovendigul khususnya kaum hawa. Dan saat ini di belakang saya sudah tertulis rumah olahraga Avatar Club ini menjadi salah satu pusat kebugaran, pusat olahraga Zumba yang ada di Bovendigul. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa aktivitas di dalamnya dan juga sebenarnya apa yang sangat diminati oleh masyarakat dari olahraga Zumba ini, mari ikuti saya.
1: Di sebuah ruangan sederhana di kompleks Avatar Tanah Merah, musik terdengar menghentak setiap sore dan malam. Puluhan perempuan bergerak ikuti irama, wajah-wajah yang awalnya tampak lelah perlahan berubah menjadi senyum. Tawa pun pecah di sela-sela gerakan yang mereka lakukan bersama. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya kelas Zumba biasa. Namun bagi para anggota Avatar Club, tempat ini telah menjadi lebih dari sekedar lokasi berolahraga. Instruktur Zumba Avatar Club, Zin Eka, menyebut klub ini lahir sekitar 3 tahun lalu, berawal dari kelompok perempuan yang rutin berolahraga bersama di kompleks Avatar. Komunitas tersebut berkembang menjadi wadah bagi lebih dari 160 anggota. Karena jumlah peserta yang terus bertambah, kelas pun dibagi menjadi sesi pagi, sore, dan malam. Fenomena ini membuktikan bahwa olahraga Zumba tidak hanya diminati masyarakat di kota-kota besar. Di Bovendigul, yang berada jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, Zumba justru menjadi potensi dan pilihan banyak perempuan untuk menjaga kesehatan sekaligus mengisi ruang kebersamaan. Mayoritas anggota Avatar Club adalah ibu rumah tangga dan perempuan pekerja. Mereka datang setelah menjalani rutinitas panjang mengurus keluarga, pekerjaan, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Di tengah kesibukan itu, satu jam berolahraga menjadi waktu yang sangat berharga untuk diri mereka sendiri.
0: Apa sih keunggulan dari Zumba ini, Kak?
2: Kalau Zumba itu menaikkan mood, itu yang pertama. Itu menaikkan mood yang pertama. Kedua itu healing. Healing bagi kita emak-emak yang kegiatannya hanya di rumah, aktivitas mengurus anak, keluarga. Nah, Zumba itu salah satu healing terbaiknya kami. Gitu. Cara melepas penat kami semua di Zumba.
0: Tapi kalau dari sini, dari aktivitasnya ini sudah banyak istilahnya yang, mohon maaf, perubahan tubuhnya udah cukup terlihat dengan Zumba.
2: Iya. Ada yang dari 128 paling di Avatar nih, yang BB terbanyak itu 128 ada. Sampai sudah di 90-an kayak gitu.
0: Sampai 90-an ya.
2: Terus ada yang dari 90-an sudah ke 60-an, atau ada yang 80-an sudah ideal. Pokoknya di sini itu saya bikin program ini sampai hari ini itu sudah 4 ke 40. Nah, ke 4 ke 40 ini sudah sekitar 20-an atau 30 orang yang lulus program. Jadi selama program sampai lulus itu dinyatakan lulus itu kalau sudah ideal.
1: Salah satu kisah datang dari Echa, anggota yang telah bergabung selama 3 tahun. Awalnya ia datang karena sering mengalami gangguan kesehatan akibat berat badan berlebih. Rasa malu sempat muncul saat pertama kali ikuti kelas.
0: Perubahan apa yang Kakak rasakan?
3: Banyak perubahan yang saya rasa. Sama diri saya, badan saya yang biasa sakit kalau bangun tidur sekarang sudah gak pernah. Lebih ringan lagi. Sekarang lebih banyak bergaul sama yang lain. Karena banyak pengalaman yang saya dapat di Avatar ini, saya banyak diajar untuk ikut mengisi acara-acara di mana-mana, ada beberapa kali isi acara.
1: Karena di tempat ini Zumba bukan hanya tentang ikuti irama musik, Zumba adalah tentang menemukan kembali kesehatan, kepercayaan diri, dan kebahagiaan yang seringkali terlupakan di tengah kesibukan sebagai seorang perempuan dan seorang ibu.
0: Dari Bovendigul, Imam Kumarudin melaporkan.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Ada kopi Tuni, kopi asli Maluku, menyimpan cita rasa yang unik dan khas. Keistimewaan rasa yang diwariskan turun-temurun ini tidak hanya digemari masyarakat lokal, tapi juga berhasil menarik perhatian hingga wisatawan mancanegara. Selengkapnya bersama reporter Abdullah Leurima.
5: Kopi Tuni khas Maluku merupakan salah satu harta karun tersembunyi. Kopi asli Maluku yang tumbuh secara alami dan liar di hutan-hutan Maluku ini memiliki karakter rasa yang kuat, bold, ada aroma tanah dan jejak rempah sekitar. Kopi jenis ini akan terasa nikmat jika diolah dengan menggunakan rempah seperti jahe, cengkeh, pala, kayu manis, dan kenari. Owner Karibo Kopi, Saiful Etlegar, menyebut kopi asli Maluku memiliki cita rasa yang unik dan khas sehingga digandrungi para pecinta kopi.
6: Unggulannya adalah mampu tumbuh di 5 mdpl. Jadi uniknya kopi Liberik yang ada di Maluku itu, khususnya di Kisui, dia tumbuh di atas batu karang. Jadi di bawahnya air laut.
5: Rasanya bagaimana?
6: Dia rasanya lebih ke
5: Arabica atau Arabica?
6: Buah-buahan. Dia lebih ke buah-buahan. Dia bisa buah-buah nangka Belanda, nangka salak, sama buah pisang. Pisang masar.
7: Dia aromanya itu.
6: Dan aromanya lebih ke pisang.
7: Karena ada nuansa kopi.
6: Nuansa kopinya
7: kental.
6: Kental. Jadi memang sudah menjadi ciri khasnya itu kopi Liberica.
5: Tapi dia cuma tumbuh di Kesui, bisa dikembangkan tidak di Seram misalnya?
6: Nah, saat ini lagi dikembangkan di Ambon dan di Seram Barat.
5: Lalu
6: di Dusun Wayoho.
5: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Rod Brasher, dalam kunjungannya ke Ambon sempat mencicipi cita rasa kopi Tuni. Ia mengakui rasanya unik dan khas. Diketahui secara tradisional, kopi Maluku biasanya diolah secara manual menggunakan kuali tanah liat di atas tungku kayu bakar dan ditumbuk menggunakan lesung kayu sampai halus. Saat ini kopi Tuni sudah mulai dikemas lebih modern oleh pegiat kopi lokal untuk diperkenalkan ke seluruh Indonesia sebagai identitas kopi asli Maluku, bukan sekedar komunitas biasa. Kopi ini paling pas dinikmati secara kopi hitam polos atau kopi jahe untuk benar-benar merasakan kekuatan aromanya.
8: Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 70-80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Upaya dilakukan melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi serta penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Zulhas menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah saat ini menyiapkan sekitar 30 lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik dan berharap target pengurangan masalah sampah nasional dapat tercapai pada 2029. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Masyarakat Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat sudah mampu mengolah limbah cangkang kerang menjadi pakan ternak dan pupuk. Selengkapnya bersama reporter Arif Rizalul.
2: Pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merebo, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut.
3: Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
2: Pemirsa RRI di mana pun berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut?
4: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
3: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak.
4: Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh. Jadi tidak rentan terkena penyakit.
3: Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
2: Pemirsa RRI dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya
5: Arif Zalu dari Melabuh Pro 3 Terengdara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 22 Juni dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Operasional bus selawat pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi akan berakhir pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hari ini, menandai berakhirnya layanan transportasi bagi jemaah haji pada musim haji tahun ini. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab. Dapat kami informasikan bahwasanya operasional bus selawat akan berakhir pada pukul 12 waktu Arab Saudi, di mana penyelenggaraan haji di wilayah Arab Saudi di daerah kerja Mekah hari ini merupakan hari terakhir bagi para jamaah haji di SUB 116 yang akan dilakukan pendorongan ke dari Mekah ke Madinah. Dan dapat kami informasikan ketika misalnya sudah tidak ada jamaah haji yang berada di daerah kerja Mekah, maka operasional dari bus selawat akan berhenti pada penyelenggaraan haji pada tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini. Dan difokuskan para jamaah haji akan berada di Madinah, dan saat ini akan dilakukan pendorongan jemaah haji di SUB 116, di mana di sektor 421 dan di sektor 8 akan dilakukan pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya tadi banyak dari petugas haji yang melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Ka'bah, di mana mereka memutari atau mengelilingi Ka'bah 7 putaran lalu berzikir dan berdoa. Dan tawaf wada itu merupakan tanda bagi perpisahan bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya untuk operasional bus selawat yang memang akan berakhir pada pukul 12 waktu waktu Arab Saudi. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola. hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 8 triliun rupiah untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Program merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN. Mendagri menjelaskan penentuan daerah penerima bantuan didasarkan pada tingkat persentase rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus memperkuat penerapan prinsip environmental, social, and governance dalam tata kelola pertambangan nasional. Seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Cecep Muhammad Yasin mengatakan, penguatan menjadi penting karena kini standar keberlanjutan tidak lagi sekedar menjadi aspek kepatuhan, tetapi juga menentukan daya saing industri mineral Indonesia di pasar global. Pemerintah telah mulai mengintegrasikan aspek environmental, social, and governance dalam proses evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB perusahaan pertambangan. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan perundingan dengan Amerika Serikat di Swiss menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mengakhiri konflik di Lebanon dan mengurangi tekanan terhadap perekonomian Iran. Pernyataan disampaikannya setelah Qatar dan Pakistan mengumumkan kemajuan penting dalam upaya diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran, menyusul berakhirnya putaran pertama perundingan tingkat tinggi di Danau Lucerne, Burgenstock, Swiss. Dalam pernyataan bersama, kedua negara mediator tersebut menegaskan pihak sepakat membentuk mekanisme koordinasi bersama yang melibatkan Republik Lebanon untuk memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer, sesuai nota kesepahaman yang telah dicapai Amerika Serikat dan Iran. Berita olahraga, penyerang tim nasional Belgia Romelu Lukaku mengajak teman-temannya tetap tenang meskipun masih berstatus tanpa kemenangan dalam dua pertandingan penyisihan grup G Piala Dunia 2026. Setelah ditahan imbang Mesir 1-1 di laga pertama, Belgia kembali gagal meraih kemenangan perdana mereka di Piala Dunia kali ini. Usai bermain imbang melawan Iran di Stadion Sophie Inglewood, California, Amerika Serikat. Dua kali hasil seri ini menempatkan tim berjuluk Setan Merah ini di posisi ketiga klasemen grup G dengan 2 poin, mengoleksi poin yang sama dengan Iran di posisi kedua. Iran dan Belgia terpaut 2 poin dari pemuncak klasemen Mesir yang baru saja mengalahkan juru kunci Selandia Baru, klasemen dengan skor 3-1. Situasi membuat Belgia wajib meraih kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya pada pertandingan terakhirnya. Ketika bertemu Selandia Baru di Stadion British Columbia Place, Vancouver, Kanada pada Sabtu mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
4: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Ruslani di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan membahas langkah strategis untuk mengelola aset negara secara lebih optimal, guna menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi infrastruktur dasar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan konektivitas wilayah, keandalan jembatan, dan layanan air bersih tetap berfungsi bagi masyarakat terdampak. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga mengungkapkan saat ini jemaah haji asal Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 mulai melanjutkan ibadah ke kota Madinah bersama reporter Fitri Hasana.
5: Warta Nusantara.
6: Fitri, silakan dengan informasinya.
7: Baik, pendengar, jemaah haji Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Mekah dan saat ini sedang berada di Madinah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaji Purbalingga, Ani Mufarohah, mengonfirmasi bahwa perpindahan jemaah dilakukan setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah, bermalam mabit di Musdalifah, hingga melontar jumroh di Mina. Sebelum bertolak menuju Madinah, para jemaah telah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram sebagai penutup resmi dari seluruh rangkaian ibadah mereka di kota Mekah. Adapun pendengar, sampainya di Madinah, para jemaah langsung diakomodasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan religi, di antaranya melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah, serta mengunjungi sejumlah situs dan lokasi bersejarah Islam di sekitar kota Madinah. Berikut penuturan Ani Mufarohah, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga.
8: Bismillah ya, dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu kan mereka mengunjungi makam Rasulullah ya, karena makam Rasulullah ada di Masjid Nabawi itu. Selebihnya ya, sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan mengunjungi situs-situs di area Masjid Nabawi kan banyak.
7: Ani berharap seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalani rangkaian ibadah di Madinah dengan lancar dan dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat serta memperoleh predikat haji mabrur. Demikian Fitri Hasanah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kepulauan Riau menyatakan kesiapannya untuk memberi pendampingan bagi pelaku UMKM agar dapat menembus pasar internasional. Bersama reporter Febriansyah. Febriansyah.
1: Baik, terima kasih. Pendengar di mana saja Anda berada, potensi usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri tidak kalah saing dengan daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan produk hasil UMKM yang dijual di gedung Dekranasda Kepri, bahkan sampai diekspor. Menurut Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kreatif Space Kepri Mariadi, Dekranasda Kepri terus mendorong UMKM daerah untuk berkembang termasuk di era digital. Dalam hal ini, Dekranasda Kepri siap memberi pendampingan untuk tembus ke pasar internasional. Mengingat Kepri salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Di samping itu, Dekranasda selalu membuat workshop untuk mendukung pengembangan UMKM, khususnya melakukan pemasaran digital menyesuaikan perkembangan teknologi.
2: Kita bermitra dengan mereka, mereka berkantor di sini. Lalu bermitra dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia ini juga lumayan bagus program-programnya, karena setiap tahun ada program kurasi nasional, dari kurator nasional yang dibawa untuk mengkurasi, membantu produk-produk UMKM, biar yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Jadi UMKM naik kelas. Terus juga selain itu, kita bermitra juga dengan kawan-kawan dinas, karena terafiliasi langsung juga dengan pengurus Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau.
1: Masih disampaikan Ketua Dekranasda Kreatif Space Kepri Mariadi, adapun yang menjadi tantangan dalam pengembangan penjualan UMKM untuk menembus pasar ekspor adalah keterbatasan kapasitas produksi yang dimiliki pelaku usaha. Hingga saat ini, sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala dalam meningkatkan jumlah produksi secara signifikan untuk memenuhi permintaan pasar internasional yang cenderung tinggi dan berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan dukungan berbagai pihak melalui penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, serta pendampingan berkelanjutan agar UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memenuhi standar kebutuhan pasar ekspor. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Febriansyah, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
0: Program Sekolah Rakyat Sampang di wilayah Madura Raya mencatat kekurangan calon siswa jenjang SMA asal Sumenep pada tahun ajaran baru tahun ini. Bersama reporter Ima Fadilah. Ima Fadilah.
4: Terima kasih, Hana. Kuota pendaftaran untuk jenjang sekolah menengah atas SMA Sekolah Rakyat SR Sampang Gabungan Madura Raya tahun ajaran baru ini resmi terpenuhi untuk hampir seluruh wilayah. Namun, kondisi khusus terjadi pada jenjang SMA asal Kabupaten Sumenep yang dilaporkan kekurangan calon siswa. Ketua Tim PKH Sampang sekaligus Tim Penjaringan Calon Siswa Muhammad Hakim menjelaskan bahwa seluruh kabupaten di Madura Raya telah mengkonfirmasi jumlah calon siswa yang berhasil dijangkau. Masing-masing jenjang di setiap kabupaten dialokasikan kuota sebanyak 90 calon siswa yang nantinya dibagi ke dalam 3 rombongan belajar.
5: Sementara tidak ada jangkauan. Tapi ada yang sebenarnya memang minta, karena sebenarnya kan tidak ada banyak. Ya, di Sarung Kesampang, cuma masih belum kami sepakati karena banyak pertimbangan, khawatir ada masukan lagi nanti di tingkat kabupaten.
4: Berbeda dengan Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan yang kuotanya terpenuhi sepenuhnya, minimnya pendaftar dari Sumenep membuat atau minimnya peminat dari Sumenep membuat kuota kelas tidak terpenuhi. Akibatnya, kelas jenjang SMA asal Sumenep dipastikan tidak ada atau ditiadakan untuk tahun ajaran baru ini. Meskipun saat ini panitia tidak menyediakan kuota cadangan khusus, pihak Sumenep mengajukan permohonan interkoneksi antar daerah sebagai solusi alternatif. Skenarionya, jika di tengah jalan terdapat siswa dari Sampang yang mengundurkan diri, posisi kosong tersebut akan langsung diisi oleh siswa cadangan yang diambil dari Kabupaten Sumenep. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan daya tampung sekolah rakyat seluruh di wilayah Madura Raya. Seluruh finalisasi dan penyesuaian data siswa ini nantinya akan ditetapkan secara resmi dalam rapat pleno penentuan calon siswa yang dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Juni mendatang. Dari Sampang Madura, Imam Fadilah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Negeri 3 Sanggau hari ini melakukan proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB jalur afirmasi dengan ditemukan satu kasus tanpa dokumen pendukung. Bersama reporter Tri Putri Handayani. Putri Handayani.
6: Baik, pendengar, pendaftaran peserta didik baru jalur afirmasi di SMA Negeri 3 Sanggau mulai dibuka dan berlangsung lancar pada hari pertama pelaksanaan. Operator SMA Negeri 3 Sanggau, Isnaini Bagus, mengatakan pihak sekolah menemukan satu kasus calon peserta didik yang masih masuk kategori DC 1 hingga 4, namun tidak memiliki dokumen pendukung jalur afirmasi. Menurutnya, calon peserta didik tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sehingga tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS maupun Program Keluarga Keharapan atau PKH. Untuk memastikan hak calon peserta didik tetap terpenuhi, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Sekolah juga menyarankan orang tua calon peserta didik untuk berkonsultasi langsung dengan Dinas Sosial agar proses pendaftaran melalui jalur afirmasi dapat tetap difasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Kami sudah mendapatkan beberapa kasus di mana di dalam desil itu mereka masuk ke dalam desil 1 sampai 4. Ternyata orang tua tidak mendapatkan bantuan. Jadi siswa atau anak itu tidak memiliki KIP, KKS atau PKH. Jadi dari kami sudah masuk ke dinas sosial atau ada solusinya supaya anak itu bisa cuma 3. Baru satu tadi pagi-pagi tadi sudah ada dan kita menjalankan untuk konsultasi ke dinas sosial untuk menjadi termula supaya mereka
6: Isna ini menjelaskan, SMA Negeri 3 Sanggau tahun ini membuka 8 rombongan belajar dengan total daya tampung sekitar 288 peserta didik baru. Ia juga menambahkan sekitar 35% atau lebih dari 90 kursi dialokasikan untuk penerimaan peserta didik melalui jalur afirmasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren menurun seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif, di antaranya pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Bersama reporter Sukasa Bratawinangun. Sukasa.
8: Mbak Hana dan juga pendengar, dimanapun Anda berada, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewi Putu Merte Suteje, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu.
9: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Jadi karena kita bergerak ya dari Dinas Kesehatan untuk melakukan promotif ya, kegiatan promotif dan preventif dengan melaksanakan penyuluhan, baik itu dilaksanakan di posyandu maupun di kegiatan-kegiatan, kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus stunting pada ini.
8: Ia menjelaskan pencegahan stunting perlu dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi langkah untuk menekan risiko stunting. Menurut Dr. Dewa Putu Merta Suteje, posyandu memiliki peran penting dalam deteksi dini kesehatan anak. Pemantauan rutin berat dan tinggi badan membantu mengetahui kondisi gizi lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong berbagai program kesehatan masyarakat untuk menekan angka stunting dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang telah dilakukan. Meski demikian, ia menegaskan perlunya kolaborasi seluruh pihak agar kualitas kesehatan anak di Buleleng dapat terus ditingkatkan. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa melakukan langkah jemput bola dan berbagai inovasi sebagai upaya mensukseskan program cek kesehatan gratis. Bersama reporter Anugrah Pandey. Anugrah.
10: Ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan berbagai inovasi layanan guna memperluas jangkauan pemeriksaan kepada masyarakat. Program ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga langsung mendatangi aktivitas masyarakat melalui pendekatan jemput bola. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa, Olviana Ratu, mengatakan pihaknya terus menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, salah satu strategi yang dilakukan yakni menempatkan petugas kesehatan dari puskesmas untuk hadir di berbagai kegiatan masyarakat. Kehadiran tim kesehatan tersebut dimanfaatkan sebagai media pelaksanaan pemeriksaan CKG, sehingga masyarakat dapat langsung memperoleh layanan hanya dengan menunjukkan KTP.
11: Mereka yang tidak mempunyai, katakanlah, satu sehat, aplikasi itu sehat di HP, itu boleh langsung ke puskesmas atau ke tempat, katakanlah di posyandu itu, kami bisa membuatkan, membantunya. Dan kita akan langsung masukkan dalam sebuah data yang terintegrasi, sehingga dapat dikatakan yang bersangkutan telah melaksanakan CKG. Kemudian yang ketiga lagi, yang kami laksanakan, pemeriksaan CKG ini untuk semua umur yang orang sering bilang, semua siklus hidup. Jadi ketika satu orang mendapatkan pemeriksaan, satu keluarga, kami langsung menghimbau, tolong bawa keluarga yang lain, apakah suami, apakah istri, apakah anak-anak atau orang tua yang tinggal dalam satu rumah. Sehingga betul-betul bukan hanya satu orang dalam satu keluarga yang diperiksa, ini sudah satu rumah. Jadi kemarin kami mengeluarkan inovasi kalau bisa bukan by name, by address, by family, by address.
10: Dinas Kesehatan Minahasa pun berharap berbagai inovasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan dan memperkuat upaya deteksi dini penyakit di lingkungan keluarga. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui layanan Propua dalam perlindungan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Bersama reporter Rahma Suci. Rahma Suci.
12: Ya, baik pendengar, Propuan hadir sebagai layanan terpadu yang memberikan perlindungan, pendampingan dan pemulihan bagi perempuan serta anak korban kekerasan di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Sistem nomor hotline WhatsApp tersebut terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kepala Dinas P2 KBP 3 Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas, mengatakan Propuan memang telah menyediakan saluran pengaduan berbasis teknologi, namun menurutnya layanan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
13: Ini kan lebih ke saluran teknologi, urannya sudah siap, tetapi punya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan. Atau misalnya kami DP2 KB berjalan sendiri-sendiri saja. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran tugas-tugas layanan anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
12: Ia menambahkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blank spot. Nah, melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur berharap layanan Propuan dapat semakin mudah akses dan mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Krayan mengungkapkan saat ini pasokan BBM tersendat dan listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam, lalu juga berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Bersama reporter Salma Amin. Salma, seperti apa kondisi terkininya?
14: Ya, pendengar, warga di wilayah Indonesia Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terancam mengalami pemadaman listrik akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi ini dipicu terganggunya distribusi BBM karena akses jalan yang sulit dilalui akibat cuaca ekstrim. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan hujan deras yang mengguyur kawasan Krayan selama lebih dari satu bulan terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi lumpur. Keterbatasan pasokan BBM dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi pemadaman, aktivitas komunikasi hingga kegiatan ekonomi warga berpotensi terganggu karena sebagian besar bergantung pada ketersediaan listrik. Menurut Oktavianus, kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas. Dan berikut pernyataan Camat Krayan Selatan Oktavianus.
15: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur.
14: Oktavianus menambahkan persoalan akses jalan di Krayan merupakan masalah yang terus berulang setiap musim penghujan. Jalan yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga dan distribusi logistik selalu terganggu saat curah hujan tinggi. Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Demikian dari Nunukan Salma Amin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai membuka peluang besar bagi kebangkitan kawasan wisata Senggigi melalui rencana pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Bersama reporter Rian Muhdar. Rian.
16: Baik, Hana, saat ini saya berada di Senggigi, Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai membuka peluang besar bagi kebangkitan kawasan wisata Senggigi melalui rencana pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Gagasan tersebut diproyeksikan menjadi magnet baru bagi wisata sekaligus menghidupkan kembali salah satu aset strategis yang selama ini terbengkalai. Menurut keterangan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini menegaskan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut selama mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan kawasan wisata Senggigi. Ia menjelaskan paparan mengenai rencana pembangunan tersebut baru saja disampaikan oleh pihak investor kepada pemerintah daerah, sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal dan membutuhkan kajian yang matang sebelum direalisasikan. Menurutnya yang paling penting saat ini adalah memastikan kawasan ex-hotel Santosa tidak terus dibiarkan kosong karena dapat menimbulkan kesan negatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Senggigi. Lalu Ahmad Zaini menambahkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang mampu menghidupkan kembali kawasan Senggigi, baik berupa pusat perbelanjaan maupun bentuk usaha lainnya selama sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan yang berlaku. Berikut penjelasan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
15: Tapi perspektif yang kita lihat itu adalah supaya Senggigi ini tumbuh. Jadi ini kan dia baru datang menyampaikan paparan ke kami, kan butuh proses juga pasti lah. Ada, makanya dia menawarkan itu. Nah, dasar itulah saya sampaikan ke publik bahwa ada orang yang berminat. Tapi sejauh mana ini kan masih tahapannya masih jauh. Sehingga semuanya kita dorong untuk bisa hidup di sini. Oh, iya kan, lalu dia menyampaikan konsepnya kan belum tentu, masih lama lah. Ya, kita tujuan utamanya hidup ya, selesai.
16: Rencana tersebut mendapat sambutan hangat dari pelaku industri pariwisata di kawasan Senggigi. General Manager Merumata Senggigi, Fahru Rozi, menilai pembangunan pusat perbelanjaan di lokasi ex-hotel Santosa akan menjadi terobosan besar yang selama ini dinantikan. Ia mengatakan selama ini Senggigi belum memiliki pusat perbelanjaan modern sehingga banyak wisatawan maupun masyarakat memilih berbelanja ke kota Mataram. Kehadiran mall diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus menambah pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Lombok Barat. Menurut Fahru Rozi, keberadaan mall juga akan meningkatkan daya tarik hotel di kawasan Senggigi karena wisatawan memiliki lebih banyak pilihan aktivitas tanpa harus keluar dari kawasan wisata. Berikut penjelasan General Manager Merumata Senggigi, Fahru Rozi.
15: Saya sangat setuju, saya sangat mendukung terobosan yang luar biasa. Kita tahu sendiri, punya mall ya, orang banyak lari ke kota lah. Ya, kalau ada mall kan PAD-nya masuk sini, di samping hotel saya laku kan. Kenapa saya bilang laku? Penginap di rumah saja, karena di dekatnya tinggal jalan mall. Ya.
16: Fahrul Rozi berharap rencana pembangunan dapat segera diwujudkan, bahkan dirinya menyatakan siap memberikan dukungan apabila diperlukan selama proses pembangunan berlangsung. Dari Senggigi, Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
17: Info Haji.
18: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
19: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
17: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
20: Memastikan ya bahwa semua layanan
21: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
17: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menyatakan komitmen untuk fokus terhadap 55 pembangunan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, KD, KMP, dan saat ini sebanyak 5 pembangunan telah siap untuk beroperasi. Bersama reporter Desi Hermila. Desi Hermila.
2: Baik, kami laporkan dari Kota Sungai Penuh di Kabupaten Kerinci, di mana pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Saukani, mengatakan saat ini terdapat 287 KD-KMP yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55 KD-KMP sedang menjadi fokus pembangunan. Sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%. Dan rencananya akan diserahkan pada bulan Agustus 2026 mendatang. 5 KD-KMP yang telah rampung berada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat, Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Koto Baru Sangaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci.
3: Ya, untuk Kabupaten Kerinci kita ada koperasi KD-KMP itu berjumlah 287 KD-KMP. Kemudian yang saat ini yang sedang progres pembangunan itu ada 55 KD-KMP. Ya, dari 55 yang sedang dalam proses dibangun sekarang ini, ada 5 KD-KMP yang sudah selesai 100% di Kabupaten Kerinci. Yang pertama itu di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Koto Baru, Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat, kemudian.
2: Sawani berharap keberadaan KD-KMP dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Terlebih, Kabupaten Kerinci merupakan kabupaten yang berada di perbatasan antara Sumatera Barat dan juga Provinsi Jambi. Dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Desi Hermila untuk Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Puskesmas Kecamatan Biau mengungkapkan rendahnya animo masyarakat memanfaatkan posyandu secara berkala menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Biau. Bersama reporter Ahmad Mukadas. Ahmad.
4: Ya, baik. Rendahnya kunjungan ke Puskesmas berdampak langsung pada meningkatnya risiko penyakit yang tidak tertangani. Keterlambatan deteksi dini seperti pada ibu hamil atau balita serta menurunnya efektivitas alokasi dana operasional pemerintah. Hal ini menciptakan kesenjangan antara fasilitas medis yang tersedia dan derajat kesehatan masyarakat. Kepala UPTD Puskesmas Biau Kabupaten Buol, Jasmain Janab, saat diwawancara RRI mengatakan, selain menyebabkan meningkatnya risiko penyakit yang tidak tertangani, rendahnya animo masyarakat untuk berkunjung atau memanfaatkan posyandu secara berkala juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Biau saat ini. Di mana dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Buol, Puskesmas Kecamatan Biau merupakan sasaran terbanyak karena merupakan puskesmas yang berada di ibu kota Kabupaten Buol. Ketidakaturan masyarakat terutama ibu-ibu hamil maupun menyusui memanfaatkan posyandu juga mengakibatkan putusnya pemantauan tumbuh kembang anak-anak sehingga berdampak terhadap angka stunting yang ada di wilayah kerja Puskesmas Biau.
5: Ini salah satu cara kita untuk mencari, untuk mendeteksi apa gejala-gejala stunting. Ini yang kami sangat mengharapkan bahwa hanya tolong untuk melakukan deteksi ini terkait dengan pencegahan stunting tadi.
4: Iya, menurut Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Biau, sejumlah langkah antisipasi terus dilakukan pihaknya sejauh ini agar angka stunting yang ada dapat dicegah secara maksimal. Salah satunya dengan menyasar remaja putri yang masih duduk di bangku sekolah SLTS derajat dengan memberi vitamin penambah darah, sebab diyakini bahwa remaja putri merupakan calon ibu.
5: Selain dari itu juga penanganan ini, yang penanganan lebih awal ya tentunya juga kita melibatkan yang istilahnya calon-calon yang akan menjadi ibu lah, seperti itu. Nah, sekali lagi seperti anak-anak remaja putri, nah mereka kan jika bakal menjadi ibu, dia akan melahirkan. Nah, kami berharap bahwa itu dalam rangka pencegahan itu, kalau tidak ada langkah-langkah yang kita jadi tidak nanti mereka menikah atau kalian tetapi ada langkah-langkah, ada hal yang jauh sebelumnya tidak ada. Salah satunya adalah pemberian tablet bagi remaja putri. Kalau itu jadi saran kami dan teman-teman itu turun di Puskesmas.
4: Iya, Kepala UPPD Puskesmas Kecamatan Biau ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Biau, terutama ibu menyusui, agar memanfaatkan posyandu secara teratur sehingga angka stunting yang ada saat ini dapat dicegah secara maksimal. Dari Buol, Sulawesi Tengah, Ahmad Mukadas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Bekasi Tri Ardianto menginstruksikan kepada jajaran perangkat daerah untuk menyiapkan generator set genset di kantor masing-masing sebagai langkah antisipasi adanya pemadaman listrik yang belakangan kerap terjadi di sejumlah wilayah termasuk Kota Bekasi. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
0: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Ardianto menginstruksikan kepada jajaran perangkat daerah untuk menyiapkan generator set genset di kantor masing-masing. Hal ini sebagai langkah antisipasi adanya pemadaman listrik yang belakangan kerap terjadi di sejumlah wilayah termasuk Kota Bekasi. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri, dengan keberadaan genset maka diharapkan layanan publik tetap bisa berjalan saat terjadi pemadaman listrik dan sehingga masyarakat juga tetap bisa mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Bahkan Tri juga menjelaskan langkah antisipasi sangat penting mengingat pemadaman listrik bisa terjadi sewaktu-waktu dan hal ini juga tidak bisa diprediksi. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Ardianto.
6: Yang pertama saya sudah menginstruksikan pada jajaran
7: PLN ya Pak ya,
6: antisipasi jajaran internal
7: oh, ya. Ya,
6: terutama yang pemadam listrik untuk punya untuk sendiri dengan genset-genset yang ada ya, karena memang kan situasi kita tidak bisa prediksi ya, tetapi mudah-mudahan yang paling penting adalah kita antisipasi bagi pelayanan agar tidak ada hambatan.
0: Dan dalam beberapa pekan terakhir juga sejumlah wilayah di Kota Bekasi mengalami pemadaman listrik termasuk di wilayah Bekasi Selatan di mana kantor pemerintah dan pusat layanan publik terpusat di wilayah tersebut. Dan Wali Kota Bekasi Tri Ardianto juga berharap untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik dengan mempersiapkan genset sehingga bila listrik padam pelayanan publik tidak akan terganggu. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Loksemawe bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan 120 Al-Quran Braille kepada siswa disabilitas di SLB Negeri Kota Langsa sebagai bagian dari dukungan pasca bencana hidrometeorologi. Bersama reporter Teku Maundari. Teku.
8: Ya, baik. Terima kasih. RRI Loksemawe dengan dukungan Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan 120 Al-Quran Braille kepada SLB Negeri Kota Langsa pada Senin tadi pagi. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala RRI Loksemawe, Weni Zulianti, kepada Wakil Kepala SLB Negeri Kota Langsa, Tri Kusuma Wardana. Dan bisa saya informasikan, kegiatan ini disaksikan oleh Ketua DPRK Kota Loksemawe, Ketua DPRK Kota Langsa, Melvita Sari, serta Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, Dharma Putra. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari dukungan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Langsa beberapa waktu yang lalu. SLB Negeri Kota Langsa saat ini membina 205 siswa dari jenjang TKLB hingga SMALB dengan dukungan 43 tenaga pendidik yang tersebar di 49 kelas. Dalam sambutannya juga Kepala Dinas Sosial Kota Loksemawe, Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, Dharma Putra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI serta RRI Loksemawe atas perhatian yang diberikan kepada anak-anak disabilitas di Kota Langsa.
9: Sosial Kota Langsa, sama sekali mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Loksemawe atas dedikasinya memberikan bantuan Al-Quran Braille sebanyak 4 set masing-masing set berisi 30 juz dengan dukungan Kemensosial dan kami mengharapkan bantuan-bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik terutama oleh anak-anak kita di SLB dan kami berharap agar dukungan dari pihak RRI Loksemawe itu tetap berlanjut. Semoga kita semua dimudahkan.
8: Ya, Kepala RRI Loksemawe tadi juga sempat membuka kegiatan acara dan dalam statementnya dia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan akses anak-anak tunanetra terhadap pembelajaran dan pedalaman nilai-nilai keagamaan. Hal senada juga disebutkan oleh Ketua DPRK Kota Langsa, Melivita Sari, yang juga mengapresiasi kegiatan tersebut dan menilai RRI telah berperan sebagai corong informasi publik yang dibutuhkan masyarakat. Sekaligus ini membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara RRI Loksmawe dan pemerintah Kota Langsa di masa mendatang. Dari Kota Langsa, Aceh, Tuku Mendari, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
10: Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin 22 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi 17.813 rupiah per dolar Amerika Serikat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Natuna menyampaikan keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Laporannya bersama Erik Muhammad.
11: Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Di Kabupaten Natuna, petugas sensus terus melakukan pendataan door-to-door kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang memiliki aktivitas ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, petugas kerap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam menemui responden yang memiliki kesibukan masing-masing. Petugas Sensus Ekonomi 2026 ASBI kepada RRI mengatakan seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
12: Biasalah kalau warga itu kan pasti punya kesibukan masing-masing. Contohnya kita sudah datang ke rumahnya, tahu-tahu mereka tidak ada di rumah. Ada yang kantoran, ada yang sudah pergi ke lapangan kerja mereka masing-masing. Nah itu aja. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan responden ini, Bang? Menyesuaikan artinya mereka nih ngarah ngobrolnya kemana dulu nih. Jadi kita buat mereka nyaman dulu. Dan alhamdulillahnya kami dari istilahnya dari BPS itu ada memberikan pelatihan untuk kami.
11: Asmi menjelaskan pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas selama pelaksanaan sensus berlangsung. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026.
13: Intinya pertama kita terima petugas kita kedatangan petugas kita di rumah atau di tempat usaha. Terus yang kedua itu tentu isiannya harus kita sampaikan dengan benar gitu kan. Nah yang ketiga kita pastikan bahwa kerahasiaan data itu terjamin oleh BPS gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi kekhawatiran semua pelaku usaha seperti itu kan. Makanya kita jamin itu.
11: Wahyu menegaskan seluruh petugas sensus dilengkapi identitas resmi yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan. Ia juga memastikan data yang diberikan responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Melalui kerjasama antara petugas dan masyarakat, BPS berharap sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo imbas pemadaman listrik bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi.
14: Iya, Hana dan juga Bengang, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kondisi teknik listrikan yang beberapa waktu lalu mengalami gangguan di Pulau Jawa. Darmawan dan sejumlah direksi tiba di Istana Kepresidenan tadi mengenakan kemeja putih pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto, Darmawan menyampaikan perkembangan penanganan kelistrikan pasca pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Dalam keterangan persnya, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman beberapa waktu lalu di Pulau Jawa. Dan ia memastikan bahwasanya sistem kelistrikan di Pulau Jawa sudah berangsur-angsur pulih. Dan pendengar berikut penjelasan selengkapnya dalam keterangan pers di Jakarta beberapa menit lalu dan berikut ini.
15: Rekan-rekan media dan juga masyarakat, kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
14: Iya, pendengar, setelah memberikan keterangan pers, Darmawan dan sejumlah direksi langsung memasuki Istana Merdeka untuk memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nanti juga rencananya rapat juga akan dihadiri oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslani. Hingga saya melaporkan, pertemuan atau juga rapat masih berlangsung. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami akan hadirkan kabar bursa dan rupiah. Indeks harga saham gabungan IHSG melemah ke level 6.099,93 pada jeda siang perdagangan hari ini. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Eliana, silakan dengan update terkininya.
16: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 1,25% atau 77,21 poin ke level 6.099,93. Indeks dibuka pada level 6.217,04, sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.226,72 sebelum bergerak turun hingga menyentuh level terendah 6.052,94. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dalam fase konsolidasi pada perdagangan hari ini. Secara teknikal, indeks dinilai masih berpotensi menguat secara terbatas, namun tetap dibayangi risiko koreksi. Pintrako Sekuritas juga memproyeksikan pergerakan IHSG sepanjang pekan ini berada pada rentang 6.100 hingga 6.250. Menurut analis, pergerakan indeks akan dipengaruhi faktor eksternal maupun domestik, terutama menjelang pengumuman hasil annual market classification review dari MSCI. Dari sisi global, mayoritas indeks saham di kawasan Asia dan Eropa ditutup melemah pada akhir pekan lalu. Kondisi tersebut dipicu keraguan investor terhadap keberlanjutan perjanjian perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Pelaku pasar global juga mencermati sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis dalam waktu dekat. Di antaranya indeks harga konsumsi pribadi, data pemesanan barang tahan lama, indeks sentimen konsumen Universitas Michigan, serta survei Federal Reserve regional. Sementara dari dalam negeri, investor menantikan sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pekan ini, termasuk data jumlah uang beredar yang mencerminkan kondisi likuiditas perekonomian. Selain itu, perhatian pasar juga tertuju pada hasil review tahunan MSCI yang akan menentukan status Indonesia dalam klasifikasi emerging market. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: bayangkan yang di luar paskes puskesmas itu sangat vital, rumah sakit jauh ya, yang terdekat puskesmas itu juga kadang-kadang per kecamatan cuma satu.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
2: DPR RI mendorong target kepesertaan program cek kesehatan gratis di Indonesia. Program Sekolah Garuda Transformasi membuka peluang bagi siswa meraih pendidikan terbaik. Iran mempertahankan hak-hak nasionalnya dan tetap membuka jalan dialog dan diplomasi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis CKG di Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
0: Sampai 2029 32 juta.
3: Dari target itu segitu.
0: Ya, dari target segitu, tapi masih tahun kedua kan, masih ada 3 tahun lagi.
4: Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Indonesia. Pasalnya saat ini kepesertaan CKG baru mencapai 32 juta dari target 197 juta pada 2029 mendatang. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji, pihaknya optimis target CKG bisa terpenuhi di 2029 mendatang. Sebab pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya percepatan, salah satunya dengan jemput bola dan penambahan fasilitas. Ia menjelaskan bahwa saat ini fasilitas puskesmas selaku layanan primer CKG terus ditambah. Pihaknya yakin dengan penambahan fasilitas akan berdampak pada peningkatan kepesertaan CKG.
0: Dengan perbaikan fasilitas kesehatannya tentu masyarakat juga akan senang ke puskesmas. Jadi kan kalau kita sih banyak rumah sakit ya, bayangkan yang di luar puskesmas itu sangat vital, rumah sakit jauh ya, yang terdekat puskesmas itu juga kadang-kadang per kecamatan cuma satu, tapi sekarang per desa, per kelurahan ditargetkan punya puskesmas. Di situ akan dilengkapi dokter spesialis juga.
4: Sementara di sejumlah daerah, tingkat kepesertaan masyarakat CKG terbilang tinggi, salah satunya di Kota Bekasi. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati menjelaskan sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan CKG hingga April 2026. Atau sekitar 95% dari target yang sudah ditetapkan.
5: Kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya. Total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
4: Komisi 9 DPR RI berharap hadirnya CKG merupakan upaya preventif untuk mencegah timbulnya penyakit kronis sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup lebih sehat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Strategi

0: Teknologi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti Saintek Profesor Ardi Vindiartini mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
2: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal. Kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
2: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
3: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
2: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia hari ini meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026 untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Magdalena.
4: Bertempat di Geraha Baspara Icana, kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio hari ini meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026. Gubernur BI mengatakan program tersebut merupakan komitmen Bank Indonesia untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar penting perekonomian kerakyatan sekaligus untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu dilakukan secara terpadu melalui proses pelatihan kewirausahaan, praktik langsung dan evaluasi, sertifikasi serta fasilitas permodalan. Pelaksanaan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu ini menurut Gubernur BI Perry Warjio bersinergi antara lain dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Koperasi serta Asosiasi Pesantren di seluruh Indonesia.
5: Jadi komitmen dari Bank Indonesia, pemerintah dan mitra strategis Bank Indonesia untuk UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang merupakan pilar penting pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan terpadu serta pendirian UMKM maju sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan.
4: Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan sebanyak 3.000 UMKM akan mengikuti program ini melalui 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu terbagi dalam dua program konvensional, terdiri dari cangkir barista untuk mencetak barista profesional dan citra Nusantara yang bergerak di bidang wastra. Sedangkan dua program lainnya untuk pesantren adalah program Air Berkah Indonesia untuk produksi air kemasan dan Tani Berkah Indonesia untuk pertanian hidroponik. Melalui program-program tersebut diharapkan akan lahir pelaku UMKM yang profesional, selain akan memperkuat ekonomi kerakyatan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bogor Rudi Susmanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air setelah melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar. Laporan disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
6: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan minapolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Susmanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
7: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari tambah satu kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Ini untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
6: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
8: Boro-boro pepegian, melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin, mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
6: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tadah hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
9: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Madinah terus berlangsung. Berbagai persiapan dilakukan petugas kloter untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah. Selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Ketua Kloter SUB 112, Hanis Watun Nadiro mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim pendorongan dan petugas sektor sebelum pemberangkatan jemaah menuju Madinah sesuai jadwal kloter SUB 112 yang diberangkatkan. Untuk menghindari kepadatan di area hotel, jemaah diminta tetap berada di kamar masing-masing hingga ada panggilan dari petugas. Setelah bus dan perlengkapan pemberangkatan siap, jemaah kemudian diarahkan secara bertahap menuju lobi untuk proses pemberangkatan. Hanis Watun menjelaskan pola tersebut diterapkan karena area lobi hotel memiliki kapasitas terbatas sehingga diperlukan pengaturan arus jemaah agar proses pergerakan berlangsung lancar. Berikut keterangan dari Hanis.
12: Sekarang mulai sebelumnya tadi sebelum jam 2 tadi sudah sudah kesini dan koper-koper karena kan dari jamaah kan sudah di packing semua, jadi tinggal kelompokan turunkan bagiannya. Nah, memang untuk menurunkan kan butuh waktu di kelompok-kelompokan proses. Oke. Terus ini Bu, ini kan berapa rombongan Bu, sorry, di kloter ini? Kalau jumlah rombongannya 9, karena bisnya jumlahnya ada 10, jadi saya harus menyesuaikan.
11: Dan pendengar, dapat kami juga informasikan juga ya, Anies Watun mengatakan kondisi jemaah tertua di kloternya, Marsia, tetap sehat selama berada di Tanah Suci. Menurutnya jemaah lansia tersebut tidak mengalami keluhan kesehatan yang berarti dan selalu mengkonsumsi makanan yang disediakan petugas. Selain itu, layanan akomodasi transportasi yang diberikan kepada jemaah selama di Arab Saudi juga berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran ibadah hingga menjelang keberangkatan ke Madinah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Majalengka terus berlangsung. Sebanyak 52 jemaah yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan kembali hari ini melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati. Informasi disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
13: Ya, pendengar, sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini, dan pesawat yang membawa para jemaah tersebut diperkirakan mendarat pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan bahwa kloter 23 merupakan kelompok terbang ketiga yang memulangkan jemaah haji asal Majalengka pada musim haji tahun ini. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Majalengka memperoleh alokasi jemaah dalam 4 kloter, yakni kloter 6 KJT, kloter 2 KJT, kloter 29 KJT, dan kloter 39 KJT. Dan untuk mendukung kelancaran proses kepulangan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan sarana transportasi bagi para jemaah, di mana penjemputan dilakukan dari embarkasi BIJB Kertajati nantinya menuju daerah masing-masing. Dan menurutnya, sebagian besar jemaah asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT ini berasal dari wilayah Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, di mana oleh karena itu setelah tiba di embarkasi nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini, para jemaah akan langsung diberangkatkan menuju daerah tersebut menggunakan kendaraan yang nantinya telah disiapkan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur.
14: Untuk Majalengka, ini kloter yang ketiga, karena Majalengka itu 4 kloter seluruhnya. Sekarang yang ketiga, kloter 29, sebanyak 52 orang. Hari ini mendarat jam 15.10. Sudah disiapkan, nanti bis menuju bandara, itu sebanyak 1 bis. Kemudian patwa kepolisian juga, kebetulan itu satu daerah, kawasan Lewi Munding. Jadi nanti dari BIJB langsung ke Kecamatan Lewi Munding, daerah Sarajan.
13: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, ini menghimbau para jemaah yang baru kembali ke tanah air agar tetap menjaga kondisi kesehatan. Pasalnya perjalanan panjang dan perubahan pola aktivitas selama menjalankan ibadah haji dapat mempengaruhi kondisi fisik jemaah. Dan selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka juga akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan jemaah, khususnya bagi mereka yang masuk kategori beresiko tinggi, guna untuk memastikan para jemaah dapat beradaptasi kembali dengan baik setelah menunaikan ibadah haji. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, sebanyak 359 jemaah haji kloter 13 BDJ dijadwalkan tiba di debarkasi Banjarmasin sore ini. Sedangkan satu jemaah masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Berikut laporan Fitriana Rahma. Fitriana.
15: Baik, terima kasih. Pendengar dapat sampaikan kasih Banjarmasin, Kalimantan Selatan, segera menerima kedatangan jemaah Kalimantan Selatan dan
0: Fitriana. Dapatkah Anda bergeser terlebih dahulu, Fitriana, untuk mencari sinyal yang lebih baik supaya suara Anda diterima di studio ini terdengar dengan baik, Fitriana? Sudah bergeser kah Fitriana?
16: Halo?
0: Ya, silakan Fitriana.
16: Ya, baik, terima kasih pendengar dan...
0: Baik Fitriana, nanti kami akan...
16: Halo?
0: Menghubungi Anda kembali Fitriana untuk mengupayakan koneksi dengan Anda. Saat ini kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter kami yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebanyak 359 jemaah haji kloter 13 BDJ dijadwalkan tiba di debarkasi Banjarmasin sore ini. Sedangkan satu jemaah masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Nanti reporter kami Fitriana Rahma akan menyampaikan update terkininya. Seperti apa saat ini kondisi dari 359 jemaah haji kloter 13 BDJ yang dijadwalkan tiba di debarkasi Banjarmasin sore ini. Lalu juga disebutkan memang ada satu jemaah ini masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Nanti reporter kami Fitriana Rahma akan menyampaikan update terkininya. Saat ini reporter kami Fitriana Rahma sedang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter Fitriana Rahma agar tersambung. Karena tadi Fitriana Rahma sempat tersambung dengan kami. Namun suara yang kami terima di Studio Pro 3 RRI ini tidak terdengar dengan baik. Kami akan mencoba berbagai koneksi agar dapat menghubungi ulang reporter kami Fitriana Rahma yang sedang berada di Banjarmasin. Jadi sebelum beralih ke informasi berikutnya, dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadirkan laporan dari reporter kami Fitriana Rahma. Fitriana, seperti apa update-nya?
16: Baik, terima kasih. Dari Debarkasi Banjarmasin akan segera menerima kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 13 BDJ, di mana jemaah tersebut berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Dan kloter 13 ini diberangkatkan dari Madinah menggunakan penerbangan GIA 8413 pada hari Minggu kemarin, tanggal 21 Juli 2026, sekitar pukul 22.15 waktu setempat. Dan sesuai dengan jadwal, rombongan jamaah diperkirakan nanti akan tiba di debarkasi Banjarmasin pada sore hari ini sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Dan kedatangan jamaah nantinya akan disambut oleh panitia penyelenggara ibadah haji dan sejumlah pihak terkait di asrama haji debarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru. Dan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan bahwa kedatangan jamaah dan petugas yang tergabung dalam kloter 13 saat ini berjumlah 359 orang. Dan pada kloter ini terdapat satu jamaah yang belum dapat kembali bersama dengan rombongan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Dan berikut kita dengarkan bersama kali ini penuturan dari Bapak Rashid.
17: Kedatangan kloter 13 dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, insya Allah itu akan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu jam 16.20 WITA. Jamaah dan petugas yang akan datang itu berjumlah 359 karena ada satu jamaah yang dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa pulang di kloter 13.
16: Baik. Juga menambahkan kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan ini terus dipantau oleh petugas Indonesia dan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jamaah terkait dengan perkembangan kesehatan yang bersangkutan. Dengan tibanya kloter 13, jumlah jamaah haji debarkasi Banjarmasin yang nanti kembali ke tanah air kini mencapai 4.662 orang dan kedatangan jamaah secara bertahap ini diharapkan berjalan lancar hingga seluruh rangkaian pemulangan jamaah haji tahun 2026 selesai dilaksanakan. Dari Debarkasi Banjarmasin, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran akan tetap mempertahankan hak-hak nasionalnya, namun membuka jalan dialog dan diplomasi sebagai solusi untuk mengakhiri konflik dan melindungi kepentingan Iran. Di tengah perundingan dengan Amerika Serikat di Swiss, Pezeshkian menilai persatuan, koordinasi, serta solidaritas di seluruh lembaga negara berlangsung secara luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga harus dipertahankan serta terus diperkuat. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional Mesir berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Selandia Baru 3-1 pada laga kedua Piala Dunia 2026 Grup G di BC Place, Vancouver pagi tadi. The Paroh, julukan Mesir, meraih kemenangan pertama mereka dan satu langkah lebih dekat ke babak 32 besar. Sang kapten Mohamed Salah tampil menjadi superior man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan. Setelah berhasil membawa timnas Mesir bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Selandia Baru. Finn Surman, bek Selandia Baru, menjadi pencetak gol pertama dalam pertandingan. Ia berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Mesir dengan sundulan akurat ke gawang pada menit ke-15. Tertinggal satu gol membuat Mesir meningkatkan tekanan serangan ke gawang Selandia Baru. Zico mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan umpan silang Mohamed Hani. Mesir semakin percaya diri dan terus memburu gol kemenangan. Mohamed Salah berhasil mencetak gol kedua bagi Mesir pada menit ke-67. Sang kapten menerima umpan tumit indah dari Zico dalam sebuah skema serangan cepat yang rapi. Tanpa waktu lama, Salah melepaskan tembakan mendatar ke sisi kanan gawang Selandia Baru. Sang kapten kembali terlibat dalam terciptanya gol ketiga bagi Mesir. Sepakan pojok Mohamed Salah dapat diterima dan dikonversi David Trezeguet menjadi gol pada menit ke-82. Mengakhiri pertandingan dengan kemenangan bagi Mesir, seusai pertandingan, Mohamed Salah menyampaikan dirinya merasa seakan bermain di Mesir.
19: It seems like we're playing Egypt, so all the fans here wearing red.
20: Rasanya seperti bermain di Mesir. Semua pendukung di sini mengenakan pakaian merah dan semua orang senang dan bersemangat. Kami merasa seperti bermain di kandang sendiri. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi suasananya sangat luar biasa. Kami sekarang memiliki 4 poin, jadi kami berada di puncak grup. Tapi sekali lagi, pertandingan selanjutnya sangatlah penting. Jadi kita harus menikmati hari ini, menikmati hari esok, lalu fokus pada pertandingan berikutnya.
19: Enjoy today, enjoy tomorrow, then focus on the game after.
0: Hasil ini juga menjadikan Mesir sebagai pemimpin klasemen sementara grup G dengan 4 poin dan 1 game tersisa. Disusul Iran dan Belgia dengan 2 poin, sementara Selandia Baru berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih. Dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Pernah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menegaskan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerjaan alih daya atau outsourcing akan terbit awal Juli 2026. Revisi menjadi bagian dari upaya untuk memperjelas aturan penggunaan tenaga kerja alih daya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan terkait potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi dipengaruhi oleh dinamika atmosfer termasuk keberadaan siklon tropis Mekala dan aktivitas sirkulasi siklonik. PT MRT Jakarta memberlakukan tarif khusus sebesar Rp1 bagi seluruh pelanggan pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni. Tarif khusus diberikan dalam rangka mendukung perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik semarak perayaan dan harapan hari ulang tahun Jakarta ke-499. Tepat hari ini, 22 Juni 2026, Jakarta berulang tahun. Di usia ke-499, Jakarta berdiri sebagai kota yang syarat sejarah dan penuh perubahan. Hari ulang tahun ini menjadi momentum untuk merayakan perjalanan panjang sekaligus menumbuhkan harapan baru bagi warganya. Semarak HUT ke-499 Jakarta hadir sebagai pengingat kota ini terus tumbuh bersama warganya. Di balik kemeriahan, tersimpan harapan akan Jakarta yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Lantas, apa makna utama peringatan HUT ke-499 Jakarta saat ini? Dan apa saja tantangan terbesar yang dihadapi Jakarta di usia hampir 5 abad ini? Kami akan perbincangkan bersama Sekjen Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, Tahyudin Aditya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tahyudin, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun Jakarta ini Pak Tahyudin.
2: Ya, terima kasih atas ucapannya.
1: Baik.
2: Ya, gimana,
1: Pak Tahyudin, kalau dari Badan Musyawarah Masyarakat Betawi sendiri merayakannya dengan cara seperti apa ini Pak Tahyudin?
2: Ya, kalau kita dari BAMUS, dari Masyarakat Betawi, berbagai macam acara kita gelar. Kemarin seperti acara lomba kampung apa tematik gitu kan.
1: Itu
2: kita juga gelar bersama. Jadi kemarin kita tematik itu kampung, kita dekorasi kampung itu dengan tema-tema kebetawian gitu kan. Jadi itu dilombakan mana yang terbaik, tentu dekorasi Betawi lah. Termasuk dalamnya ada kulinernya, itu bentuknya festival gitu kan. Tapi kita juga bersama dengan PRJ juga ada kampung Betawi yang disusun buat BAMUS menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kebetawian gitu loh. Jadi ada diskusi-diskusi, kemarin juga kita diskusi dengan tokoh-tokoh DPD, perwakilan DPD DKI Jakarta, Bang Adlan, dengan tema-tema tentang bagaimana kesiapan masyarakat Betawi di era digital misalnya. Ini semua kita lakukan dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-499.
1: Baik. Nah, Pak Tahyudin, berarti BAMUS Betawi ini sendiri punya booth begitu ya di PRJ ya?
2: Iya, ada booth. Bukan hanya booth, tapi perkampungan. Luasnya itu ada 3.000 meter.
1: Oh, 3.000 meter sampai ya Pak Tahyudin ya?
2: Iya, jadi 3.000 meter itu istilahnya berbagai macam kegiatan. Ada panggungnya, hiburan, ada kulinernya. Jadi kita ada game-game gitu. Jadi bukan hanya booth satu booth, bukan. Dia satu perkampungan. Makanya kita itu perkampungan Betawi.
1: Berarti nah, memang kalau yang
2: sektornya,
1: mau
2: di sektornya lebih bagus Betawi gitu. Isinya nanti kegiatan dari sanggar-sanggar, kelompok-kelompok UB, web, kelompok usaha bersama ya, dari kuliner Betawi dan lain-lain gitu.
1: Oke. Nah, Pak Tahyudin, berarti kalau memang mau melihat perkampungan Betawi sebagaimana begitu, seharusnya itu ke PRJ begitu ya, kebutnya ya, ada di BAMUS ini, Masyarakat Betawi ya.
2: Iya, kita bersama PRD diberikan space ruang sebesar hampir 3.000 meter untuk kegiatan-kegiatan yang menampilkan budaya Betawi. Itu ada kuliner, fashion, dan lain-lain ya. Lomba-lomba.
1: Pak Tahyudin, capaian terbesar Jakarta menurut Anda dalam pembangunan dan pelayanan publik selama beberapa tahun terakhir apa saja ini, Pak Tahyudin?
2: Ya, kalau secara pencapaian tentu kita tahu bahwa Jakarta kan kota metropolitan yang seluruh fasilitas sudah ada gitu kan. Cuma tinggal dimaksimalkan saja gitu kan. Persoalan macet misalnya, kita udah lihat kondisinya kayak apa, terus ada peningkatan, lalu persoalan sampah, bencana ini gubernur mencanangkan untuk melakukan pemilihan karena Bantar Gebang sudah over limit gitu kan, sehingga perlu kreativitas, perlu kita dukung bagaimana masyarakat melakukan pemilihan sampah gitu kan, mana yang bisa dikelola menjadi daur ulang, mana yang bisa dibuang ke pembuangan akhir gitu kan, ini juga kita harus dukung gitu kan. Yang paling penting kalau kita dari suku Betawi, tentunya masyarakat di Jakarta sangat berharap ya, tema besar kita tahun ini kan bergerak menuju era baru Jakarta gitu kan. Tentu era baru adalah yang kita harapkan, paradigma baru gitu loh. Jadi apalagi kemarin tahun lalu kita tinggalkan Jakarta global yang berbudaya, artinya paradigma barunya adalah bagaimana membangun Jakarta itu berbasis pada kearifan lokal, budaya lokal, sehingga jangan dianggap sebagai pemanis saja Betawi itu, pelengkap saja, tapi harus menjadi pemain utama. Dan ini tanggung jawab gubernur sebagaimana menjadi janji-janji pada saat kampanye, seperti begitu.
1: Nah Pak Tahyudin, kalau tadi perkampungan Betawi kan kita bisa melihat PRJ. Nah kalau PRJ-nya nanti sudah tidak ada, itu dapat melihatnya kemana lagi sih Pak Tahyudin?
2: Ya kita ada titik-titik yang ada dibangun oleh pemerintah seperti Situ Babakan misalnya. Itu jelas ada kawasan ya yang memuat tentang berbagai macam kegiatan kebetawian ya, mulai dari A sampai Z gitu loh. Dari kulinernya, dari fashionnya, dari arsitekturnya, dan pasrah itu ada semua. Tapi juga kita sudah mendorong kampung-kampung tematik seperti Jakarta Selatan, ada misalnya Pesanggerahan, ada kampung, ada kampung silat Betawi gitu kan. Ada kampung kreatif Betawi di Sanaman di Gaga gitu kan, yang sedang kita mau launching nih di tempat saya kebetulan.
1: Iya,
2: kita sudah siapkan itu nanti sebentar lagi. Nah, ini jadi adalah di kawasan Jakarta Utara misalnya Kampung Sebitung, di sana juga kita sedang dorong agar lahirnya seorang maestro dalam bidang bertutur, ngebuleng namanya, sama ada Bang Sued. Ini adalah bagian dari ikhtiar-ikhtiar kita agar Betawi menjadi tuan rumah kotanya sendiri gitu.
1: Baik, tadi kalau dari Bamus Betawi sendiri sudah berikhtiar ya, tapi bagaimana dengan minat dari Gen Z ini Pak Tahyudin untuk mengetahui budaya Betawi, mempelajarinya begitu, bahkan melestarikannya ini Pak Tahyudin?
2: Jadi saya lihat begini, ini ada tren baru gitu loh, di kelompok muda udah mulai banyak tumbuh, berkembangnya kelompok-kelompok kecil untuk mendekatkan pada seni budaya, karena kita harus mendorong bagaimana era yang luar biasa ini dahsyatnya begitu kan, dengan yang namanya budaya kontemporer, tapi kita berharap juga budaya lokal berbasis pada budaya lokal gitu loh. Dan ini alhamdulillah responnya bagus, terutama dengan tumbuh kembangnya sanggar-sanggar di perkampungan itu, banyak yang melibatkan anak muda lagi yang punya kemampuan luar biasa ini. Ini saya lihat keren gitu kan. Misalnya kita punya seorang kreator muda gitu, Bang luar biasa dia kreativitasnya. Pokoknya saya senang bahwa ada perkembangan baru di mana kaum muda itu sadar betul bahwa budaya itu, seni budaya bisa mendapatkan, katakanlah bisa memberikan solusi dalam kehidupan untuk mencari nafkah gitu loh, solusi. Dan insya Allah begitu. Ini kan bisa terinspirasi dari kelompok mudanya Korea misalnya, yang sudah mengemas tradisi menjadi modern dan itu mempengaruhi luar biasa. Dan kita berharap Betawi juga bisa begitu. Dan kita lihat sebetulnya banyak orang hidup dari Betawi, misalnya Lenong Bocah yang luar biasa itu. Nah kenapa kita nggak kemas dengan maksimal? Ini persoalannya adalah semaksimal mungkin pemerintah daerah harus mendorong itu. Dan saya lihat Bang Pram itu, Bang Anum dan Bang Dul ini secara retorika dalam kampanyenya sangat mendukung Betawi sebagai tuan rumah di kampung sendiri. Cuman tinggal bagaimana memaksimalkan itu perda gitu. Jangan menjadi perda basa-basi yang baru lahir, perdanya sampai hari ini belum ada turunannya gitu loh. Perda itu kan perlu turunan yang namanya pergub dan ingub. Ini saya berharap Bang Anub sama Bang Dul mendengar siaran ini sehingga bukan hanya sekedar bahasa-bahasi retorika politik, tapi bagaimana melahirkan pergub dan ingub yang pro kepada masyarakat Betawi tentang budayanya, begitu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Tahyudin, berarti memang kalau minat dari Gen Z sendiri berarti tidak kekurangan ya, karena juga tadi punya komunitas-komunitas tersendiri begitu untuk melestarikan budaya Betawi.
2: Iya, yang paling penting adalah sekarang memberikan ruang-ruang itu, ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan secara maksimal, diberikan kesempatan mereka tampil gitu kan. Ini yang agak kurang perhatian dari pemerintah, ruang publik itu yang dipersembahkan kepada penggiat-penggiat seni budaya Betawi. Misalnya begini, kita berharap sebetulnya yang namanya RPTRA itu adalah ruang publik yang didapat, yang dijadikan candra dibukanya para seniman dan budayawan kita berkiprah situ gitu loh. Ini kan saya lihat belum maksimal gitu loh. Belum ada kebijakan yang langsung pada persoalan kebutuhan para seniman dan budaya Betawi. Harusnya itu dijadikan tempat dia berkiprah. Minimal itu RTKRA.
1: Ya kan? Baik, jadi bukan dan hanya di pusat-pusat kebudayaannya ya, seperti Satu Babakan ya?
2: Ya, kalau cuma satu Babakan kan tak ada jarak tempuhnya jauh. Tapi kalau RTKRA dijadikan pusat kegiatan kebudayaan Betawi, ini kan luar biasa. Ini harus dimaksimalkan, harus disandingkan dengan kegiatan seni budaya Betawi. Karena apa? Karena RTKRA itu langsung bersentuhan pada masyarakat gitu loh, yang hampir ada setiap kecamatan dan kelurahan. Ini kan luar biasa. Seandainya itu menjadi satu kesatuan yang utuh gitu, sehingga itu menjadikan ruang ekspresi anak-anak muda kita. Ini perlu ruang dia.
1: Okay.
2: Dan ini juga kemarin habis diskusi dengan kawan-kawan muda melalui media sosial gitu kan, agar mereka melek IT gitu. Ia menggunakan medsos itu secara maksimal untuk kegiatan seni budaya.
1: Baik, berarti kalau dari peminatnya sudah banyak juga, pelestarinya juga sudah banyak, hanya saja tadi ruang-ruangnya harus sampai ke RPTRA begitu, karena tingkat-tingkat kelurahan, kecamatan ada RPTRA tersebut. Semoga harapannya terwujud ini ya Pak Tahyudin ya. Jadi ya, memang budaya Betawi ini tetap lestari. Sekali lagi semoga memang hari ulang tahun ke-499 Jakarta ini membawa Jakarta terus maju begitu ya, sesuai dengan temanya. Terima kasih Pak Tahyudin telah berbincang bersama Pro 3. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen Badan Musyawarah Masyarakat Betawi Tahyudin Aditya berbicara terkait semarak perayaan dan harapan hari ulang tahun Jakarta ke-499.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan akses gratis ke sejumlah museum dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-499. Program ini dihadirkan sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Jakarta sekaligus mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke ruang edukasi publik. Akses gratis museum berlaku pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Warga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengunjungi berbagai museum sejarah, seni, dan budaya di Jakarta. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih menghadirkan topik pilihan terkait semarak perayaan dan harapan hari ulang tahun Jakarta ke-499. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda yang ingin juga menyampaikan ucapan selamat kepada hari ulang tahun Jakarta yang saat ini memasuki usia hampir 5 dekade. Anda dapat menyampaikan ucapan selamatnya. Lalu juga bagi Anda warga Jakarta, mungkin saat ini sudah ada yang menikmati tarif Rp1 untuk LRT Jabodebek, lalu LRT Jakarta, lalu juga MRT dan juga Transjakarta. Anda dapat menyampaikannya bercerita kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti juga kami akan perbincangkan hal ini bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta terkait semarak perayaan dan harapan hari ulang tahun Jakarta ke-499. Mungkin dari DPRD ini juga memiliki cara tersendiri atau perayaan khusus di hari ulang tahun Jakarta ke-499. Nanti kami akan perbincangkan langsung hal ini bersama anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
2: Musik lepas lelah dan juga informasi-informasi terkini di saat ini. Ya, salam manis, salam kompak selalu untuk Pak Saudara yang baru saja bergabung di frekuensi 103,6 MHz di program 1 RRI Tual. Apa kabar buat Anda yang di luar Kepulauan KI yang masih terus pantau siaran kami melalui platform RRI Digital? Harapan kami semoga sehat-sehat selalu dan banyak peristiwa dan banyak kejadian-kejadian nahas yang terjadi di sekitar lingkungan hidup kita. Itu menjadi perhatian serius untuk kita agar lebih hati-hati dan waspada ketika Anda melakukan aktivitas atau menikmati perjalanan libur bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama kerabat, agar dipertimbangkan situasi dan kondisi alam demi menjaga keselamatan Anda.

Baik, saudara pendengar di Radio Republik Indonesia Tunggal, hari ini bulan dari rapuh. Nah, pendengar, mudah-mudahan tidak ada yang rapuh lagi, apalagi di awal pekan ini, ya. Memang sudah masuk ke akhir bulan bulan Juni, ya. Kita masih di pertengahan tahun 2026 ini, pendengar, banyak cerita yang harus kita raih, banyak cita-cita, banyak rencana yang harus kita wujudkan. Jadi tidak perlu rapuh. Mungkin karena patah hati, karena sakit hati, atau mungkin karena ada sesuatu yang membuat Anda rapuh. Memang tidak bisa dipungkir, ya, kalau kita sudah terlanjur cinta, tiba-tiba dikecewakan, disakiti, dicampakkan begitu saja oleh idola hati kita. Sementara kita sudah perjuangkan banyak hal untuk mendapatkan dirinya, mendapatkan pasangan yang menjadi kriteria dan menjadi dambaan kita. Kita bisa bayangkan betapa hancurnya hati hingga rapuh. Kita tidak peduli lagi dengan kehidupan dunia. Kita tidak tahu lagi arah tujuan hidup. Kita sudah putus asa dan tidak konsentrasi dengan tugas rutinitas kita, tidak peduli dengan orang tua dan keluarga kita. Nah, itulah yang dirasakan sebagian orang begitu mengalami patah hati hingga rapuh, bahkan jiwanya pun terguncang dan terganggu. Jangan sampai seperti itu, pendengar, ya. Ya, itu zaman dulu mungkin, tapi kalau sekarang itu banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita kerjakan untuk melupakan seseorang yang menyakiti kita, melupakan cinta yang menjerat diri kita, menjerat hati kita. Memang tidak bisa dipungkiri, tidak segampang itu. Iya, betul. Tapi tidak harus merugikan diri kita, mengorbankan jiwa kita, menjadi stres, tidak punya arah kehidupan yang jelas. Ya, lagi-lagi cinta peringat yang disalahkan. Ya, karena atas nama cinta, ya, orang bisa berubah semua. Wow, dahsyat sekali nih cinta. Baik, hai cinta, jangan begitulah. Kasihan yang pemilik cintanya, dia tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa bergerak maju lagi, tidak bisa menemukan arah tujuan hidup yang benar. Itu karena kamu, cinta. Baik, saudara pendengar, masih kami hadirkan musik-musik pilihan dan juga informasi-informasi terkini yang terus kami ketengahkan ke ruang dekat Anda, pendengar. Jadi di sisa-sisa waktu Anda sebelum meninggalkan tempat aktivitas, baik di instansi pemerintah swasta di sore hari ini, pendengar, dan juga sebagian sudah siap-siapkan diri, sudah prepare untuk mengakhiri segala tugas rutinitasnya di saat ini. Ya, perihal panitia yubileum 100 tahun Tarekat Maria Mediatrix TMM menemui Gubernur Maluku Hendrik Leverisa di ruang kerjanya pada hari Senin hari ini, guna meminta dukungan pemerintah Provinsi Maluku untuk menyukseskan perayaan satu abad tarekat tersebut yang akan berlangsung pada 1 Mei 2027. Audiensi tersebut dipimpin penasihat panitia Pastor Amandus Oratmangun bersama Ketua Satu Panitia Titus Renwarin, Ketua Dua Edi Tasso, Pemimpin Umum TMM Suster Epifani Ongerwalu, Suster Angela Lamere, Sauda Ted Hall yang juga anggota DPRD Provinsi Maluku, serta sejumlah
pengurus panitia lainnya. Dalam pertemuan itu, Pastor Amandus Oratmangun menjelaskan bahwa Yubelium 100 tahun Tarekat Maria Mediatrix akan menjadi momentum bersejarah bagi Gereja Katolik, khususnya di Maluku. Perayaan tersebut direncanakan menghadirkan Duta Besar Vatikan serta sekitar 10 uskup dari berbagai daerah, tempat para suster TMM menjalankan karya pelayanan. Selain meminta dukungan pemerintah daerah, panitia juga secara resmi mengundang Gubernur Maluku untuk menghadiri puncak perayaan Yubelium 100 tahun TMM yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei 2027 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Leberisha menyatakan pemerintah memberikan perhatian terhadap seluruh kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di Maluku, termasuk perayaan Yubelium 100 tahun Tarekat Maria

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz.

Iya, mention Monte cerah. Nah gitu dong, jangan mendung dulu walaupun di luar sana ya sekarang ini agak adem ya, teduh setelah sengatan matahari yang begitu membahana. Nah, di luar sana sejak pagi stabil terus ya cuaca, tetap panas, udara tetap panas, namun angin tidak bisa kita gambarkan lagi begitu kencangnya sampai di dalam rumah

pun, dalam ruangan pun yang masih banyak celah-celah rumah diterpa oleh angin, yang bisa diterpa oleh angin. Begitu kencang angin di hari ini, Pendengar. Untuk itu, para pekerja-pekerja keras yang ada di luar sana, baik di daratan, lebih-lebih di lautan, lebih hati-hati dan waspada. Ya, perhatikan dan dipastikan armada atau sampan atau perahu atau alat transportasi Anda untuk digunakan berlayar atau melakukan aktivitas di laut, untuk melakukan aktivitas di laut lebih diteliti lagi, lebih diselidiki lagi, diperhatikan lagi, dipastikan lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena begitu banyak peristiwa nahas yang terjadi di laut maupun di darat dengan pengaruh cuaca yang tidak bersahabat, sehingga menelan korban jiwa di mana-mana. Ya, selamat sore semuanya. Apa kabar untuk saudara semuanya yang ada di luar Kepulauan KI? Harapan kami semua Anda dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, murah rezeki, dan juga apa yang sudah diperjuangkan hari ini tidak sia-sia dan tetap membuahkan hasil yang memuaskan. Ya, salam sehat, salam hangat ya, sehangat cuaca di saat ini, hangat di luar sana, tidak terlalu panas lagi. Salam kompas selalu untuk saudara yang baru saja bergabung di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, masih ditemani oleh kru yang bertugas di saat ini, saya Iksan Riando. Untuk terus memberikan informasi-informasi terkini, juga musik-musik pilihan menemani waktu sore hari Anda di tengah kesibukan Anda yang masih tersisa waktu sedikit, ditemani oleh musik-musik pilihan membuat Anda lebih enjoy lagi, lebih menikmati suasana di saat ini. Begitupun juga yang ada di luar sana, para petani-petani hebat yang terus bekerja di lahan pertanian, yang ada di kampung-kampung sana juga tetap semangat di bawah cuaca yang sangat mendukung di saat ini bagi para petani ya. Bagi para pengendara kendaraan bermotor juga tetap selalu hati-hati dan waspada. Angin juga sangat berpengaruh perjalanan Anda. Kalau terjadi angin kencang, ditambah lagi laju kendaraan Anda yang begitu kencang, juga tidak bagus. Perhatikan dan tetap selalu prioritaskan keselamatan Anda, Pendengar. Tidak perlu kebut-kebutan, yang penting selamat sampai tempat tujuan.

Ya, kembali kami hadirkan informasi perihal pemerintah Provinsi Maluku menjamin akan melakukan pembayaran gaji 13 kepada seluruh ASN hingga tuntas dibayarkan. Kepastian itu diutarakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Maluku, Jasmono, kepada Sibalima melalui telepon selulurnya pada hari Sabtu lalu tanggal 20 Juni, merespon sejumlah polemik terkait pembayaran gaji 13 di lingkungan Provinsi Maluku yang belum selesai dibayarkan. Pasalnya, sampai dengan saat ini, belum seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan gaji 13 dikarenakan administrasi belum lengkap dari masing-masing OPD. Pembayaran gaji 13 bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji 13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 13 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji 13.

keseimbangan hidup di depan kita. Selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Iya, syair cinta. Ya, setelah kita sudah menikmati rapu cerah, kembali ke syair-syair cinta. Syair-syair cinta yang membahagiakan, yang asik-asik tentunya ya. Lupakan kepiluan, duka lara yang mendera hati dan rasa. Baik, saudara pendengar, kita sudah mendengar informasi lebih dari 24 jam yang lalu. Satu hari yang lalu, pendengar, tepatnya hari Minggu kemarin, tanggal 21 Juni, terjadi tragedi nas yang terjadi di Maluku Tenggara. Ya, aksi penyelamatan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan wisata Pantai Nirun, Ler Ngorsoin, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, berujung duka. Dua aparat negara, yakni anggota Polri Bribtu Nanda Tutupoho dan personel TNI Angkatan Udara Serda Rangga, meninggal dunia setelah terseret arus dan dihantam ombak saat berusaha menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam. Peristiwa itu terjadi di kawasan Pantai Nirun Ler Ngorsoin, Kecamatan Kei Kecil Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu kemarin. Tiga pelajar tenggelam di sungai Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Arosita Umasugi, mengatakan pelajar bernama Opi Hanubun berusia 16 tahun berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Ketiga korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Danar untuk mendapatkan pertolongan medis, dikatakan Rosita kepada wartawan pada hari Senin hari ini. Rosita menjelaskan peristiwa bermula ketika sekelompok pelajar SMP berada di kawasan tebing pantai Ngorsoin untuk berfoto. Mereka diketahui merupakan bagian dari rombongan sekolah yang terpisah dari guru pendamping. Seorang pelajar bernama Opi Hanubun tiba-tiba melompat dari tebing ke laut. Tidak lama kemudian korban terlihat kesulitan berenang dan berteriak meminta tolong. Ya, teriakan tersebut menarik perhatian para pengunjung pantai, termasuk Bripta Nanda Tutupoho dan Serda Rangga yang saat itu berada di lokasi tersebut. Keduanya kemudian terjun ke laut untuk memberikan pertolongan. Namun kondisi laut saat itu sedang diterjang ombak besar dan arus yang kuat. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut kemudian berupaya melakukan penyelamatan terhadap ketiga korban. Pelajar yang tenggelam berhasil dievakuasi lebih dahulu dalam kondisi selamat. Sementara Bribtu Nanda dan Serda Rangga juga berhasil dievakuasi setelah sempat terbawa arus. Ketiga korban kemudian dibawa ke Puskesmas Danar untuk mendapatkan penanganan medis. Namun Serda Rangga dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah tiba di fasilitas kesehatan tersebut sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Sementara Bribtu Nanda Tutupoho sempat mendapatkan penanganan medis lanjutan dan dirujuk menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Karel Salsuwe Tubulanggur.

0: kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali kemunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Oi! Oi! Anguaring tututa vun timur varat, miden

hong hanya profesinya Tuhan. Mesak yuktit fo nan sedan mitung umat engga adir ini rirwain amiran rabru. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara menghirhe hiruan NBL Revo Rawa Rauha Bo Motor Fo Matakra Roba Hir Motor Liwin Wawon Wahad Tabi hormat Wirang Warin Indisa Iwar Iwakat Enhom Iwar Untunan Liyan Yang Tabi Bihu Kil Kilundar Wahan I NB Fawan Barin RRI Tua Mauk Mafadukun Enhovi Aurisi Delsoin Itfakling Iwar Hintanimun.

Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad Inahirhe Hiruan NBL Rifu Ravarau Habo Motor Pematakra Roban Nguyen Wawon Wahed Uti Nadir Lauk Tabrafasus Bukfil Berbur I Afavo Hawon Lampu Imatakra Lalin Norang Rirsuk Mamau Wahed Uti Ntik Nan Wawar Vuktun Bala Duan Inanare Contone Lampu rem inafutik fan nan wayang matad suhu ibonan otvuk hiruan indravil var otomotor na amur volte matar suhu mo bisanan wayang tumbala ber umat liyan. Kasat lantas na tegas me duan hir nak fo radad suman patroli dedan in hovuk ras batang. Fo bisanan fa fatru rehe tumbala in hovuk rana rehe fang nanane fikfikir mengerti bok ver hiruan in fo ravarau habo motor in ralanggar aturan. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Rategas Revo Radeang Ran Perda tentang pertanggungjawaban Radan APBD Yat Anggaran Ribun Ribu Teru Ending Info Jaduang Penting Reta Vra Berjuang Fo Rayo Atrehi Tata Kelola Kubni Enaba Fo Waleame Buk Tuntunan Proses I Jaduai Fo Verkubunuhu Fo Na Tanggung Jawab Rapak Anggaran Publik Verlurbal Rayat Ini ada yang rehifang nanan I Wakil T Nyaan 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Toran Antonius Renyaan Waktu Navar Una Asadivun DPRD Sabtu Idean Reburuan Agenda I Hofo Jad Tahap Administrasi Kuen Menyewang Tabrih Aturan Undang-Undang Ina jamin rapak sing kubang muhu iya ratanggung jawab fo walean biar lor lai. Rehnya anak narvuk ne sabivun hormat i bawang penting rehe na asik lu serolah sing kubang muhu en hovuk radan prinsip kubni en abah fo walean ne tuntunan en hovuk tanggung jawab. Pembangunan muhu berhasil iho vra ukurta pencapaian program en hov lidare tuen. Netav kemampuan kubni ratanggung jawab butun anggaran en rapak verlur bal rakyat. Rinya ana narvuk ne, DPRD ri kewajiban re na arafa doar ne, ral ik il en hov ramengak na aran perda pertanggung jawaban APBD norang fungsi legislasi anggaran en hov pengawasan na alembaga legislatif. Nora Frawai pada doar itu nyavun bisa nak nabang in hovwalane tuntunan for rayu atreh kebijakan inafari itro kepentingan lorbal rakyat Kabupaten Maluku Tenggara. Ivar inam e rentav RRI tua.

en hof hanya profesi tuad ni tituk fo nan fedad mutul umat indra adir irir vavai na amran revru fangenan ita verhitin an istikip tersada evav tua yakuba namsa nadang terkaitin hofisi laai na arah berjuang fo perguruan tinggi in abun larvo ngabal utin kebutuhan gur na atua in hof Maluku Tenggara ilai lirhe notar sekol indir famiharan ini buan inadir una askol ibon hasil calon gur en rafkan iwang ledrok nam saran la air he meni mamau la air he na ana otokotu harfa murfo rinilai kakayane wil tatai bok inak fo jadgur en rafkan untuk refo ni mamau la air apalagi orang formasi raterim tenaga gur-gur lain rehe ia rawatun fola air rehe berhiruan estekip mora target peluang kerja tabrehe kubunuhu kali kotua teh Maluku Tenggara mona arafaya kuaiduk nan inhov rataba program studi haran i irahamak nak program studi veat i entil mutmitun pendidikan olahraga pendidikan kewarganegaraan inhovuk pendidikan IPA musti fora batang min fobuk na aranare pelayanan berlur bal rakyat ketua ena deang rehe itinya an PPN tua reki pangimanan waktu na narehe ni fanganan berpegawai na pelabuhan perikanan Nusantara tua ni penting rehe iya rabatang PPN tua meman fobok enho rata hadis tugas nurang mutun ni fungsi enho ras ras tanggung jawab rehe pangimanan volte na deang refo hiruan pegawai besar hohmo rabatang dan program dan befo kubni radad lean rehe tinggi radad kensar pembangunan kampung galayan merah putih enho rabatang atumur hovra pastikan oan pelabuhan fo dok-dok mina bling suman tinglinga oan industri PPN tua en hovuk mutun perintah tartinya an en sifat penting rehe i musti fora dan morang fo ver kepentingan organisasi meho fo ver mutun umat tuan en hov mutun umat musti fora ikil duan hir en hov rafayak bis tugas fo PPN tua i majumon.

Bagi saudara pendengar, baru saja kita ikuti Brada Bahasa K pada hari Senin hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya Pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik Pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.
2: Bab, beta ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
3: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
3: Hah? Investasi?
2: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
3: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
4: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tua, selamat sore semuanya. Yang di saat ini yang sudah mengakhiri segala tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda. Semoga Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kurang satu apapun. Biarkanlah rasa lelah, rasa letih seharian hilang sesaat, hilang seketika di saat Anda kembali bersuah dengan orang-orang terkasih di rumah oleh keluarga kecil Anda. Si kecil yang sudah menyambut meriah dengan tawa yang renyah yang mereka. Ya, luar biasa juga buat Anda yang di saat ini yang sudah mulai lakukan aktivitas di sore setelah pulang ke rumah, apa ya, olahraga sore dah, lari sore, mengeluarkan keringat segar yang sudah bercucuran keringat segar di saat ini, santai sejenak ya untuk melepaskan dahaga, menambah ion Anda, menambah cairan tubuh, menambah energi biar seimbang ya, tidak terkuras begitu saja, diimbangi dengan asupan-asupan makanan bergizi, minuman-minuman yang segar di saat ini. Juga buat Anda yang masih giat, semangat untuk bekerja di luar sana, para pedagang juga yang masih semangat memberikan pelayanan terbaik kepada pembelinya. Selamat sore semuanya, semoga apa yang sudah menjadi perjuangan di hari ini membuahkan hasil sesuai dengan ekspektasi Anda. Ya, informasi perihal Maluku memanfaatkan momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 untuk memperkuat persatuan, toleransi dan kemitraan dengan masyarakat melalui pendekatan budaya, salah satunya dengan menggelar lomba vokal grup yang melibatkan berbagai komunitas paduan suara gereja di Kota Ambon. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Intelkam Polda Maluku tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto SH SIK MSI, didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol 1 Made Sunarta dan Direktur Intelkam Polda Maluku di ruang rapat utama Basuda Ramanise lantai 5 Mapolda Maluku pada hari Senin tadi. Turut hadir para pejabat utama Polda Maluku, dewan juri dari kalangan akademisi dan praktisi seni musik, serta perwakilan kelompok paduan suara gereja yang menjadi peserta lomba tentunya. Dalam sambutannya mendengar, Kapolda Maluku menegaskan bahwa peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi momentum refleksi pengabdian Polri kepada masyarakat, tetapi juga sarana memperkuat kohesi sosial dan persaudaraan di tengah keberagaman bangsa.

0: Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohai Yang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, mereka Zifilia Teman Halti sudah mengantarkan kita pada menit ke-23 pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar. Hari semakin sore. Ya, tentu rasa ngantuk yang terus membebani Anda, konsentrasi kerja pun sedikit hilang karena memang waktunya harus pulang. Jangan dipaksakan untuk terus bekerja kalau memang kondisi fisik tidak memungkinkan. Pulang sejenak mungkin, pulihkan tenaga dan stamina karena dari tadi belum sempat makan siang, bahkan belum sempat istirahat karena kejar target. Bolehlah kejar target, harus dipikirkan juga kondisi fisik kita, pendengar, karena kesehatan itu jauh lebih penting. Karena kesehatan bisa mengendalikan semua-semua. Kalau kesehatan fisik kita fit, ya. Selamat sore untuk saudara yang terus membina fisik dan mentalnya di saat ini berbagai macam cara. Ya, salah satunya mungkin mendengarkan alunan musik-musik bersama kami di Pro 1 RR Ritual. Ya, kenapa harus musik untuk mengendalikan atau untuk menyembuhkan atau memulihkan mental saya? Ya, berdasarkan pertama Anda hobi mendengarkan musik untuk menikmati suasana atau menghilangkan stres berbagai masalah yang terus mendera Anda, salah satu solusi yang menjadi solusi yang tepat adalah mendengarkan musik. Nah, mereka jangan salah, mendengarkan musik juga itu bisa mengendalikan satu persoalan, terutama persoalan hati. Teman hati yang kini sudah jauh, ya, tidak bisa dijangkau lagi, lost contact, akhirnya solusi yang tepat adalah mendengarkan musik. Mungkin ada satu musik yang terus atau satu lagu yang terus membersamai Anda di saat dia ada di sisi Anda. Jangan sampai lewatkan musik-musik pilihan bersama kami, pendengar. Ya, informasi perihal kunjungan Duta Besar Belanda ke Kota Ambon pada hari Jumat lalu tanggal 19 Juni 2026 dinilai sebagai bentuk apresiasi terhadap militansi masyarakat Maluku, khususnya warga Kota Ambon yang dikenal sebagai pendukung fanatik tim nasional, timnas Belanda atau tim Orange. Anggota DPRD Maluku Rafiq Akbar Afifuddin menyambut positif kedatangan perwakilan resmi pemerintah Belanda tersebut. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Maluku yang selama ini memiliki kedekatan emosional dengan timnas Belanda.

0: keluarga kita agar mandiri secara finansial.
1: Oh iya Ibu, betul juga ya. Makasih ya Ibu.
0: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi Qurani dengan melepas Khalifah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ menuju MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 di Kota Ambon. Pelepasan berlangsung di Masjid Agung Raudah Langgur pada hari Sabtu lalu tanggal 20 Juni 2026. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanumun hadir langsung dalam prosesi tersebut dan mengantar para peserta hingga keberangkatan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan syiar Islam di daerah. Kegiatan diawali dengan doa bersama yang diikuti peserta, pelatih, ofisial, tokoh agama, keluarga, dan masyarakat yang hadir memberikan dukungan kepada kontingen Maluku Tenggara.

Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia, Tuhan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di saat ini, lagu-lagu kesida kami cukupkan untuk Anda. Dan pendengar, kami RRI Sombaki hadir dengan Warta Berita Daerah RRI Sombaki malam ini.

0: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia. Selamat lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Kapolda Maluku melakukan kunjungan kerja di desa-desa yang ada di Tanimbar, terutama yang berkaitan dengan proyek Blok Masela. Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar ajak masyarakat dukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi warta berita daerah malam ini, dirangkai dengan berita menarik lainnya. Bersama saya, Ota Layan dan Dallas Lutlutur, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Kapolda Maluku melakukan kunjungan kerja di desa-desa yang ada di Tanimbar, terutama yang berkaitan dengan proyek Blok Masela. Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto pada pertemuan dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat Desa Bomaki bertempat di Balai Desa Bomaki Jumat pagi 18 Juni 2026. Kunjungan yang dilakukan adalah bagian dari silaturahmi dari Kapolda dan rombongan untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung. Kapolda Maluku Dadang Hartanto mengatakan selain kunjungan silaturahmi juga ingin mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang disampaikan untuk menjadi catatan untuk bersama-sama ditangani dan diselesaikan supaya Blok Masela ini menjadi wilayah yang maju, terutama untuk kepentingan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Saya juga sebenarnya Pak Sekdes tidak ada batasan untuk pertemuan yang tertutup ya. Saya inginnya yang terbuka supaya saya dapat menampung aspirasi sebanyak-banyaknya. Itu ya. Kenapa rekan-rekan sekalian, kemarin tanggal 9 hari Rabu saya juga rapat Prokopimda dengan Kementerian ESDM yang diwakili oleh Pak Wamen ESDM. Dari pertemuan tersebut ya, saya menangkap ya selaku Kapolda bagian dari Forkopimda, saya menangkap bahwa Blok Masela ini memang ditujukan, diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Kapolda Maluku Dadang Hartanto lebih lanjut menjelaskan tidak ada keinginan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah untuk meninggalkan masyarakat. Hal itu adalah merupakan sebuah niat yang baik. Adapun prosesnya tentu pasti ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi dan ditangani, karena kenapa demikian, agar supaya masyarakat menjadi tahu. Masyarakat diminta tidak melakukan pelayaran kalau tidak penting dan mendesak, karena cuaca di Kepulauan Tanimbar diprediksi ekstrim. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diminta harus meningkatkan kewaspadaan karena adanya peringatan cuaca laut yang diperkirakan kurang bersahabat dalam 2 hari ke depan. Hal ini berdasarkan informasi yang diterima dari sumber terkait, di mana kondisi perairan di wilayah Kepulauan Tanimbar diperkirakan mengalami peningkatan gelombang tinggi serta kecepatan angin yang berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran. Dalam informasi peringatan tersebut disampaikan akan terjadi tinggi gelombang laut yang berpotensi mencapai lebih dari 150 cm, sementara kecepatan angin diperkirakan melebihi 30 knot. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko keselamatan bagi kapal penumpang, kapal nelayan, dan transportasi laut lainnya yang beroperasi di kawasan tersebut. Terkait dengan situasi tersebut, seluruh pengguna jasa transportasi laut dihimbau agar selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Pemerintah dan pihak terkait mengingatkan kepada masyarakat diminta mengutamakan keselamatan selama pelayaran dengan menggunakan alat keselamatan yang tersedia di atas kapal. Para penumpang dan operator kapal juga diharapkan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman. Kepatuhan terhadap arahan nakoda kapal serta petugas pelabuhan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kecelakaan di laut. Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama bagi seluruh masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah perairan Kepulauan Tanimbar, bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan budaya keselamatan pelayaran demi melindungi seluruh pengguna transportasi laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Demikian himbauan yang disampaikan kepada masyarakat terhadap kondisi cuaca yang berpotensi memburuk dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mempersiapkan perjalanan dengan baik serta selalu mengutamakan keselamatan, karena tujuan keselamatan adalah keluarga menanti selamat sampai tujuan.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Berita selanjutnya, Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar ajak masyarakat dukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi 2026 yang sedang dilakukan Badan Pusat Statistik Kepulauan Tanimbar melalui petugas yang ditugaskan pada setiap desa sekabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengunjungi setiap keluarga demi mendapatkan data yang valid sudah tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat, agar dataan yang diperoleh petugas di lapangan dapat disinkronkan saat melaporkan hasilnya di Badan Pusat Statistik Kepulauan Tanimbar. Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Rishi Lawrence Anggito, dalam keterangannya mengatakan saat ini pendataan sensus ekonomi 2026 yang telah dimulai dari tanggal 15 Juni sampai dan dengan 31 Agustus 2026 oleh petugas, maka selaku Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar sangat berharap sungguh kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar kiranya dapat berpartisipasi dan menerima petugas yang datang ke setiap keluarga secara door to door demi memperoleh data yang valid sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh BPS kepada petugas di lapangan. Sebab menurut Anggito, sensus ekonomi 2026 yang saat ini tengah berlangsung pendataan ke depan akan dijadikan sebagai data yang benar, namun jika masyarakat tidak berpartisipasi dan memberikan dokumen yang lengkap atau tidak menerima petugas saat melakukan pendataan, dampaknya akan diperoleh masyarakat di waktu-waktu yang akan datang.
3: Baik, yang pertama sekali saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026 yang saya tahu itu mulai dari tanggal hari ini 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Saya sangat berharap sungguh untuk semua masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk berpartisipasi.
0: Selain dukungan dari masyarakat, Anggito juga minta kepada petugas BPS di lapangan untuk pastikan data yang lengkap dengan mendatangi masyarakat untuk melakukan verifikasi data dan jangan mengandalkan pemerintah desa dalam memberikan data, melainkan minta dukungan dari kepala desa bersama perangkatnya untuk bekerja sama saat pendataan sehingga tidak mempersulit petugas BPS. Saudara, jelang tabisan imam pertama dari Stasi Tumbor, RD Paulinus Serin bahas kesiapan panitia dan umat Stasi. Stasi Kristus Raja Tumbor Paroki Santo Petrus Paulus Lorulung Kevikepan Kepulauan Tanimbar Maluku Barat Daya akan mencatat sejarah imam yang tak akan dilupakan setelah satu abad. Kerinduan akan seorang gembala kini telah dipersiapkan untuk menerima tabisan imamatnya pada tanggal 18 Juli 2026 di Kota Namblea. Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Lorulung RD Paulinus Serin usai memimpin misa kudus di Gereja Stasi Kristus Raja Tumbor Minggu 21 Juni 2026 melanjutkan pertemuan bersama dengan pihak gereja, pemerintah desa, panitia tabisan imam baru dan pihak keluarga untuk membahas kesiapan umat dan masyarakat jelang tabisan imam pertama dari Stasi Tumbor, Diakon Theophilus Manunwembun MSC pada tanggal 18 Juli 2026 di Kota Buronam Lea. Dalam pertemuan tersebut, RD Paulinus Serin meminta dukungan dari semua pihak untuk bersatu, bergandengan tangan dalam berbagai kesiapan mulai dari pekerjaan lanjutan gereja, persiapan liturgi, penjemputan sampai pada puncak perayaan misa pertama, sebab baru lahir imam pertama di Stasi Tumpur setelah satu abad lebih. Selain di Stasi Tumpur, Stasi Atu Boldol dan Pusat Paroki Lorulun juga akan menerima imam baru yang akan ditabiskan di Kota Tobelo pada tanggal 14 Juli 2026. Berkat yang diperoleh oleh Paroki Santo Petrus Paulus Lorulung tahun ini atas kehadiran tiga imam baru ini sudah tentu akan memberikan berkat yang luar biasa kepada umat Stasi maupun masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah menginjak kakinya di bumi Duan Lolat. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somblaiki untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Kapolda Maluku melakukan kunjungan kerja di desa-desa yang ada di Tanimbar, terutama yang berkaitan dengan proyek Blok Masela. Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar ajak masyarakat dukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Deles Lututur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Rory Sombo, akhirnya mana saja Anda berada, musik-musik pilihan kami cukupkan. Dan pendengar, sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 Rory Tual malam ini pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Kopi Arabusta bukan sekadar kopi langka yang diproduksi Desa Letwuan, tetapi sektor ekonomi kreatif yang membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan pembangunan kesehatan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 22 Juni 2026 yang kami rangkai dengan

0: Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan dan penyiapan kekuatan personil serta sarana-prasarana guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah hukum Polres Tual, khususnya dalam pelaksanaan tahapan Piala Dunia 2026 saat ini. AKBP Wansi Des Asmoro yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kapolda Maluku menyampaikan operasi Simpati Salawaku 2026 mengusung tema terwujudnya Kamsel Tip Carlantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan tahapan Piala Dunia 2026. Operasi akan berlangsung selama 10 hari dilatar belakangi oleh prediksi meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas serta kemacetan di sejumlah ruas jalan. Ditegaskan, operasi ini tidak berorientasi pada jumlah penindakan, melainkan lebih mengutamakan pendekatan preventif dan preventif berupa edukasi, himbauan serta sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pengguna jalan. Penegakan hukum hanya akan dilakukan secara selektif, proporsional, profesional, dan humanis, khususnya terhadap jenis pelanggaran yang berpotensi langsung menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kapolres Tual juga menyampaikan 8 penekanan utama yang wajib dilaksanakan oleh seluruh personil yang bertugas, yakni melaksanakan deteksi dini dan pemetaan wilayah secara akurat terhadap seluruh titik rawan pelanggaran, rawan kecelakaan, dan rawan kemacetan sebagai dasar penentuan langkah pengamanan yang tepat sasaran. Memperkuat sinergi dan kerjasama dengan seluruh instansi terkait, mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara yang humanis, melakukan sosialisasi khusus kepada pengusaha angkutan barang maupun perorangan terkait pembatasan operasional kendaraan. Kemudian, mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau rem cek secara bersama instansi terkait, meningkatkan frekuensi pengaturan, penjagaan, dan patroli di titik-titik rawan, melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan profesional terhadap kendaraan pribadi yang dioperasikan secara tidak sah, dan memaksimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui pemanfaatan alat bukti elektronik atau ETLI, baik statis maupun bergerak. Kapolres Tual berharap operasi ini mampu memberikan dampak nyata dan manfaat luas bagi terciptanya lalu lintas di bumi Maluku yang aman, tertib, selamat, dan selalu bersimpati. Kopi Arabusta bukan sekedar kopi langkah yang diproduksi Desa Letuan, tetapi sektor ekonomi kreatif yang membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
1: Bagi sebagian orang di Kepulauan Kei, bertani kopi tidak menjanjikan. Tetapi bagi masyarakat Desa Letuan, ini adalah peluang usaha. Di mana varian tanaman kopi langka Arabusta didukung penuh oleh kredit Union Eindhoven Ain dan Dinas Pariwisata Maluku Tenggara. Manajer CUAH Philips Rumlus mengatakan, pihaknya mendukung potensi tiap desa untuk bisa maju dan mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya adalah Desa Letuan dengan kopi Arabusta.
2: Sebelum program strategis nasional Pak Prabowo ini, kami di CU juga sudah punya program juga. Jadi selain kami mengurus sektor keuangan, simpan dan pinjam, tapi kami juga dituntut untuk bagaimana menggerakkan sektor real, dalam hal ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dalam rapat anggota tahunan pada tahun 2021 itu, kami lalu membuat satu gerakan di mana buat satu program itu setiap kampung itu satu bisnis, satu produk. Artinya kita melakukan, lalu dari program itu kita mengidentifikasi di setiap kampung potensi desa itu, baik itu dari perikanan, pertanian, dan lain apa yang harus kita dorong.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan, selain sektor UMKM yang berbasis kopi Arabusta, kebudayaan juga bisa dipadukan. Ini tentunya mendukung penuh promosi pariwisata di Maluku Tenggara.
3: Kita dorong lagi masing-masing Ohoi dengan potensi. Misalnya kalau kita mau makan buah, mangga ada di Ohoi mana. Ini akan meningkatkan ekonomi kreatif.

0: dari sisi kuliner, termasuk nanti pada saatnya kita mendorong untuk kebudayaan. Biasanya kalau datang di satu desa, ada tarian-tarian penyambutannya. Pada umumnya tariannya sama saja, tarian sawat, ya iya, tarian kipas. Padahal kalau ditelisik secara baik, setiap pohoi di Maluku Tenggara ini punya tarian-tarian khas. Yang ini kita angkat. Di Letbuan sudah mengemas tarian kopi. Kemarin ya disuguhkan pada saat kunjungan wisatawan yang kapal Dewo, mereka disajikan tarian kopi, kemudian ditawarkan anak-anak itu minum kopi di sana, lalu diantar ke sini. Jadi experience ini yang susah didapat, dan itulah pariwisata. Semakin banyak experience bagi wisatawan, kita nggak akan sulit untuk berpromosi, karena wisatawan yang akan berpromosi untuk kita.
1: Taufik berharap Desa Letbuan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya. Tidak selalu harus menjual pariwisata pantai, tetapi bisa mengembangkan wisata berbasis sumber daya dan potensi desa masing-masing. Dari Langgur, Mei Maturbong, Seredi terus mengudara untuk Indonesia.
2: Data pembangunan ekonomi hasil sensus menjadi fondasi utama pada tata kelola perencanaan pembangunan di Maluku Tenggara secara berkelanjutan. Harapan ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Aher Hanubun terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang berlangsung hingga Agustus 2026 dan meminta 96 mitra BPS yang akan turun langsung ke masyarakat bekerja untuk menghasilkan data yang akurat sesuai data real tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu, amanah yang diberikan negara wajib dilaksanakan maksimal guna menghasilkan informasi yang benar-benar tertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi maupun kesenjangan di masyarakat yang perlu dibenahi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
3: Kepada para pelaku usaha dan masyarakat, saya mengajak untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka kepada petugas. Jadi kalau misalkan kamu ke kampung atau ke pasar menanyakan sesuatu, saya cuma pesan biasanya dong ngomong yang bagus-bagus saja. Cross check lagi, datang lagi, tanya kepada orang yang lain di tempat yang sama, apa benar jawaban ini? Supaya data itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau valid. Hasil sensus ekonomi tahun 2026 harus kita jadikan fondasi untuk memperkuat tata kelola perekonomian daerah ini. Itu berarti hasil dari kajian ini harus dipergunakan sebagai referensi perumusan kebijakan, bukan sekedar dokumen yang tersimpan di lemari atau buku dan tas.
2: Hanubun mengingatkan pelaku usaha untuk menyampaikan data sesuai fakta tanpa rekayasa terbaik kepada petugas, sebab setiap informasi yang diberikan akan dijadikan rujukan perencanaan pembangunan yang matang, serta informasi yang disampaikan didasarkan pada kejujuran tanpa data fiktif yang disampaikan ke petugas BPS, dan menginstruksikan ke seluruh pimpinan OPD teknis mendukung program ini sebagai program nasional, karena hasil yang diperoleh merupakan referensi perumusan kebijakan daerah. Pemerintah Kota Tual melalui bagian Kesra Setda Kota Tual laksanakan penyambutan Jemaah Haji Kota Tual tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Masjid Agung Kota Tual. Acara penyambutan ini berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa syukur di Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual dengan suasana haru dan bahagia menyelimuti sanubari, keluarga serta seluruh masyarakat yang hadir menyambut kepulangan para tamu Allah yang telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Pemerintah Kota Tual bersama Kementerian Agama Kota Tual menyambut kepulangan 28 jemaah haji asal Kota Tual usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Penyambutan dilakukan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tual, Usman Borut, mewakili Wali Kota Ahmad Yani Renuat. Sebanyak 28 jemaah haji yang tiba disambut oleh keluarga, kerabat serta jajaran pemerintah Kota Tual dan Kementerian Agama Kota Tual, dan para jemaah bertemu kembali dengan keluarga setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Borut berharap seluruh jemaah dapat menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, predikat haji yang mabrur serta senantiasa membawa berkah, kedamaian dan keteladanan yang baik bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan pembangunan kesehatan sebagai fondasi utama Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029. Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN, rencana induk bidang kesehatan serta rencana strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelit Bangda Maluku Tenggara Clemens Welafubon mengatakan arah pembangunan kesehatan daerah dirancang selaras dengan kebijakan nasional yang menempatkan dimensi pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Menurutnya, pembangunan kesehatan menjadi prasyarat penting sebelum masyarakat mampu mencapai kemajuan di bidang pendidikan maupun ekonomi.
4: Aspek kebijakan yang terkait dengan kesehatan adalah berpijak pada kerangka kebijakan nasional yang saling menguatkan. Jadi apa yang kita rumuskan di dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara itu, kita pertama, kita berpijak pada dokumen perencanaan besar makro yang ada di tingkat nasional, yakni adalah RPJMN. Selain RPJMN, itu kita juga mendasari pada rencana induk bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah merujuk pada rencana strategi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2025-2029.
2: Clemens menjelaskan, RPJMD Maluku Tenggara 2025-2029 juga mengadopsi 5 pilar pembangunan kesehatan nasional, yakni masyarakat sehat, gaya hidup sehat, layanan kesehatan berkualitas, sistem kesehatan yang kuat, serta tata kelola yang efektif. Dari kelima pilar tersebut, pemerintah memberi perhatian besar pada upaya promotif dan preventif melalui pembiasaan pola hidup sehat di masyarakat. Menurut Clemens, pendekatan pencegahan dipilih karena jauh lebih efektif dibandingkan hanya berfokus pada pengobatan. Pemerintah ingin membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui pola makan yang baik, olahraga teratur, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, arah pembangunan kesehatan daerah juga merujuk pada 6 tujuan pembangunan kesehatan dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, mulai dari pelayanan kesehatan siklus hidup, gerakan masyarakat hidup sehat, ketahanan kesehatan, hingga transformasi digital layanan kesehatan. Seluruh kebijakan tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam RPJMD Maluku Tenggara sebagai pedoman pembangunan 5 tahun ke depan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 menunjukkan kinerja realisasi belanja sebesar 89,93% dari total anggaran yang ditetapkan. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 minggu kemarin. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengatakan belanja daerah tahun 2025 semula dianggarkan sebesar 905,37 miliar rupiah, kemudian dalam perubahan APBD turun menjadi 857,93 miliar rupiah dan terrealisasi sebesar 771,61 miliar rupiah. Laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5: Belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 905 miliar 371 161.712 rupiah. Pada perubahan APBD turun sebesar 5,53% menjadi 857 miliar 933 juta 633.617 rupiah koma 62 sen. Terrealisir sebesar Rp771.619.545.514.27.
2: Bupati Taher mengungkapkan rincian belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi sebesar Rp549,35 miliar atau 92,54%, sementara belanja modal mencapai Rp42,24 miliar atau 82,04%. Untuk belanja tidak terduga, realisasi tercatat sebesar Rp1,41 miliar atau 58,95%, sedangkan belanja transfer mencapai Rp178,61 miliar atau 84,88%. Belanja tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta transfer ke pemerintah desa. Bupati Taher menegaskan capaian realisasi belanja tersebut mencerminkan pelaksanaan anggaran yang tetap terjaga meski menghadapi dinamika di lapangan. Ia menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dilakukan Badan Pusat Statistik Kepulauan Tanimbar melalui petugas yang ditugaskan pada setiap desa sekabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengunjungi setiap keluarga demi mendapatkan data yang valid, membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama masyarakat agar data yang diperoleh petugas di lapangan dapat disinkronkan saat melaporkan hasilnya di Badan Pusat Statistik Kepulauan Tanimbar. Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Risi Lawrence Anggito, berharap sungguh kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kiranya dapat berpartisipasi dan menerima petugas yang datang ke setiap keluarga secara door-to-door demi memperoleh data yang valid sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh BPS kepada petugas di lapangan. Menurut Anggito, Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung kedepan akan dijadikan sebagai data yang benar, namun jika masyarakat tidak berpartisipasi dan memberikan dokumen yang lengkap atau tidak menerima petugas saat melakukan pendataan, dampaknya akan diperoleh masyarakat di waktu-waktu yang akan datang.
6: Baik, yang pertama sekali saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026 yang saya tahu itu mulai dari tanggal hari ini 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Saya sangat berharap sungguh untuk semua masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk berpartisipasi.
2: Selain dukungan dari masyarakat, Anggito juga minta kepada petugas BPS di lapangan untuk pastikan data yang lengkap dengan mendatangi masyarakat untuk melakukan verifikasi data, dan jangan mengandalkan pemerintah desa dalam memberikan data, melainkan minta dukungan dari kepala desa bersama perangkatnya untuk bekerja sama saat pendataan sehingga tidak mempersulit petugas BPS. Stasi Kristus Raja Tumbur, Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun, Kepikepan Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya akan mencatat sejarah iman yang tak akan dilupakan. Setelah satu abad, kerinduan akan seorang gembala kini telah dipersiapkan untuk menerima tahbisan imamatnya pada tanggal 18 Juli 2026 di Kota Namlea. Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun R.D. Paulinus Sirin usai memimpin Misa Kudus di Gereja Stasi Kristus Raja Tumbor Minggu 21 Juni 2026 melanjutkan pertemuan bersama pihak gereja, pemerintah desa, panitia tahbisan, imam baru dan pihak keluarga untuk membahas kesiapan umat dan masyarakat jalan tahbisan imam pertama dari Stasi Tumbor. Diakon Theophilus Manun Wembun, MSC, pada tanggal 18 Juli 2026 di Kota Namleang. Dalam pertemuan tersebut, R.D. Paulinus Serin minta dukungan dari semua pihak untuk bersatu bergandengan tangan dalam berbagai kesiapan, mulai dari pekerjaan lanjutan gereja, persiapan liturgi, penjemputan sampai pada puncak perayaan misa pertama, sebab baru lahir imam pertama di Stasi Tumbor setelah satu abad lebih. Selain di Stasi Tumbor, Stasi Atu Buldol dan Pusat Paroki Lorulun juga akan menerima imam baru yang akan ditahbiskan di Kota Tobelo pada tanggal 14 Juli 2026. Berkat yang diperoleh Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun tahun ini atas kehadiran tiga imam baru akan memberikan berkat yang luar biasa kepada umat Stasi maupun masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah menginjakan kakinya di bumi Duan Lolat. Saudara, Kapolda Maluku melakukan kunjungan kerja di desa-desa yang ada di Tanimbar, terutama yang berkaitan dengan proyek Blok Masela. Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto pada pertemuan dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa Bomaki bertempat di Balai Desa Bomaki baru-baru ini. Kunjungan yang dilakukan adalah bagian dari silaturahmi dari Kapolda dan rombongan untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung. Kapolda Maluku Dadang Hartanto mengatakan, selain kunjungan silaturahmi, kunjungan ini juga ingin mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang disampaikan untuk menjadi catatan untuk bersama-sama ditangani dan diselesaikan supaya Blok Masela ini menjadi wilayah yang maju, terutama untuk kepentingan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
7: Saya juga sebenarnya Pak Sekdes tidak ada batasan untuk pertemuan yang tertutup ya. Saya inginnya yang terbuka supaya saya dapat menampung aspirasi sebanyak-banyaknya. Itu ya. Kenapa rekan-rekan kalian kemarin tanggal 9 hari Rabu saya juga rapat Kokopimda dengan Kementerian SDM yang diwakili oleh Pak Wamen SDM. Dari pertemuan tersebut ya, saya menangkap ya selaku Kapolda bagian dari Forkopimda, saya menangkap bahwa Blok Masela ini memang ditujukan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Kapolda Maluku Dadang Hartanto lebih lanjut menjelaskan tidak ada keinginan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah untuk meninggalkan masyarakat. Hal itu adalah merupakan sebuah niat yang baik yang prosesnya pasti ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi dan ditangani agar supaya masyarakat menjadi tahu. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diminta meningkatkan kewaspadaan karena adanya peringatan cuaca laut yang diperkirakan kurang bersahabat dalam dua hari ke depan. Hal ini berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG, di mana kondisi perairan di wilayah Kepulauan Tanimbar diperkirakan mengalami peningkatan gelombang tinggi serta kecepatan angin yang berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran. Dalam informasi peringatan tersebut disampaikan akan terjadi tinggi gelombang laut yang berpotensi mencapai lebih dari 150 cm. Sementara kecepatan angin diperkirakan melebihi 30 knot, kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko keselamatan bagi kapal penumpang, kapal nelayan, dan transportasi laut lainnya yang beroperasi di kawasan tersebut. Terkait dengan situasi tersebut, seluruh pengguna jasa transportasi laut diimbau agar selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Masyarakat diminta mengutamakan keselamatan selama pelayaran dengan menggunakan alat keselamatan yang tersedia di atas kapal. Para penumpang dan Operator kapal juga diharapkan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman. Kepatuhan terhadap arahan nahkoda kapal serta petugas pelabuhan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kecelakaan di laut. Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama bagi seluruh masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah perairan Kepulauan Tanimbar, bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan budaya keselamatan pelayaran demi melindungi seluruh pengguna transportasi laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kopi Arabusta bukan sekedar kopi langka yang diproduksi Desa Letuan, tetapi sektor ekonomi kreatif yang membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan pembangunan kesehatan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Naryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, baru saja kita ikuti rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam semuanya, bersaudara di saat ini umat Islam yang ada di seluruh kepulauan Kei, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur sedang melangsungkan ibadah sholat isya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Sumblaki di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Sumblaki. Baru saja pendengar, sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah yang dibacakan oleh Ica Naryando, dan informasi yang telah Anda simak tadi memperbarui informasi Anda malam ini. Ya, untuk Anda pendengar, selamat malam untuk semuanya. Gimana pekerjaan Anda jalani di hari ini? Semoga apapun pekerjaan Anda ya selalu menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga Anda. Oke, untuk Anda pendengar, di malam ini kami RRI Sumblaki menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di malam ini dalam program musik dan informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa.

0: mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
1: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
2: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
1: Dermawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
5: Dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi beberapa stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini mulanya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus yang besar sekitar 2,04 triliun, anggaran-anggaran dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
4: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta subsidi.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.

0: menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
1: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Frith meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
2: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
3: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
1: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat bea cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
10: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPH Arab Saudi? Jujur, bahagia dong. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
9: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro Media Center Haji Pro 3RRI, terus mudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
12: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
11: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Padang Sumatera Barat kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
14: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau begini.
13: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
16: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
17: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, isi-isi seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
16: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
18: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
16: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah apa lagi nih Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam setiap perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin delegasi Indonesia pada KTT peringatan 35 tahun kemitraan ASEAN-Rusia yang dilaksanakan di Kazan, Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026. Dalam pertemuan, Menlu Sugiono menyampaikan pesan Presiden Indonesia mengenai pentingnya kemitraan ASEAN bagi 670 juta rakyat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Khususnya di tengah dinamika geopolitik dunia yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran Menlu Indonesia dalam KTT ini menunjukkan upaya konsisten Indonesia untuk dapat memanfaatkan.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Layan, operator studio Neles Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia, Saum Lagi.

UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya

0: agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi, Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Catatan Peristiwa.
2: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fathahila datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Bataviren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria.

Timnas Argentina dan Australia akan bertemu pada match day kedua grup J Piala Dunia 2026, di mana kedua tim sudah 3 kali bertemu dan pada laga terakhir berakhir imbang 1-1. Di mana laga Argentina versus Australia akan berlangsung di Dallas Stadium Arlington, Texas pada Selasa dini hari ya, pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, di mana pertandingan krusial ini akan kick off ya.

Anda juga memprediksi jalannya pertandingan nanti ya antara Argentina dan Austria. Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, Bung Kuman. Olahraga.
0: Biasanya hadir di sini, belum ya, tapi ya. Kapan ini jadwalnya?
1: Belum
0: ya. Bung, ini kita bahas Argentina versus Austria. Kalau dilihat dari head to head-nya gitu ya, tapi kan kebanyakan friendly match ini ya. Memang ya. Argentina menang cukup telak 1-5 di tahun 80 dan sisanya seri, dan juga Austria menang 1-0 pada masih tahun yang lama. Nah, tahun 66. Bagaimana, Bung? Peluang dari Argentina versus Austria nanti malam ini?
1: Ya, kalau kita lihat kan memang kedua tim berangkat dari hasil yang positif ya. Ya. Artinya kalau kita lihat kemarin kan Austria juga mampu meraih kemenangan. Jadi saya kira mereka juga datang dengan optimisme yang tinggi juga untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi ya harus diingat juga, lagi-lagi ini kan pertandingannya melawan Argentina ya.
0: Ya.
1: Gitu. Dan yang kita tahu Argentina kemarin bermain sangat-sangat baik saat mengalahkan Aljazair. Artinya bukan hanya soal skor, tapi bagaimana permainan yang dibangun ya oleh para pemain dari tim asuhan Leon Scaloni di pertandingan itu. Jadi kita lihat memang Argentina di pertandingan pertama sudah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang siap untuk mempertahankan gelar mereka di turnamen kali ini. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Messi bermain sangat-sangat baik dengan hat-trick yang luar biasa. Jadi saya kira Messi, saya kira di pertandingan ini juga akan bersemangat untuk bisa mempersembahkan kemenangan, karena kemenangan Bung Lukman nanti di pertandingan nanti akan bisa membawa Argentina bisa lolos ke babak 32 besar. Jadi pastinya Argentina ingin secepatnya lah secepatnya untuk bisa lolos ke fase gugur sembari mengatur napas. Jadi kalau bisa lolos sekarang kan berarti di pertandingan ketiga mereka bisa lakukan rotasi dengan lebih enak, artinya mereka secara kondisi fisik juga bisa lebih baik gitu untuk menyambut pertandingan di fase gugur nanti.
0: Iya, yang jadi Messi ini jadi panggung ya, panggung Messi untuk mengukir sejarah ya.
1: Iya. betul.
0: Baik, ini sudah banyak yang menunggu. Kita sapa pendengar dulu boleh ya, Bung Jupri ya.
1: Ya, Bung Kuman.
0: Ada Pak Andi di Bengkulu. Malam Pak Andi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Lukman.
0: Silakan. Ini beda lagi nih biasanya nih. Ada kejutan kan?
2: Bukan kejutan lagi, Bung Lukman. Ini kalau masalahnya nih tempat venue-nya ini. Ini kan venue ini kan di Dallas Arlington ini sudah gak asing lagi bagi Lionel Messi kan. Nah, dia bermain di MLS di klub Inter Miami. Jadi menurut saya gak ada kata Argentina pasti menang gitu.
0: Oke. Okay. Memang ininya waktunya Argentina ya. Berapa?
2: Iya. Enggak usah banyak-banyak, 3-0 aja Argentina gitu ya.
0: Baik.
2: Sebenarnya ini kan penentuan juga juara grup gitu ya. Benar kata Bung Jupri ya. Semakin cepat langkahnya menuju 3-2 jadi ada pembenahan nanti. Kalau lawan Yordania itu yakin aja di hari Minggu mendatang pasti bisa diatasi oleh Argentina gitu.
0: Ya, baik.
2: Itu aja.
0: Terima kasih, Pak Andi. Ya. Dari Bengkulu kita ke Makassar, Pak Irfan. Malam, salam olahraga.
3: Ya, jaya.
0: Gimana? Pak Irfan semangatnya ke Argentina apa Australia? Austria?
3: Kalau saya punya kalau saya lihat ini prediksinya ini kayaknya ini Argentina sih, kalau saya melihat ini Argentina kayaknya melihat saya itu kayaknya menyerang terus deh. Kalau ini satu siapa sih?
0: Austria
3: ini kayaknya bertahan, bisa jadi nih dia bisa bertahan sambil menyerang. Tapi kebanyakan saya melihat ini prediksi saya, kebanyakan kayaknya bertahan dia ini.
0: Oke.
3: Karena dia juga ini istilahnya mau juga lolos begitu.
0: Berapa jadi?
3: Kalau istilahnya Argentina sudah terang nih, bisa jadi 4-1 deh.
0: Wah, baik.
3: Iya, 4-1 deh.
0: Baik. Terima kasih Pak Irfan ya.
3: Kasih banyak.
0: Iya. Ya. Jaya. Silakan Bung Jupri.
1: Ya. Kalau saya lihat memang ya wajar kalau kita bicara soal Argentina yang diunggulkan, karena itu tadi seperti yang saya katakan bahwa Argentina menunjukkan performa yang sangat-sangat baik ya di pertandingan pertama kemarin gitu, karena status juara bertahan itu biasanya tidak mudah untuk buat sebuah tim. Dan di pertandingan kemarin kita melihat melawan Aljazair, Argentina terlihat nyaman-nyaman aja di mereka bermain. Artinya mereka punya kepercayaan diri, dan saya kira itu penting ya, untuk penting untuk sebuah tim yang difavoritkan untuk meraih gelar, penting untuk mereka menatap dari pertandingan-pertandingan itu dengan kepercayaan diri yang baik gitu. Dan kalau kita lihat dari kedalaman skuad juga kan memang bisa dibilang memang Argentina lebih unggul gitu dibandingkan Austria. Jadi saya kira memang tidak ada apa ya, praktis memang kalau kita lihat tidak ada apa ya, kekurangan dari Argentina untuk tidak bisa menangi pertandingan nanti. Jadi persoalannya adalah soal bagaimana nanti mungkin pastinya Austria sudah punya taktik lah, taktik untuk bisa bagaimana mengunci pergerakan dari Lionel Messi gitu. Karena Messi ini kan performanya sangat-sangat menonjol kemarin gitu. Jadi tentunya dia akan coba untuk dimatikan. Itu yang saya kira saya kira akan coba dilakukan oleh Austria di pertandingan nanti. Mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga punya kapasitas ya untuk bisa bagaimana mematikan pergerakan seorang Messi. Tapi lagi-lagi yang harus diingat, Argentina punya pemain-pemain lain yang juga memang bisa menentukan hasil gitu. Kita lihat di depan ada Lautaro Martinez, kemudian juga kemarin Julian Alvarez juga masuk di babak kedua. Dan kita lihat nama-nama lain juga, Thiago Almada masih ada di situ. Jadi Niko Paz juga yang kemarin masuk dari bangku cadangan. Saya kira ini pemain-pemain yang juga akan punya kontribusi lah, memberikan kontribusi yang positif. Meskipun nanti mungkin kalau Messi nanti dimatikan, masih ada pemain-pemain ini yang bisa memberikan warna yang lain gitu. Dan di tengah kita lihat juga trio Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan juga Alexis McAllister juga tampil-tampil sangat solid. Itu yang saya kira memang akan menjadi kunci juga buat Argentina untuk bisa memenangi pertandingan nanti. Tanpa memang bermaksud mengecilkan dari Austria, tapi terlihatlah bagaimana komparasi kekuatan dari kedua tim yang memang ya Argentina masih lebih baik lah.
0: Iya, mungkin bisa dikoreksi Bung Jopri. Kalau saya lihat ini Austria juga memiliki kelebihan pressing yang kolektif, ini sangat disiplin gitu. Lalu juga kalau bicara transisi dari bertahan ke menyerang juga begitu cepat. Bagaimana, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang kemarin kan mereka menunjukkan performa yang bagus ya. Artinya kalau kita lihat melawan
0: Jordan terakhir ya,
1: melawan Jordania gitu. Ya. Dan mereka juga saya kira pendekatannya mungkin akan berbeda ya. Artinya kalau kita lihat mereka pasti akan bermain bertahan ya, karena mereka menyadari bahwa secara kualitas memang Argentina lebih unggul dibandingkan mereka gitu. Artinya pilihannya adalah bagaimana mereka lebih fokus untuk bisa mengendalikan posisi di bertahan, kemudian nantinya pada akhirnya mereka bisa mencari peluang gitu, melakukan serangan-serangan balik yang pada akhirnya bisa merepotkan pertahanan Argentina. Karena kalau mereka memilih pendekatan untuk bermain menyerang, ini melawan Argentina sama aja bunuh diri gitu. Akan berat buat mereka, karena memang secara kekuatan mereka kalah lah di antar lini gitu. Jadi saya kira pilihannya adalah bagaimana mereka mengandalkan kecepatan pemain-pemain mereka, tapi juga bagaimana mereka juga bisa fokus, bisa kuat dalam hal bertahan, karena ini akan sangat menentukan seberapa kuat nanti Austria bisa paling tidak membendung serangan-serangan dari Argentina.
0: Nah kalau dari sisi usia bagaimana ini perbandingannya? Kalau kita lihat juga kayaknya beberapa pemain inti juga membuat tempo permainan ini tidak selalu tinggi gini ya, Argentina, Bung Jupri.
1: Ya kalau kita lihat kan Messi sebenarnya sudah 38, mungkin sudah 39 sekarang ya, karena memang secara usia memang tidak bisa bohong ya. Tapi kan yang tidak hilang dari seorang pemain yang hebat itu adalah soal skill gitu. Dan Messi terlihat dengan kecepatan yang sudah menurun ya, tapi kemampuan dia untuk misal melewati 1-2 pemain masih sangat-sangat menonjol. Itu yang kita lihat juga di pertandingan kemarin saat menang atas Aljazair. Jadi kita lihat support dari pemain-pemain lain juga sangat-sangat baik ya. Bagaimana pemain muda seperti Almada, kemudian juga Enzo Fernandez yang mengomandani di tengah juga akan terlihat kinerjanya ya, begitu bagus di pertandingan pertama. Jadi kalau kita bicara Austria juga punya pemain-pemain yang bisa dibilang veteran juga. Mereka punya Marko Arnautovic yang bisa dibilang memang secara usia juga tidak lagi muda, sudah di atas 35 juga. Jadi ya ini bisa dibilang duel pemain-pemain berpengalaman juga. Tapi itu tadi, Austria saya kira secara kekuatan ya melawan Yordania belum terlalu teruji lah. Itu yang saya kira memang ujiannya saat ini justru saat melawan Argentina, apakah mereka bisa paling tidak buat Austria adalah misinya mereka bisa meraih 1 poin.
0: Baik. Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung silakan ya, masih kami buka boleh ya, Bung Jupri ya, masih kita buka ya untuk mendengar ya. Silakan ya. Di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ya, Bung, kalau tadi prediksinya sampai 3-0, artinya kan tidak ada perlawanan dari Austria. Sementara kalau kita lihat ya banyak juga prediksi yang meleset gitu ya, yang di luar ya. Dari prediksi ketika sudah masuk dalam Piala Dunia, ya kapasitasnya sudah berbeda gitu ya, Bung ya. Tapi ditahan dulu, Bung. Kita ke pendengar ya. Dulu ya. Ada oke, Pak Putra Bung. Di Kalimantan Timur. Pak Putra, malam, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bang Iman.
0: Ya, jaya, silakan.
4: Jaya Bang Iman, Argentina Bang Iman.
0: Wah, langsung to the point nih. Berapa?
4: Bang, ya. Saya dulu pernah lihat Bang ya, yang pertama main sekali kan. Mario Kempe dijaga sekali, masukkan buru jaga waktu itu. Waduh, saya ketawa Bang Iman. Paling 2 lah, 3-1 Bang Iman.
0: Oh, 3-1, masih ada perlawanan lah ya. Baik, itu saja Pak Putra.
4: Argentina sama Perancis itu favorit saya tuh.
0: Oh, Perancis nanti di berapa ya? Pukul 3 apa?
4: Tunggu kemudian ya.
0: Oh iya.
4: Oke, kemudian. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Dari Kalimantan Timur kita ke Palembang. Pak Dian, malam. Salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga, Mas.
0: Jaya, silakan.
5: Nah, ini ya, antara Austria lawan Argentina. Kita tidak, apa namanya, ibarat kata itu tidak usah menilai pertandingan ini ya, Mas ya.
0: Iya.
5: Udah pastikan Argentina udah lolos kan. Ya kita nanti ketemunya di babak 32 besar saja gitu Mas. Otomatis Argentina pasti menang Mas, besar antara 5-4-0 gitu aja Mas.
0: Waduh, baik.
5: Iya, makasih Mas.
0: Terima kasih. Halo Jaya, Pak Adian di Palembang. Kita ke Bengkulu, Pak Kadir. Malam, salam olahraga.
6: Selamat malam, salam olahraga.
0: Ya, Jaya, silakan.
6: Ya, Jaya. Ya, kalau menurut saya ini, kalau Argentina melawan Austria, mungkin 2 sama kalau saya ini.
0: Berapa? Ya. Sama?
6: 2 sama.
0: 2 sama.
6: Ya.
0: Oke. Itu saja. Baik.
6: Ya,
0: itu saja. Terima kasih. Silakan Bung Jupri.
7: Ya, kalau saya lihat memang kalau kita bicara kemarin ya, kalau kita bicara lebih ke Austria, memang di pertandingan kemarin kan kalau bicara kita bicara komparasi taktik.
0: Iya.
7: Komparasi statistik ya, Bung Iman ya. Sebenarnya kalau kita lihat Yordania bisa memberikan perlawanan yang bagus sebenarnya terlepas dari skornya gitu ya.
0: Iya.
7: Jadi kalau kita lihat bahkan bisa dibilang statistiknya enggak beda jauh gitu. Tembakan total tembakannya Austria 10 berbanding 11 Yordania, kemudian juga on targetnya Austria 4, kemudian Yordania 3. Jadi kalau kita bisa bicara soal hasil adalah ini lebih kepada bagaimana para pemain Austria lebih klinis dalam hal memanfaatkan peluang gitu. Itu yang akhirnya menjadi pembeda di pertandingan kemarin. Artinya itu tadi saya bisa katakan bahwa kekuatan Austria lagi-lagi memang belum teruji, karena harus diingat bahwa Yordania ini adalah tim debutan di Piala Dunia gitu.
0: Yeah.
7: Artinya pertandingan pertama mereka dan tentunya bukan hal yang mudah ya, dan buat Yordania. Jadi menghadapi Austria saya kira, apalagi kalau kita bicara secara peluang, dua tim hampir sama ya. Ini ya tentu ujiannya adalah buat Austria bagaimana mereka bisa menunjukkan soliditas ya di pertahanan gitu. Karena kita lihat mereka punya David Alaba yang kita tahu memang juga pemain yang sangat-sangat berpengalaman, dan di tengah kita lihat ada Marcel Sabitzer juga, pemain yang kita tahu juga punya jam terbang tinggi, pernah perkuat Manchester United, pernah juga berseragam Borussia Dortmund, dan di depan ya tadi seperti saya sebutkan, mereka punya Marco Anatovic di posisi yang kemarin tampil sebagai pemain pengganti. Jadi saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa dikatakan dalam tanda kutip veteran, yang memang butuh ya, dibutuhkan di Piala Dunia ini adalah pemain-pemain yang punya pengalaman, sehingga memang mereka bisa memberikan ketenangan gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara kualitas, ya tentu Argentina masih yang diunggulkan di pertandingan nanti ya. Tapi lagi-lagi akan kita tunggu juga bagaimana startnya dari Argentina, apakah nanti akan bisa sebaik saat melawan Aljazair, atau kecenderungannya akan ada pendekatan yang berbeda dari Austria. Karena kalau mereka bermain lebih tertutup ya Austria, saya kira mungkin ada kesempatan buat mereka memberi kesulitan buat Argentina.
0: Baik, Bung Jopri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria pukul 00 ya, kalau nggak salah kick-off-nya ya. Ya.
7: Betul.
0: Baik, terima kasih Bung Jopri. Sehat selalu. Salam olahraga.
7: Salam olahraga, Bung Man. Terima kasih.
0: Baik. Dengar Jupri Alexander, pengamat sepak bola, kita bahas terkait dengan Piala Dunia 2026 di mana laga Argentina versus Austria akan berlangsung pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Chicago.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perekonomian global masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Meskipun konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, dampaknya masih memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar global. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Di mana upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal 2 dan semester 2 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers stimulus pertumbuhan ekonomi semester 2 tahun 2026.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, yang kami hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan geoekonomi masih dinamis. Walaupun berharap sudah mulai ada titik di Timur Tengah, di Selat Hormuz, namun sampai saat sekarang kita terus monitor terkait dengan perkembangan di Timur Tengah. Namun di lain situasi, Indonesia kita perlu terus untuk menjaga domestik ekonomi. Dan kita juga harus jaga dengan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini, kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Bagian besar sudah disampaikan sudah rapat rakortas. Dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru, diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk importasi. Maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan biaya masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi. Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk impor suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0%. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan. Selanjutnya terkait program magang dan vokasi ini dilanjutkan. Nanti Pak Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan terkait dengan program magang dan vokasi. Tentunya program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua, di semester kedua, sehingga ini bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat. Kemudian yang terkait dengan bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September, untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Dan kemudian ada satu program lagi, yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah, ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. Baik terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan, dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transport sekitar Rp2,04 triliun. Anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun. Dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan seluruh jajaran, Bapak Menteri Tenaga Kerjaan, serta seluruh jajaran, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Dengan tadi sampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, kami menyampaikan program stimulus pemerintah berkaitan dengan transportasi selama periode libur sekolah dan juga periode Natal dan Tahun Baru. Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli

tarif jasa kepelabuhanan oleh ASPP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Total alokasi anggarannya ada sebesar 190,5 miliar dengan target dasar 3 juta penumpang. Kemudian ditambah dengan subsidi untuk PPN DPP 100% untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran yang disiapkan adalah sebesar 472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang. Saya tadi sampaikan bahwa pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk libur Natal dan Tahun Baru. Kami umumkan pada hari ini untuk juga memberikan

0: diskon akan diberikan sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode 22 Desember hingga 4 Januari 2027 dan 30% tarif dasar untuk kapal pelni periode 17 Desember hingga 10 Januari 2027 serta gratis tarif jasa kepelabuhan ASDP untuk periode 22 Desember sehingga 10 Januari 2027 dengan total alokasi anggaran sebesar 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang. Subsidi PPNDTP 100% untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi juga kembali diberikan dengan anggaran sebesar 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama dua momentum besar, baik libur sekolah dan Nataru adalah sebesar 1,54 triliun rupiah. Demikian Pak Menko yang bisa disampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Rudi Purwagadi, Menteri Perhubungan. Selanjutnya kami silakan Pak Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yasiri.
2: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko Ekonomi, Bapak Menteri Perhubungan, dan teman-teman media semua. Alhamdulillah tentu kita tadi sudah sama-sama mendengar arahan dari Pak Presiden dan juga hasil rapat dari Rakortas. Dengan disetujuinya program pemagangan nasional untuk angkatan kedua tahun 2026, sesuai dengan yang diusulkan itu adalah 150 ribu orang dan kemudian pelatihan vokasi nasional dengan target besar 220 ribu dengan target kita fokus itu adalah lulusan SMA, SMK dan 50 ribu orang adalah untuk mereka yang terkena PHK. Dan tentu ini langkah yang sekarang sudah dan sedang kami lakukan itu adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya. Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang. Dalam kesempatan ini, next saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil evaluasi sementara. Kita sudah melakukan magang nasional tahun 2025 yang dikenal dengan Magang Hub. Jadi teman-teman juga sudah paham, ya, ada 102,6 ribu peserta magang tahun 2025. Dan ada 8.048 perusahaan atau instansi pemerintah yang menjadi tempat magang yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya janjikan ke teman-teman media akan melakukan, memberikan rincian lebih khusus terkait dengan hasil evaluasi. Dan salah satunya dalam kesempatan ini saya akan gunakan untuk memaparkan hasil evaluasi kita. Jadi seperti mana kita sudah tahu bahwa benefit untuk peserta magang itu adalah uang saku setara upah minimum, kemudian jaminan sosial ketenaga kerjaan, JKK dan JKN. Kita berterima kasih kerjasama dengan BPJS ketenaga kerjaan, kemudian kewajiban dari perusahaan untuk menyiapkan mentor, dan kemudian sertifikasi kompetensi BNSP. Untuk angkatan pertama sifatnya opsional, kita tawarkan kepada peserta. Dan untuk angkatan yang kedua ini nanti kita akan paketkan langsung dengan pelaksanaan program magangnya. Hasil evaluasi lanjut menunjukkan ini adalah, ya ini testimoni bisa di skip, beberapa poin. Ini update yang ingin kami sampaikan juga. Ini adalah hasil evaluasi, kita sudah selesai mengevaluasi batch 1 dan batch 2 dengan total 65.245 peserta. Evaluasinya bukan sampel, tapi semua sebelum mereka mendapatkan uang saku bulan terakhir, bulan ke-6, kita meminta mereka untuk memberikan feedback peserta magang dan juga mentor yang mewakili perusahaan. dengan jumlah 7.217. 84 peserta magang merasa puas dan sangat puas. Kemudian cukup puasnya itu adalah 15,9%, sehingga yang tidak puas itu hanya 0,71% yang tidak puas. Jadi puas, sangat puas, cukup puas, dan kemudian tidak puas. Detailnya ada di halaman sesudahnya. Kemudian terkait dengan sejauh mana peserta magang merasa program ini membantu atau sangat membantu. Ini juga 67% ditambah cukup membantu itu 30,45%, ada di halaman sesudahnya. 2,42% mengatakan ya mungkin mereka merasakan bukan sesuatu yang substansial buat mereka, itu adalah uang saku, hanya 2,42%. Kemudian dari perspektif mentor dan perusahaan, 84% perusahaan menyatakan puas dan sangat puas. Kemudian perusahaan mengatakan cukup puas, itu 15,42%, dan 0,45% perusahaan mengatakan tidak puas. Dan banyak pertanyaan kepada kami sejauh mana program magang ini akhirnya align dengan rekrutmen di perusahaan tersebut. Nanti saya sampaikan lebih detail. Lanjut. Next. Ini lebih detail Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ini dari perspektif magang, tadi sampaikan ya, seberapa puas Anda dengan program magang nasional, 52,13. Jadi kalau tadi mungkin highlight, sekarang yang detail, 52,13, puas 32,13, cukup puas 15,05, tidak puas 0,29, sangat tidak puas 0,42%, dari sampel 65.000, bukan sampel ya, dari responden 65.000 sekian peserta magang. Apakah program magang ini membantu kondisi ekonomi peserta dan atau keluarga? 36,52% sangat membantu. Ya, ini sejalan dengan harapan dari Pak Menko tadi. Ini juga menjadi bagian dari program stimulus ekonomi. Membantu 30,61%, cukup membantu 30,45%, tidak membantu 2,07, sangat tidak membantu 0,35. Next. Sekarang kita tanya penyelenggara magang. Jadi kita bandingkan hasil dari subjektif peserta magang dengan penyelenggara magang. Seberapa puas perusahaan terhadap kontribusi peserta magang terhadap perusahaan? Sangat puas 35%, puas 49%, cukup puas 15,42%, tidak puas 0,32, sangat tidak puas 0,13. Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan yang kedua. Seberapa besar peningkatan kompetensi teknis peserta dari awal hingga akhir? Jadi kalau kita gabungkan, sangat meningkat, meningkat dan cukup meningkat. Ini angkanya sudah mendekati hampir 98,5%. Tinggal 1,5% yang mengatakan sedikit meningkat. Lanjut, itu dari responden para ya, kira-kira kalau kita buat diagram jaring laba-laba, kita cek peningkatan keterampilan kompetensi itu dalam hal kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, inisiatif, adaptabilitas, manajemen waktu, profesionalisme, digital teknologi, teknis semua bidang. Kita bandingkan persepsi peserta dan kita bandingkan persepsi dari penyelenggara magang. Konsisten walaupun skalanya agak berbeda. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, next, ini adalah gambaran. Apakah perusahaan tempat peserta magang menawarkan pekerjaan? 30% menawarkan, ada yang menolak karena mereka sudah diterima di tempat yang lain. 33% mengatakan belum ditawari tapi ada indikasi. Dan 37,26% mengatakan tidak ditawari sampai pelaksanaan magang selesai. Terakhir, satu lagi, sebaran, next. Ini adalah sebaran peserta mendapatkan penawaran kerja, finance, kemudian perdagangan besar, wholesale trade, dan manufaktur ini terbesar. Ini menunjukkan demand yang ada saat ini, menggambarkan perusahaan inilah yang paling tertinggi dalam merekrut peserta magang. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi ini sudah dari 85% data peserta magang. Kita sudah selesai Pak Menko minggu lalu, semua angkatan satu kita sudah penutupan, dan kami mengucapkan terima kasih tentu kepada Pak Presiden, arahan dari beliau, program prioritas dari beliau, pada Pak Menko Ekonomi, dukungan dari Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Menteri Sekretaris Negara. Dan untuk angkatan yang kedua 2026, seperti arahan tadi dari Pak Menko, saya dari Pak Presiden, ini akan segera kita umumkan nanti detail timeline-nya, dan kita tentu berharap pada bulan Juli

3 Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom Muhammad Kodari menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle.

0: of Cordoba. Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026. Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia menyapa malam. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada The Rain, Terlatih, Patah Hati.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat UMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
0: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan Timnas Argentina versus Austria yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan prediksi. Lalu layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Berkar sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Radio Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami menjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan Piala Dunia di grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 RRI pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Argentina Austria dua-duanya poinnya penuh 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos, sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, jadi nggak mungkin menahan diri ya, mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lauren Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini,
0: Austria
1: Austria melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa
0: tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya, faktor itu ya.
1: Ya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Ya.
1: Kalau dilihat dari pemain terkenalnya di Austria, tentu Alaba backnya.
0: Oh, Alaba.
1: Kapten. Yang kita tahu
0: tidak muda lagi, tapi tentu saja.
1: Ya, tapi ya 33 tahun.
0: Okay. Masih oke lah ya.
1: Ya, dengan pengalaman dia di Bayern Munchen. Di Real Madrid, tentu sangat diandalkan untuk memimpin timnya di pertandingan kali ini yang kita tahu bakal berhadapan dengan Mega Bintang.
0: Jadi Alaba dan Danso ya, center back dua-duanya dari Austria ini akan mencoba untuk menahan gempuran dari Argentina yang kita tahu ketajaman dari serangan-serangannya, karena di depan ada Lautaro Martinez dan juga Messi yang sudah dari draft yang di FIFA kemungkinan besar akan menjadi starting 11 dari Argentina. Saya coba ke pendengar dulu mungkin ya, Bung Tovani.
1: Oke,
0: ada Pak Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga, Pak Fadil. Silakan, ya. Pak Fadil.
2: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah, sehat, semangat. Pak Fadil juga ya, semangat ya.
2: Iya, harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Iya.
0: Gimana nih? Komentarnya Pak Fadil?
2: Iya. Seru, sama-sama sudah menang.
0: Sudah menang.
2: Argentina baru-baru 3-0 di. Kalau lawannya berapa kosong dia kasih Yordania?
0: Yordania itu 3-1.
2: 3-1. Oh, 3-1 ya. Ya mungkin skornya ini 2-1 Argentina 2.
0: Oh oke, okay. Jadi ada kemungkinan ada perlawanan dari Austria. Kalau dari pandangan Pak Fadil akan ada perlawanan minimal ada satu gol gitu ya Pak Fadil ya?
2: Iya ada perlawanan karena dua-duanya ini mau menang.
0: Oke, okay. Baik Pak Fadil, makasih. Oke, waalaikumsalam. Waduh, untuk pendengar yang ingin bergabung tolong dimatikan dulu volume radionya biar nggak feedback ya, biar jernih suaranya di udara. Pak Hartong di Pekanbaru. Halo Pak Hartong.
3: Halo Bung Fajar, ini baru ini Bung Fajar, kalau yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang itu siapa kalau gitu yang siaran?
3: Itu yang siaran kembarannya.
0: Kembarannya saya gitu ya. Ini iya. Bukan habitatnya berarti ya, saya habitatnya dini hari ya.
3: Dari pertama dulu ya dini hari.
0: Oh gitu, oke. Pak Lantong gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Lantong?
3: Kalau saya itu jauh lebih bagus Aljazair. Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah pokoknya kalau pemain Austria itu ya kan tetangga Jerman. Jadi kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil. Alaba zaman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin dia dari
0: sana. Oh oke, okay. Jadi kalau prediksinya Pak Hartong gimana?
3: Di atas Aljazair, kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawa penyisian.
0: Oh, ya, clean sheet, waduh keren yeah. Ini prediksinya. Berarti masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya?
3: Pak, iya, pokoknya tiga tim lawannya di penyisian itu dia akan tetap clean sheet. Dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan beratnya. Oke Pak Hartong, wah keren juga nih analisis. Pak Daniel Sorong. Pak Daniel terputus, mungkin bisa telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo Pak Roni.
4: Selamat malam
0: Mas. Selamat malam. Masih belum dini hari ya. Silakan Pak Roni.
4: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina.
4: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini apa menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh, bisa. Wah, ini menarik juga nih.
4: Dan untuk Prancis Irak, kalau menurut saya sih Prancis 4 Irak 0. Karena
0: kalau yang ini, kalau yang ini dulu deh, yang ini dulu apa, gimana? Kalau Argentina gimana?
4: Kalau Argentina sih, sebenarnya sih goalgetternya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu mas.
0: Oh siap. Menarik. Wah, sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren nih ya. Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
5: Iya, sama Pak Dian.
0: Jaya, Pak Giat di Palembang.
5: Sepertinya ini udah lolos ke babak 30 besar.
0: Oh gitu.
5: Toga ini udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
5: Itu mah nggak usah masuk hitungan mas, Austria main. Udah pasti menang.
0: Bener.
5: Otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Giat.
5: Skor aja ya, sebab skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, itu. Keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar dari sisi peringkat FIFA jauh sekali, lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi, ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
1: Ya.
0: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2000. Mungkin Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya, sempat disinggung juga.
1: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, nggak tahu.
1: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rival terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Porsi saya, jika saya salah, usianya 41 tahun Messi.
1: Enggak, Ronaldo
0: 41 tahun. Oh,
1: Messi 38.
0: Yang baru 1 tahun itu. Oh, oke.
1: Okay. Yang 1 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, okay, lalu
1: uang dia menjadi top skor, memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke.
1: Okay. 30.
0: Oh, baru ulang tahun ya? Nanti. Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
1: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?

0: Okay, ada apa namanya? Kenal tenis sedikit ya, mendengar baik, silakan ditanggapi ini, Bung.
1: Oke, okay, tadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini. Tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Karena kita tahu di persaingan sejauh ini, walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain 2 kali, setidaknya ada 2 nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan 2 gol, Erling Haaland, jadi
0: Harry Kane
1: juga. Jadi pertandingan lawan Astra ini bisa jadi juga menentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Oh, aduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, okay, dari wah ini, halo Pak Daniel di Sorong, halo. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi, di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, gimana nih kalau Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, ya. Oke, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah dini hari
0: gitu. Enggak apa-apa lah, selamat dini hari karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: Silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister Venue yang sekarang ini. Pasti sudah enggak asing lagi gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi ya, yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun dan yang ya, bisa mengalahkan
3: Argentina. Iya, gitu ya, baik pun di nanti di fase knockout gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi ya kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk lagi Lionel Messi belum gantung sepatu gitu.
0: Saya
3: prediksi Lionel Messi maupun Ronald Torres bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti ya.
0: Oke, baik, makasih. Pak Budiman di Samarinda, halo Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya,
4: saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih,
4: bangsa kita ini sebetulnya sanggup
0: untuk
4: hadir di dunia. Karena untuk adumisi berada di dunia pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa. Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari partir?
0: Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Oke.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas, Argentina. Karena Lionel Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh, Pak. Oke, saya langsung sapa. Pak Daniel Sorong. Halo, Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini
0: hari. Oh, aduh, akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan, Pak Daniel.
5: Jadi begini. Orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar, jadi Tufan.
0: Iya.
5: Main di Austria kan banyak main di Jerman kan?
1: Iya, yeah, betul.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, ada kejutan dari Austria berarti?
5: Iya. Untuk Jerman, untuk apa nih Argentina itu? kan berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Nggak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fata nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lain.
0: Dengan pemain lainnya, dengan striker lainnya, oke.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke.
1: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih, setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0.
0: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya. Wassalam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA, Argentina itu satu. Itu raja terakhir lah, Argentina itu raja terakhir kalau main game itu, raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria, ya gak buruk-buruk amat, di peringkat 20-an, 24 kalau gak salah. 24-an ya. Ya gak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget. Karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatani?
1: Ya, beberapa pemain di timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Spencer yang saat ini start
0: Alaba juga.
1: Dortmund, ya Alaba, walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini, Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Oh, oke. Okay. Nah, menarik nih.
1: Dia pelatih yang cukup terkenal, punya tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan permainan kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan dari Messi dan teman-teman.
1: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Safer Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Warner, didukung oleh Konrad Lehmer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk bangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alistair, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alistair, mari sektor kanan Romero mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana ada 26, ada Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki dari sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasa ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16, Armada langsung shooting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua, setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7 De Foul masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan, Lautaro Martinez masih menguasai bola. Oh!
5: Wow, apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi, namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi mencoba untuk mengejar, namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti, namun mendapat gangguan dari dua back dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya. Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia, saat ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung, walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
6: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan

0: keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR, apakah memang benar terjadi pelanggaran? Karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Post dan juga Nicholas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata, pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang, kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang ada di 2 jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan... Bagaimana, Bung Tavani, Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi, ya, Bung, ya?
1: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran, ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak, ya. Dan ternyata sudah diputuskan, itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti, kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
0: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager, mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali, pendengar. Sayang sekali, seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri Mister Gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari Mister Gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria, gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali ini timnas Austria melakukan serangan, terjadi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Austria. Setelah tadi sebelumnya penalti yang digagalkan, ada Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke-9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan. Berikan kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald berikan kepada Sever Schlager. Mundur lagi back pass kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michel Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali. Romano Smith, nomor punggung 18 tadi, melanggar pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi, pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, sudah melakukan tendangan melewati garis tengah bola, dikop saja tadi.

0: oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Michael Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekali lagi untuk Lionel Scaloni di atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan tiga gelandang, yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tombak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur dua langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40 meter. Ya, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6, 7, 8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, David Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan, menghujam dia ke sektor lini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi kop duel, berikan kepada para pemain timnas Argentina. Ah, sayang sekali, ada Enzo Fernandez memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria, sayang sekali, umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Seewald berikan kepada Slaverslager mundur lagi kepada Kevin Danso kepada siapa diberikan. Ada lagi Nicolas Seewald yang menyambut bola, berikan kepada Kevin Danso sudah merangsek dia ke depan melewati garis tengah. Ya, mundur lagi, back pass, tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Nicolas Seewald berikan kepada Kevin Danso. Intensitas serangan mulai terjadi. Michael Sabitzer meliuk-liuk dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina. Sayang sekali bola tadi umpan tarik dari Michael Sabitzer dipotong tadi oleh Nahuel Molina dan terselamatkan lini pertahanan dari timnas Argentina dari serangan dari Austria.
1: Ya, pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-13 detik ke-37 saat ini. Tendangan bebas justru diperoleh oleh pemain dari Austria setelah tadi Warner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti area lini belakang dari Argentina. Dan tampaknya ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada foul yang memang di laga kedua ini menjadi starting line up sendiri dari sektor kanan area luar kotak penalti atau berjarak 2 meter dari area kotak penalti. Masih bersiap-siap saat ini, kita melihat Marcel Sabitzer sudah melihat, menatap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir, Muhammad Omar, masih mengusulkan pemain yang ada di area kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia sudah bersiap-siap. Dia Sabitzer sudah menatap bola ke arah gawang, sudah dilakukan ke mulut gawang, namun masih bisa dimintakan oleh Almada, pemain dari Argentina ini. Kini justru serangan balik Lionel Messi dari sisi tengah pertahanan dari Argentina. Bukan pelanggaran, Alisson mencoba mengusir Adabi Alba, namun dikembalikan lagi Lionel Messi mengotak-atik di umpan 3 pemain dari Austria dan gagal, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lionel Messi, namun direbut oleh foul dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek, David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor punggung 26, Molina, pemain Argentina, mencocor bola saja, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabitzer sudah lemparan ke dalam saja, Laimer umpan pendek kepada nomor punggung 4, merasa dari area sisi tengah lapangan pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Danso tarik lagi ke belakang pada rekannya, nomor punggung 6 tadi. Ada Siwol, umpan ke depan. Siwol kepada Laimer, umpan lagi kepada Paul. Namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina. Dan tampaknya wasit Omar meniup peluit, tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria, sehingga masuki di menit-menit 11 ataupun sudah memasuki menit ke 15 ini, Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Mendengar di mana Stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini, karena kemenangan akan menentukan bagi kedua tim Austria maupun Argentina untuk merebut tiket. Kini Lautaro Martinez tadi mencoba untuk merebut bola dari kaki pemain Austria, namun masih berhasil diamankan oleh para pemain Austria. Dari sisi kiri, sana kerjasama ada Grego, umpan lagi tarik ke belakang kepada Mas, umpan lagi ke Sabitzer. Dari sisi kanan ada kotak penalti dari Argentina, masih pas, umpan langsung, oh, masih bisa dikuasai sepenuhnya lagi. Nomor punggung 18, kita masih melihat ada Smith mencoba untuk membangun serangan, umpan laja pendek ke depan, crossing tadi ke area kotak penalti dari Argentina, namun masih ataupun bola ternyata terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan pendek saja. Medina kepada penjaga gawang Argentina. Emiliano Martinez masih menguasai bola sepenuhnya sambil berjalan. Giring bola dia dengan kaki kanan, menahan sejenak. Umpan saja melebar ke kanan. Sana ada nomor punggung 26 Molina. Pendek saja kepada Alister. Kembalikan lagi kepada Martinez, sudah keluar dari area kotak penalti penjaga gawang asal Aston Villa ini. Balikan ke sektor kiri, ada Medina ataupun Martinez masih mencoba menggiring bola, merangsek ke area pertahanan dari Austria. Melebar dia ke kanan kepada Romero. Romero masih menahan bola, kembalikan lagi kepada Martinez. Merangsek kali ini dari sektor sisi kiri. Umpan Martinez kepada Medina. Umpan lagi, tarik lagi kepada Martinez. Umpan kepada Alister di sektor tengah pertandingan. Mencoba melewati satu pemain dari Austria dan tampaknya mendapat gangguan tadi dari foul runner, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Saat ini foul dari sisi kanan serang dari Argentina tadi, namun bola kurang sempurna dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Saat ini nomor punggung 20 ada Konrad Laimer, sudah dilakukan lempar saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 4 di sana ada Safer, namun bisa dihalau pemain-pemain dari Argentina. Kembali bola Siwol dari Austria, dari sisi kanan pertahanan sendiri balik lagi kepada Danso. Danso umpan ke depan, namun mampu dipotong oleh Argentina. Kini justru serangan lalu Lionel Messi dari sisi kiri pertahanan di Austria masih mendasar. Umpan kepada Lautaro Martinez, mampu disepukasi Martinez, umpan kepada Messi, masuk ke arah Messi, mudah mendasar. Oh, hampir-hampir tadi berbahaya. Bagaimana masih dikuasai lagi dari sisi kiri pertahanan Austria. Saat ini di foul, mencoba melewati satu pemain dari Austria. Umpan lagi, tarik ke belakang. Masih lagi Argentina menusuk dari sektor kiri jantung pertahanan Austria. Alister, umpan pendek saja kepada nomor 16 dan Almada. Melebar dia ke kiri, kepada Medina. Tarik lagi ke belakang, kepada Alister. Menguasai bola sepenuhnya, melebar ke kanan. Kepada Romero, Romero umpan ke kiri, kepada Martinez. Sudah melewati di area pertahanan dari Austria. Umpan saja pendek, Romero. Kita masih melihat Martinez, umpan lagi ke Alister. Alister harus mencoba menjemput bola langsung dari kaki para pemain Austria, dari pemain dari Argentina ini. Dan saat ini terjadi tadi salah kontrol oleh pemain dari Argentina, nomor punggung 26 Molina. Namun sayang dan sayang, lagi-lagi Austria gagal manfaatkan untuk melakukan counter attack. Bagaimana kita lihat tadi satu peluang yang diperoleh oleh Lionel Messi yang sudah berada di mulut gawang dari Austria. Namun lagi-lagi kini serangan the foul dari sisi kiri pertahanan Austria. Kerjasama 1-2 dia bersama dengan Molina. Tarik lagi ke belakang kepada Alister. Lebar lagi ke kiri, tarik ke belakang kepada Martinez. Umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 25 ada Medina. Umpan lagi melebar ke kanan kepada Romero. Umpan satu kaki dua, Alister kini merasa lagi Lionel Messi. Back pass saja ke belakang tadi. Beruntung mampu di umpan terusukan tadi. Enzo Fernandez tampaknya tadi mampu mengusir bola, namun dicocok oleh satu pemain dari Austria tadi. Dan kini terjadi Championship di arena pertahanan dari Austria, dikuasai pada The Foul, namun Dani ataupun David Alaba mampu mengasih bola sepenuhnya tadi, mampu dicuri oleh pemain Austria. Nomor punggung 9 ada Marcel Sabitzer, nampak diganggu oleh Lautaro Martinez tadi. Satu pemain dari Austria tampaknya mendapat gangguan dari Lautaro Martinez, tampaknya nomor punggung 20 Konrad Laimer dari sisi kiri pertahanan Austria.
0: Ya pendengar, saat ini salah satu pemain dari timnas Austria harus tersungkur di lapangan karena dari berbenturan dengan salah satu pemain Argentina yaitu Lautaro Martinez, nomor punggung 20 Laimer. Dan pada kesempatan kali ini hingga menit ke-21 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, untuk Rodrigo De Paul juga tadi terlihat tampak mengerang kesakitan karena ada dua insiden yang hampir bersamaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Laimer, kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan Rodrigo De Paul. Ya, pada kesempatan kali ini pertandingan kedua tim tampak meningkatkan intensitasnya setelah tadi sempat terjadi beberapa peluang baik di kubu Argentina maupun di kubu Austria. Saat ini Michael Schwalb dari timnas Austria sudah memulai serangan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan saja ke sebelah sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang, berikan timnas Austria, berikan kepada Stefan Post. Stefan Post mundur lagi belakang kepada Marcus Schwalb, dan kali ini Kevin Danso umpan ke kiri, pindahkan dia kepada sang kapten David Alaba. Umpan terobosan ke depan, berbahaya pendengar, ada para pemain Schwalb melakukan tendangan, sayang sekali itu tidak berhasil diblok tadi. Dan kali ini sundulan dari timnas Austria, sayang sekali pendengar. Michael Gregoris tadi sempat melakukan sundulan, maksud kami Paul Warner nomor punggung 24, namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Sabitzer tidak begitu sempurna dan berhasil diblok oleh Cristian Romero, back dari timnas Argentina, maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini. Ya, sepakan penjuru sudah dilakukan. Datangnya bola terlalu tajam tadi, dibuang tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Noel Molina, utak-atik dia berikan kepada Lionel Messi. 1-2 sentuhan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria. Wasit Amin Umar memberikan kesempatan hydration break pada menit ke-23 ini untuk di babak pertama. Bung Taufani, jika kita melihat dari timnas Austria pada kesempatan dini hari ini, ada yang menarik Bung, bahwa Austria ternyata tidak menurunkan ataupun menyimpan sejumlah pemain-pemainnya ya, yang terbilang sebenarnya memiliki daya serang cukup tinggi seperti Michael Arnautovic, kemudian juga masih ada beberapa pemain lain seperti Sasa Kalasic dan juga ada Patrick Wimmer. Dan dengan menumpuk gelandang 5-6 gelandang di sisi tengah, ternyata ini cukup efektif untuk meredam serangan dari timnas Argentina. Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa ini Bung, pada awal babak pertama ini?
2: Ya Bung Rosi, sejauh 23 menit pertandingan, apa yang dilakukan oleh timnas Austria berjalan cukup baik. Saya melihat terutama setelah ada kegagalan eksekusi penalti dari Lionel Messi, seolah-olah itu memberikan kepercayaan diri tinggi,
0: jadi pada momentum untuk membangkitkan motivasi.
2: Ya, karena setelah itu justru timnas Austria yang bisa lebih banyak melakukan tekanan, banyak memberikan ancaman, meskipun timnas Argentina tetap memiliki satu peluang emas yang juga dimiliki Lionel Messi tadi, namun bisa disapu oleh Alaba dengan sangat baik. Tapi saya melihat timnas Austria sejauh ini sudah bermain cukup baik dengan permainan kolektifnya. Lini tengah mereka bisa mengimbangi nama-nama besar yang ada di skuad Argentina. Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi atau pertandingan yang akan berlanjut setelah hydration break, karena Kita tahu sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini banyak terjadi kejadian-kejadian menarik setelah hydration break, entah itu gol atau perubahan pola permainan.
0: Oke. Dan yang menariknya dari kubu Argentina, dua striker yang dipasang yaitu Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez sebenarnya cukup baik ya Bung ya, kemistrinya. Tapi sayang sekali memang ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tik-tak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan Lionel Scaloni untuk semakin menyengat, memberikan sengatan kepada pertahanan dari timnas Austria ini, Bung?
2: Ya tentunya support dari lini tengah yang saya kira masih bisa lebih didorong. Terutama McAllister kita lihat lebih banyak menjemput bola di belakang ketimbang mengalirkan bola untuk barisan serang seperti yang dia lakukan, biasa dilakukan di klubnya di Liverpool. Sementara untuk pertandingan kali ini dia lebih repot menjemput bola di belakang. Jadi saya rasa barisan kedua bisa memberikan perubahan, bermain lebih agresif jika memang objektifnya untuk segera mencari keunggulan di babak pertama ini, Bung Rosi.
0: Seperti yang Anda ungkapkan tadi, Bung, bahwa Lionel Messi meskipun dijaga ketat, tapi tetap bisa memberikan assist dan ataupun umpan matang yang memang mendominasi permainan kali ini, Bung, ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Berikan kepada back mereka, Kevin Danso melebar ke kiri, berikan kepada sang kapten tim, David Alaba otak-atik sebentar, mundur lagi, berikan kepada Sewald mundur lagi jauh, berikan kepada Alexander Slager, sang kiper maju lagi, berikan umpan ke depan, sodorkan kepada Kevin Danso, berikan kepada Stefan Kos yang berada di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria, mundur lagi ke belakang, tidak terburu-buru timnas Austria saat ini untuk mendominasi ataupun melakukan serangan, memancing para pemain Argentina untuk mendekati garis pertahanan mereka. Kali ini ada Kevin Danso utak-atik dia sendiri sebentar, berikan kepada siapa bola akan diberikan, sodor saja ke depan, berikan kepada Grigoris, mundur lagi, back pass ke belakang kepada Kevin Danso, 1-2 sentuhan, maju dia mendekati kotak lini tengah pertahanan, lini tengah permainan, garis tengah permainan. Ya, kali ini ada Michael Sapiser, berikan kepada nomor punggung 20 yaitu Konrad Leimer, mundur lagi, berikan kepada Sapiser, umpan ke depan, maksudnya kepada Michel Grigoris, dipotong tadi oleh para pemain timnas Argentina. Nahuel Molina saat ini, sayang sekali salah umpan Nahuel Molina, jatuh di kaki Sewald nomor punggung 6, utak-atik dia, berikan kepada Schaffer Slager, berikan kepada Sapiser, berikan kepada nomor punggung 20 yaitu Konrad Leimer, masuk dari sisi kanan pertahanan. Sayang sekali bola tadi disapu tadi oleh nomor punggung 13 Cristiano Romero, back tangguh dari Argentina yang bermain di Tottenham Hotspur, dan kali ini hanya menghasilkan sekali lagi tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Michael Sabitzer, gelandang serang dari Borussia Dortmund. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, dilakukan sayang sekali pendengar, umpan tadi ataupun tendangan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Argentina, dan kali ini datang lagi serangan dari Austria. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Kali ini ada Stefan Post, maksudnya kepada nomor punggung 24 Paul Wander, berikan kepada David Alaba, umpan ke sisi kanan, berikan kepada Michael Sabitzer. Saat ini ada kembali lagi ke Paul Wander, tiki-taka dia bersama dengan David Michael Sabitzer, dibuang saja tadi oleh Rodrigo De Paul, tidak mau kompromi Rodrigo De Paul untuk menyelamatkan pertahanan Argentina dari ancaman dari timnas Austria, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria.
1: Masuki menit ke-29 detik 24 saat ini, nomor punggung 20 Konrad Leimer sudah melakukan lemparan saja kepada Sabitzer, umpan lagi tadi kepada Leimer, kembalikan lagi kepada Sabitzer, mampu melewati pemain Argentina di sisi kanan, namun kembali lagi Tidak mampu dia mengantisipasi bagaimana umpan yang diberikan kepada Leimer tadi, Sabitzer, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Argentina. Bagaimana kita melihat memang tusukan dari sektor sisi kanan dan kiri dari Austria belum mampu mengurung pertahanan dari Argentina, dan saat ini Emiliano Martinez menjaga gawang Argentina sudah melakukan sajak passing ke sektor kanan dan Romero, kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, menahan bola dia, menggiring, pelan-pelan dia mencoba untuk keluar dari area kotak penalti. Ia umpan lagi ke kanan, ada Romero. Romero sambil berjalan pelan-pelan, ia melihat rekannya, menatap matanya ke area depan ataupun ke sisi kiri, umpan saja, passing pendek saja kepada nomor punggung 24 Enzo Fernandez, harus menjemput bola Enzo hingga lini pertahanan dari Argentina. Kembali lagi Enzo, lempar dari sisi kanan, ada Romero merangsek dari area kotak ataupun di tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke Alistair, Alistair umpan ke Lautaro Martinez, umpan kepada Leo Messi, mencoba untuk menusukkan sebetulnya, mampu dia memperdaya satu pemain Austria. Nah, terjadi lagi kemudian di kotak penalti di Australia, namun masih bisa tadi kepungan dari para pemain Argentina. Kini nomor 26 Molina dari sisi kiri pertahanan Austria, kembali lagi kan kepada De Paul, De Paul back pass, passing ke belakang saja kepada Romero, umpan ke kiri kepada Martinez, Martinez kepada Enzo Fernandez dari sisi kiri serang dari Argentina. Kini perlahan-lahan saja Almada umpan lagi ke Lionel Messi, umpan lagi 1-2 kepada Lionel Bernardo, berapa bola lagi satu dari Lionel Messi, namun lagi-lagi mampu diblok oleh penjaga gawang dari Austria tadi. Alexander melakukan save ataupun penyelamatan yang sangat penting tadi, bagaimana Lionel Messi sempat tadi memanfaatkan umpan ataupun blok dari sisi kanan pertahanan Austria. Bagaimana emang satu peluang lagi-lagi tadi dimiliki oleh Lionel Messi, tendangan kaki kirinya masih mengenai badan dari kapten Austria David Alaba, sehingga kedudukan masih sama kuat 0-0. Kita masih menantikan ya saat ini aliran bola dari kaki pemain Austria. David Alaba dorongkan saja bola kepada Saver, merangsek dari sektor kiri serang dari Austria, umpan saja kepada Leimer, namun direbut oleh pemain Argentina. The foul, umpan pendek saja kepada Alistair, umpan saja ke Lautaro Martinez dari sisi kiri pertahanan Austria, merangsek di area kotak penalti, mampu dia bola pelajar ke belakang satu, lagi-lagi dipotong saja arah bola tadi. Saver justru menguasai bola, namun bola kembali dipotong justru oleh pemain Argentina, dikuasai sepenuhnya The foul dari sisi kiri pertahanan Austria, masih mencoba melewati satu pemain dari Argentina, dan bola didorong ke belakang saja kepada Molina, umpan saja kepada Alistair di sektor tengah lapangan pertandingan, pelan saja kini kepada Martinez, kembali melihat rekannya, tarik lagi ke belakang, ada Romero sudah melewati garis di kanan tengah pertandingan, kembalikan lagi ke Martinez, kini melebar ke area sektor kiri serang Argentina, kepada Medina, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar lagi ke kanan pada Romero, Romero lagi mencoba untuk alirkan bola dari sektor kiri pertahanan dari Austria. The foul, menghentikan sejenak arah bola, passing lagi ke belakang kepada Romero. Nampaknya tidak ingin terburu-buru para pemain dari Argentina ini, kembali mengepung pertahanan dari Austria. Nomor punggung 6 Martinez, umpan saja pendek kepada Almada, tarik lagi kepada Medina, Medina umpan pendek kepada Enzo, Enzo kembali lagi kepada Medina, tarik lagi, dijemput bola tadi Almada, Almada umpan ke belakang kepada nomor punggung 26, ada Molina, Molina tadi kepada, kembalikan lagi kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Austria, masih belum bisa menemukan celah para pemain dari Argentina, namun dijemput saja oleh Almada tadi, tarik lagi kepada Martinez, mencoba merasa ke area pertahanan dari Austria. Kini aliran bola dari sektor kanan pertahanan Austria, namun kembali pokoknya benteng pertahanan Austria menyulitkan para pemain Argentina untuk memiliki celah. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero, pendek saja ia kepada Alistair, Alistair mencoba mengumpan kepada Enzo Fernandez, menghentikan sejenak, balikan lagi kepada Martinez, umpan pendek-pendek saja Enzo, Enzo melebar lagi ke kanan. Kini the foul meminta rekannya untuk mencari celah, bagaimana kembalikan lagi kepada Romero, masih para pemain Argentina ini menguasai bola sepenuhnya. Sementara itu pressuring coba dilakukan oleh pemain Austria, dan lagi-lagi bola harus umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ini dikuasai lagi pendek saja kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Argentina. Martinez umpan lagi kembali kepada Romero. Christian Romero melebar lagi tadi kepada De Foul dari sisi kanan pertahanannya sendiri. De Foul masih menghentikan bola sejenak, umpan pendek lagi kepada Martinez dari area sektor tengah lapan pertandingan. Cocorkan bola kepada Injo, kembalikan lagi kepada Medina, umpan lagi kepada Almada. Namun lagi-lagi bagaimana memang cukup sulit dari para pemain Argentina ini untuk bisa membongkar pertahanan dari Austria. Kini Lionel Messi dari sisi gelang. Oh, namun bola mampu dipotong. Kini kembalikan saja kepada Alexander, penjaga gawang Austria. Langsung ditendang ke arah depan, jauh saja tadi dikuasai sepenuhnya oleh Saper. Momen Austria, di sana ada main nomor punggung 9 Marcel Sabitzer tadi dapat gangguan dari satu pemain dari Argentina di sisi tengah lapan pertandingan hingga memasuki menit ke-35. Kita masih menantikan bagaimana Austria mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Argentina yang memang sejak menit babak awal babak pertama tadi terus melancarkan serangan dari berapa sayap ataupun sisi sayap kanan kiri hingga lapangan pertandingan. Namun justru kini Foul Warner mencoba untuk masuki area kotak penalti dari Argentina tadi, namun bola dicocor saja oleh Martinez sehingga bola harus keluar pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Austria yang akan dieksekusi ataupun dilempar oleh nomor punggung 5 ada Stefan Poh. Sudah dilakukan ke mulut gawang dari Argentina, namun bola bisa dihalau para pemain belakang Argentina. Kini Laimer mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan Argentina, namun bisa direbut De Foul. De Foul kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan kepada Lautaro Martinez dari sisi kanan pertahanan Austria. Meliuk-liuk dia, mencoba melewati dua pemain Austria. Umpan pendek saja kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez masih menahan bola, umpan ke depan. Oh, tidak ada teman yang menyambut, justru lawan yang mendekat arah bola, umpan tadi. Dan memang saat ini serangan terus dilakukan oleh pemain Argentina kembali. Belum selesai kini serangan Argentina dari sisi kanan pertahanan Austria. Almada mundur saja ke belakang, kelompoknya kepada Medina. Almada lagi masih melihat rekannya nomor punggung 25 tadi, kita lihat Facundo Medina, umpan saja kepada Alistair, umpan saja ke kiri melebar pertahanan Austria. Di sana ada nomor punggung 25 ada Molina, umpan lagi kepada De Foul, masih menghentikan bola sejenak, kembalikan kepada Molina. Ah, sayang sekali bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Austria tadi, tidak ada temannya juga yang menyambut. Tentu bagaimana kita melihat skema serangan yang dibangun oleh para pemain-pemain Argentina, namun belum bisa lagi-lagi menembus jantung pertahanan dari Austria. Kita masih menantikan saat ini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Argentina. Nahuel Molina tadi melakukan heading pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pendek saja Romero kembali, masih berjalan dia sambil menatap dan memanggil temannya dengan tangan kiri untuk mendekat. Pendek saja kepada Alistair, ke sektor kiri pertahanan. Enzo Fernandez dijemput saja tadi oleh Medina, dorongkan ke belakang tadi kepada Martinez. Martinez melebar ke kanan dan Romero. Kita masih melihat Romero, pemain pertahanan Hotspur, menjadi juga tembok kokoh bagi Argentina. Namun sayang sekali tadi maksudnya umpan Romero terhadap Medina ataupun Molina, namun belum bisa mengarah tepat kepada rekannya sehingga tampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria.
3: Ya, kali ini timnas Argentina sudah melakukan serangan. Lionel Messi berikan saja kepada nomor 4 ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez saat tak dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Nahuel Molina. Maksud kami Facundo Medina mampu menghasilkan ataupun mengoyak jala gawang dari Alexander Slager. Umpan 1-2 tadi yang sangat manis sekali merangsek dari sisi kanan pertahanan timnas Austria. Umpan tarik yang diberikan salah satu pemain Argentina disambut dengan matang tadi oleh flashing kaki kiri dari sang mega bintang Argentina, Lionel Messi. Bagaimana Bung Taufani Anda melihat Lionel Messi mengawali serangan yang sangat baik pada pagi hari ini, memberikan umpan tarik kepada Medina dan kemudian umpan Medina melakukan sebuah crossing mendatar yang disambut tadi dengan sangat cantik oleh Messi.
2: Ya, dari Lionel Messi, diakhiri juga oleh Lionel Messi. Kita lihat kalau menarik lebih jauh dari proses terjadinya gol, umpan dimulai dari Lionel Messi yang melebarkan bola ke kiri ke Enzo, Enzo baru ke Medina, Medina melakukan tusukan dari kiri, kirimkan bola kembali ke tengah, ke mulut gawang, sempat ada dummy yang dilakukan Enzo, yang ternyata bola dieksekusi oleh Messi. Diawali oleh Messi, diakhiri oleh Messi, dan akhirnya terjadi gol yang begitu emosional, dirayakan karena kita tahu tadi ada satu penalti yang gagal menjadi gol.
3: Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan dan kembali permainan dimulai. Ya, tadi sempat terjadi insiden, ini terjadi insiden tampaknya antara pemain timnas Austria Stefan Posch yang tampaknya tadi menyikut salah satu pemain Argentina nomor punggung 16 yaitu Thiago Almada, pemain muda Argentina ini. Tadi sempat terjadi sedikit perebutan ataupun duel perebutan bola dan ada sebuah sikutan tadi yang dilakukan oleh Stefan Posch yang menyebabkan Thiago Almada tersungkur di pinggir lapangan. Ya, wasit Muhammad Amin Umar dari Mesir telah mengeluarkan kartu kuning, pendengar, untuk nomor punggung 5 Stefan Posch dari timnas Austria. Ya, kali ini Muhammad Amin Umar melerai situasi agar tidak terjadi perseteruan antara kedua tim dan pertandingan bisa kembali bergulir. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk timnas Argentina. Berikan saja kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mundur kepada Emiliano Martinez, kiper. Dan kali ini ada serangan lagi dari sisi kanan, asing sekali, mendengar. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan Nahuel Molina. Dan hanya bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan David Alaba kali ini sudah diberikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso merangsek dia ke depan, mendekati lini tengah permainan. Dan berikan saja kepada Stefan Posch. Stefan Posch berikan kepada pemain nomor punggung 24, Kevin Warner. Sayang sekali sudah dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Argentina. Maka kali ini terjadi perebutan bola di sebelah kanan sektor kiri pertahanan dari timnas Argentina. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Argentina. Sekali lagi pendengar, dengan catatan gol ini maka Messi sudah 4 gol yang ia torehkan pada turnamen Piala Dunia 2026 ini dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah sebelumnya berbagi tempat dengan Miroslav Klose, timnas mantan penyerang dari timnas Jerman dengan catatan rekor 16 gol. Kali ini Messi telah mencatatkan rekor gol ke-17-nya atau yang terbanyak di Piala Dunia. Ya, kali dilempar ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Dah, terlalu cepat datangnya bola dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Argentina. Terjadi perebutan bola, pendengar. Kembali lagi terjadi insiden. Kali ini Kevin Danso tampaknya tadi menempel ketat Lionel Messi dan membuat sang mega bintang ini jatuh tersungkur di lapangan. Ya, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Argentina hingga menit ke-42 detik ke-57 kali ini. Argentina untuk sementara waktu unggul 1-0 atas timnas Austria. Argentina menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu biru putih dengan celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Ya, ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Austria. Kali ini ada perebutan bola terjadi. Michel Gregoris tadi. Perebutan bola antara Michel Gregoris dan McAllister. Dan McAllister terpaksa menarik kostum dari pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Free kick akan dihadapi oleh sang kapten David Alaba. Kepada siapa bola akan diberikan? 1-2 mundur, 1-2 langkah mundur ke belakang. David Alaba mengatur rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Menuju ke tengah, berikan kepada siapa? Sayang sekali bola tidak ada yang menyambut dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi. maksudnya kepada Michael Gregoris dan Michal Sapitzer, namun tidak ada respon dari rekan-rekannya untuk menyambut tendangan tadi dari David Alaba. Kali ini Alex Emiliano Martinez, kiper dari West Ham United, sudah dilakukan. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi kop duel antara pemain Argentina dan juga Austria. Kali ini kembali bola dibuang oleh Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Gregoris. Michael Gregoris jatuh lagi di kaki Michal Sapitzer. Sapitzer mundur lagi, back pass kepada Paul Warner. Paul Warner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Schmidt tadi dijatuhkan oleh pemain timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. Kembali timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David Alaba berpindah dia kepada Schlager. Schlager berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Schlager melebar dia kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan pendek saja, berikan kepada Kevin Danso. Umpan serangan lagi dari Stefan Bos. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Stefan Bos tidak ada yang menyambut tadi. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Serangan kembali dilakukan oleh pemain timnas Austria. Umpan 1-2 tadi, nomor punggung 24, Paul Warner berikan kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer kembali dia utak-atik bola, mundur, back pass ke belakang, dibayang-bayangi oleh dua pemain Argentina. Kali ini ada David Alaba. David Alaba berumpan sodoran ke depan, ke sebelah kiri sektor penyerangan dari timnas Austria. Kali ini berikan kepada Schlager. Schlager dia menyisir dari sebelah kiri. Umpan tarik dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, bola tadi berhasil dibuang sekali lagi oleh Cristiano Romero. Dan terjadi perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi sempat Lautaro Martinez ada insiden perebutan bola dengan Konrad Leimer. Dan tadi sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk timnas Austria.
1: Tambahan waktu 7 menit di babak pertama ini, skor 1-0 masih unggul Argentina, namun kini tendangan bebas justru diperoleh oleh Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Sabitzer sudah umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 24 Paul Warner, pendek lagi kepada Safer ataupun lagi kepada Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina. Kini kepada Leimer, Leimer tarik lagi ke belakang nomor punggung 18 ada Sembil, umpan cocok ke area kotak penalti. Di sana ada Danso, namun headingnya kurang sempurna. Justru kini Enzo Fernandez mencoba untuk mengambil alih sektor permainan dari sisi kiri pertahanan mereka sendiri. Enzo Fernandez masih bekerja sama dengan rekannya, umpan pendek saja kepada Mark Allister, didorong saja atau melebar ke sektor kanan tadi kepada Lionel Messi. Kini mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Austria, masuknya tadi kepada rekannya Molina, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain Austria sehingga justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Austria. Kini sepenuhnya ada Safer dari sisi tengah pertahanan mereka sendiri, umpan saja pendek kepada Danso. Danso kepada Vos dari sisi kanan pertahanan mereka, tidak jadi mengumpan. Vos umpan lagi kepada Danso. Danso menguasai bola sepenuhnya, dorongkan bola saja kepada Leimer ataupun kepada sang kapten David Alaba, umpan saja melebar ke kiri. Di sana ada Leimer mencoba untuk melihat rekannya, meminta untuk mendekat. Leimer masih mengiring bola, mengotak-atik di area kotak pertahanan ataupun di daerah pertahanan sendiri. David Alaba dorongkan lagi kepada Leimer, menguasai bola lagi, dorong saja ke kiri, serang. Ada Smith mencoba melewati satu pemain tadi, ada Molina, namun gagal tadi. Tarik lagi, passing ke belakang kepada David Alaba, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada satu pemain dari Austria, umpan saja diagonal kepada Bos di sektor kiri pertahanan Argentina. Bos mencoba untuk melewati dua pemain Argentina, namun gagal lagi. Justru Lionel Messi menguasai bola sepenuhnya, mendapat gangguan dari pemain Austria, namun bisa dikuasai lagi. Ada the foul, umpan saja melebar ke kanan kepada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Molina, pendek saja tadi kepada Mark Allister di area pertahanan sendiri. Kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Lionel Messi dari dari sisi kiri, umpan pendek, passing pelan-pelan saja, kerja 1-2 dia bersama Enzo Fernandez, masih berhenti Messi melihat rekannya, melebar ke kanan ataupun ke sektor tengah, kepada McAllister, dorongkan bola ke kanan, foul, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpankan, kembalikan lagi kepada Alister, bagaimana mencoba untuk mendelay permainan menjelang menyisakan 3 menit lagi waktu babak tambahan di babak yang pertama ini. Foul, masih mendekat sejenak, umpan pendek saja kepada Romero. Romero, Christian Romero, dorongkan ke sektor kiri tadi, ada Martinez, Lisandro Martinez, masih menggiring bola pelan saja sambil berjalan, melebar lagi ke kanan. Romero, umpan ke depan, dorong lagi kepada De Paul, mundur lagi kepada Romero. Masih permainan dari lini ke lini, dari sektor bawah ataupun pertahanan Argentina, masih mendelay bola, umpan saja, mulai merangsek ke area pertahanan dari Austria. Umpan tadi McAllister, tarik lagi ke belakang tadi, maksudnya kepada Martinez. Kini Enzo dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar lagi ke kanan. Romero, umpan pendek saja kepada Molina, dorongkan bola kepada De Paul. Kini pendek saja kepada Alister, lagi-lagi De Paul masih menguasai bola sambil berjalan menggiring bola, umpan saja pendek kepada Enzo Fernandez, masih di area kotak ataupun di garis lapangan tengah lapangan pertandingan. Kini Enzo melebar saja kepada Molina, Molina tadi maksudnya kepada Messi, namun gagal dia menguasai bola sepenuhnya, dan bola kini justru lemparan ke dalam, masih untuk Argentina. Kita masih menantikan kini satu pulang melalui lemparan ke dalam, bagaimana Argentina mencoba untuk mengurung kembali pertahanan di Austria. Saat ini tarik lagi kepada Romero, umpan pendek kepada Martinez tadi, dialirkan dari sektor kiri kepada Enzo Fernandez, pendek saja kepada Medina, perlahan tapi pasti saat ini McAllister, dorongkan bola, melebar lagi kepada foul dari sektor kiri pertahanan Austria. De Paul, umpan pendek saja kepada Lionel Messi, tarik lagi ke belakang kepada McAllister, kepada Messi, dorongkan ke tengah, ada Martinez, pada pendek saja kepada Messi lagi, Messi masih mengirim bola, melihat rekannya yang ada di sektor kanan pertahanan Austria, umpan pendek saja kepada rekannya, di sana ada Medina, Medina menguasai bola sepenuhnya ataupun Almada tadi, tarik lagi ke belakang, menjemput bola Enzo Fernandez, tarik lagi kepada De Paul, masih berkutak-kutik tadi dari sisi kanan, sisi kiri dan area tengah. Enzo Fernandez, umpan lagi pada Almada, balakang tadi, passing McAllister, foul, kembalikan lagi ke McAllister, dorongkan lagi ke sektor kiri. Enzo Fernandez, dorong bola ke depan ataupun di arah kanan dari pertahanan Austria, masih melakukan ball possession. Permainan tampaknya Argentina menjelang beberapa detik lagi babak pertama ini akan berakhir. Kini De Paul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan jauh ke belakang tadi kepada Romero, melebar lagi ke kiri kepada Martinez, dorongkan bola ke depan, tuju adalah tadi Medina, namun kembalikan lagi kepada Martinez dan menjemput bola saat ini Enzo Fernandez, dorongkan atau melebar ke kanan kepada De Paul, dorong lagi ke belakang, dan peluit panjang tadi ditiupkan oleh wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar, sekaligus menutup laga babak pertama dengan keunggulan Argentina atas Austria 1-0.

0: 1-0. Penalti sayang banget gak masuk. Tapi menuju sepatu emas nampaknya masih terbuka lebar. Silakan nih analisisnya di babak pertama ini. Oh, Bung Mata nih.
1: Ya, pertama soal penalti. Jadi Messi sejatinya bukan kali pertama penaltinya gagal. Dia sudah 32 kali gagal penalti. Artinya kan di awal babak pertama tadi itu adalah kegagalan ke-33 kalinya bagi Messi. Walaupun di balik itu ada 116 penalti yang berhasil menjadi gol. Khusus untuk timnas Argentina, kegagalan tadi adalah kegagalan ke-6 Lionel Messi mengeksekusi penalti untuk negaranya. Dan menariknya Mas Fajar, satu lagi fakta menarik.
0: Apa tuh?
1: Jadi Lionel Messi sebenarnya juga pernah gagal penalti di Piala Dunia di sebelumnya.
0: Iya.
1: Juga terjadi di fase grup. Juga akhirnya timnya menang. Jadi waktu itu
0: apakah ini tandanya
1: akan berakhir sama, kita tidak tahu.
0: Kita pakai ilmu cocokologi ya, menyamakan kejadian Piala Dunia kemarin dengan Piala Dunia sekarang. Tapi memang Messi terkenal dengan dari 901 gol dari semua kompetisinya hampir dicetak dari bola running, artinya skema serangan. Jarang sekali dia mengumpulkan pundi-pundi golnya melalui kotak penalti. Walaupun persentase gol dari titik putih itu ya lumayan tinggi lah, ya termasuk tinggi ya Bung Fatani ya.
1: Iya, 116 gol cukup tinggi, walaupun ya kalau dibanding keseluruhan tidak terlalu banyak. Lebih banyak dari open play.
0: Open play, betul. Nah, ini menarik juga bahwa di babak pertama kita lihat bahwa Argentina itu bermain one touch football dengan kalau saya melihatnya itu seperti segitiga lah. Setiap pemain Argentina membawa bola, ada dua pemain lainnya yang berdekatan. Sehingga opsi untuk mengumpannya itu mudah. Jadi ada dua atau tiga pemain Argentina mendekat ke pemegang bola, lalu kemudian one touch cepat sekali cek sampai akhirnya pas VAR itu penalti. Itu cepat banget, tapi kemudian tempo semakin melambat dan kemudian penguasaan bola itu hampir sama lah, 50 sekian persen untuk Argentina dan 40 sekian persen untuk Austria. Austria juga tidak mengendurkan serangannya juga nih. Gimana nih pandangannya, Bu?
1: Karena kan kegagalan penalti Messi di menit ke-9 tadi otomatis meningkatkan moral dari Austria.
0: Oh, oke.
1: Jika ditelusuri lebih jauh soal penguasaan bola yang dimiliki Austria di babak pertama itu banyak dilakukan beberapa saat setelah kegagalan penalti. Kan beberapa upayanya itu terbilang lebih membahayakan ketimbang upaya yang dilakukan Argentina.
0: Iya.
1: Namun sayangnya Australia gagal memaksimalkan peluang yang ada dan Argentina bisa segera bangkit, kembali lagi melakukan permainan kaki-kaki rondo istilahnya, gerakan cepat yang membingungkan pemain Austria sehingga terjadi gol. Sebenarnya pertahanan Austria pun terbilang cukup bagus karena ada dua peluang, saya mencatat ada dua peluang emas yang bisa digagalkan. Salah satunya dari Messi yang sebelum dia melepaskan tembakan eksekusi akhir,
0: yeah,
1: bola bisa dicocor oleh Alaba sehingga keluar. Alaba membuktikannya. Walaupun akhirnya penjagaan yang dia lakukan kepada Lionel Messi bersama Danso akhirnya tidak bisa cegah dari sang mega bintang mencipta.
0: Kalau Anda mendengarkan siaran laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina, mungkin tidak terlalu banyak mengalir bola. Karena apa? Karena foul yang terjadi, wasit meniup peluitnya itu hampir ada 12 kali. Sementara yang banyak pelanggaran justru dari permainan Argentina dan untuk Austria ini 4. Walaupun hanya satu kartu kuning aja yang diterima oleh pemain belakang dari Austria. Tepatnya itu sebentar. Posh ya di wingback sebelah kanan. Ini mendapat kartu kuning, tapi di sisi lain penguasaan bola lalu juga daya gedor serangan ini sebenarnya cukup menjanjikan bahwa apapun bisa terjadi di babak kedua ini, Bung Fatoni. Karena kita lihat bahwa bayangkan saja ini attempt shoot-nya itu, percobaan tembakannya itu tidak jauh berbeda, hanya 3 dan 2 gitu. Gerita 3, Austria 2 gitu. Bung.
1: Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan pelatih Ralf Rangnick di babak pertama itu berjalan cukup baik. Australia bermain kolektif dengan sangat baik, bahkan para pemain Argentina yang akhirnya terpancing untuk segera menghentikan alur menciptakan banyak pelanggaran, banyak gesekan terjadi. Hanya saja penyelesaian akhir masih jadi masalah.
0: Iya, iya.
1: Ya, kembali lagi yang menjadi pembeda adalah Lionel Messi. Di Austria segitu banyak peluang, tidak ada Lionel Messi itu sebagai eksekutornya menciptakan gol. Lain cerita dengan Argentina, begitu ada peluang Lionel Messi menciptakan gol, walaupun tadi ada penalti yang gagal dimaksimalkan juga oleh dia.
0: Oke, baik, kita break dulu. Bung Taufan mungkin bisa ngopi dulu, bisa makan cemilan dulu ya, istirahat dulu, nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih Bung Taufan.
1: Oke.
0: Dan berdengar, kami akan segera kembali saat lagi dengan menghadirkan informasi dan kami rangkum dalam Warta Berita terlebih dahulu.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Perusahaan Listrik Negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur-angsur normal usai pemadaban bergilir di Pulau Jawa. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Kirgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbaik.

0: Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara spesial ya, Pro 3 RRI menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan pagi ini atau dini hari ini, sejak pukul 00 tadi berlangsung pertandingan antara Austria melawan Argentina dengan skor di babak pertama 1-0 untuk Argentina. Ya, dua kesebelasan sudah masuk ke lapangan hijau. Tapi Bung Taufan, sebelum saya ke Bung Joko dan Bung Rosian, kira-kira Marco Arnautovic dimasukkan nggak ya?
3: Ya, dengan kondisi tertinggal 0-1, tentu ada besar peluang bagi dia untuk dimasukkan, apalagi di babak pertama timnas Austria yang punya beberapa peluang
2: kurang tajam,
3: kurangan eksekutor. Jadi Arnautovic tentu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami di babak pertama tadi, Mas Fajar.
2: Iya, serangan Argentina yang berujung 1-0 itu dari serangan balik, counter attack yang cukup cepat. Tapi yang menariknya bahwa Enzo Fernandez melepaskan umpan dari Medina di kolong kakinya untuk merelakan gol itu untuk diambil oleh Lionel Messi. Itu peristiwa yang out of the box dan mempercayakan sepenuhnya, udah sampean aja nendang gitu.
3: Kira-kira
2: seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke Bung Joko dan Bung Rosian Anwar. Silakan, Bung.
4: Ya, pendengar, Michael Gregoris dari timnas Austria saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan kick-off. Dan wasit Muhammad Amin Umar sudah meniupkan peluit. Tanda dimulainya babak kedua kali ini, Austria mulai melakukan inisiatif serangan. Ada Kevin Danso, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Michael Gregoris. Terjadi kop duel antara pemain Argentina dan Austria. Dan kali ini nomor punggung 24, Paul Warner lakukan serangan dari sisi kanan, namun sayang sekali bola kembali lepas dan jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini pemain timnas Austria mulai lagi melakukan serangan dan Lionel Messi jatuh lagi di kaki pemain Argentina. Saat ini ada Lionel Messi utak-atik dia melewati 1-2 pemain. Sayang sekali terjadi perebutan dengan para pemain timnas Austria dan berkalah tadi Lionel Messi. Kali ini Paul Warner melakukan umpan tarik. Sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Nahuel Molina, tapi masih ada rekan-rekannya. Kali ini ada Michael Slager, buang saja tadi bola tadi tendang oleh Michael Sabitzer. Dan amanlah pertahanan timnas Argentina dari serangan timnas Austria. Kali ini Nicolas Sewald, nomor punggung 6, utak-atik dia sudah melewati garis tengah permainan, mundur back pass ke belakang kepada Kevin Danso, umpan pendek dia di sebelah kiri kepada sang kapten David Alaba, berikan kepada Paul Warner, berikan lagi kepada Michael Sabitzer, umpan tarik ke depan. Sayang sekali lebih cepat tadi kiper Emiliano Martinez menjemput bola di udara. Dan kali ini serangan dari timnas Austria kembali kandas, pendengar. Menit ke-46, detik ke-43, Argentina unggul sementara waktu 1-0, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini salah satu pemainnya itu Nahuel Molina sudah melakukan, maksud kami Facundo Medina, tidak akurat tadi umpan lemparan ke dalam dari Facundo Medina, jatuh di kaki Nicolas Sewald, berikan kepada Xavier Slager. Terjadi perebutan bola kali ini timnas Argentina. Sayang sekali Lionel Messi kembali diganjal keras tadi, dihentikan oleh Xavier Slager, tidak mau kompromi tadi pemain nomor 4 ini untuk menghentikan laju mega bintang Argentina, timnas Argentina yaitu Lionel Messi, agar tidak memberikan umpan ataupun melakukan soloran ke jantung pertahanan dari timnas Austria, menghasilkan tendangan bebas. Dan ternyata ada insiden juga

0: di lapangan saat ini Romero tergeletak tadi, tampaknya mengerang kesakitan paha sebelah kanannya, dan namun sudah kembali bangkit. Tidak perlu tim medis untuk masuk ke dalam memberikan perawatan, dan permainan akan kembali bergulir.
1: Ya,
0: kali ini pendengar, timnas Argentina untuk sementara waktu unggul lewat bintang mereka Lionel Messi pada babak pertama tadi. Argentina sudah melakukan serangan. Sandro Martinez berikan kepada anak Facundo Medina. Facundo Medina berikan kepada nomor punggung 16 Thiago Almada. Thiago Almada mundur lagi, berikan kepada McAllister. Saat ini ada Lionel Messi. Lionel Messi menyerang dari sisi kanan. Umpan pendek saja. 1-2 kepada Nahuel Molina. Berikan kepada McAllister. Mundur lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada nomor punggung 24, ada Nahuel Molina. Dan kali ini Enzo Fernandez berikan kepada Thiago Almada di sisi kiri penyerangan. Masih sabar tadi pemain-pemain Argentina. Umpan-umpan pendek dilakukan. Kali ini umpan panjang berikan kepada Nahuel Molina. Ada nomor punggung 7, Rodrigo De Paul. Tarik, umpan tarik, asing sekali. Pendengar, disundul tadi oleh back dari timnas Austria, Kevin Danso, dan terselamatkanlah barisan pertahanan dari timnas Austria tadi. Umpan tarik dari Rodrigo De Paul dari sisi kanan penyerangan timnas Argentina atau sebelah kiri pertahanan dari timnas Austria. Dan kali ini Rodrigo, maksud kami Kevin Danso, berikan kepada David Alaba. David Alaba kembali lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso membawa bola, berhasil direbut tadi. Kali ini ada Lionel Messi. Lionel Messi, Lionel Messi, asai sekali pendengar. Terlambat tadi Lionel Messi melakukan tendangan. Sudah 1-2 kali, 1-2 langkah maksud kami, sudah mampu tadi berada di depan. Namun sayang sekali ternyata penjaga hakim garis, maksud kami asisten wasit, telah mengangkat bendera yang menandakan bahwa pergerakan dari Lionel Messi tadi offset. Dan kali ini David Alaba dari timnas Austria memulai serangan, berikan kepada rekannya Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Romano Schmidt. Kali ini Paul Warner dari sisi kanan pertahanan, maksudnya umpan tarik tadi, berikan kepada pemain nomor punggung 11 Mikel Gregorius. Sayang sekali Mikel Gregorius tidak mampu tadi mengontrol bola, walaupun sudah berada dekat di kotak terlarang dari timnas Argentina, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh sang kiper Emiliano Martinez. Ya, sudah dilakukan penjaga gawang Aston Villa ini. Bola sudah melewati garis tengah. Terjadi kop duel antara Stephen Post dan para pemain Argentina. Kali ini kembali bola terjatuh kepada kaki McAllister. McAllister berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur saja, back pass ke belakang kepada Christian Romero. Christian Romero umpan dia ke kiri. Umpan datar ke kiri berikan kepada pemain nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini mundur lagi, back pass kepada Gary McAllister. Ada McAllister. Saat ini umpan 1-2-3 kepada Messi. Lionel Messi melewati 1-2-3 pemain penyerang. Sayang sekali pendengar, Xaver Slager kembali menghambat laju dari Lionel Messi. Tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari timnas Austria ini. Terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina Lionel Messi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
2: Saat ini si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia, Lionel Messi. Messi sudah dilakukan, namun bola ciptanya kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez. Oh, namun bisa diciptakan oleh pemain Austria dan dicocor lagi, namun peluang kini kembali diperoleh Argentina, mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area lapangan pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampaknya tadi Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander, sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya. Namun Xaver menjemput bola, melebar dia ke kiri kepada David Alaba, dorongkan bola saja ke sektor kiri. Di sana ada rekannya nomor punggung 20, ada Laimer mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Mampu dia melewati dua pemain Argentina pada Paul Warner, namun lagi-lagi ataupun tadi Smith, namun kini bola kembali curi oleh pemain Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer, umpan pendek kepada Smith, dorongkan bola tadi kepada Paul ataupun kepada rekannya sana Smith. Oh, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina ataupun kepada Laimer tadi. Sebuah pelanggaran profesional tentunya diperoleh oleh Austria dari sisi kanan pertahanan Argentina. Tampaknya tadi Romero, kita lihat bagaimana Cristiano Romero tadi melanggar pemain dari Austria, Konrad Laimer, di sisi kanan ataupun hanya berjarak sekitar kurang lebih 1,5 meter dari area kotak penalti Argentina. Ada dua pemain di sana, tampaknya akan melakukan eksekusi. Inilah dia, Laimer ataupun Marcel Sabitzer sama dengan Paul Warner akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, juga meminta untuk benteng ataupun pagar betis yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bagaimana kita siap-siap, ya pulit sudah dibunyikan. Saat ini umpan ke mulut gawang dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang Argentina tadi dengan cekatan. Sambil bagaimana tadi Emiliano Martinez sambil menjatuhkan badannya, blok saja tadi tendangan bebas yang dieksekusi oleh pemain dari Austria. Namun kini tekanan pos, umpan saja mulut gawang, ada tiga pemain Austria mencoba mengembalikan mulut di mulut ke gawang. Terjadi lagi duel, oh, Albada ataupun tampaknya Martinez tadi buang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Vos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20, Laimer umpan kerja 1-2 dia bersama David Alaba, dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih dikuasai sepenuhnya terhadap pemain dari Austria. David Alaba dari sektor pertahanan sendiri bekerja dia 1-2, umpan pendek saja kepada Xaver, umpan lagi kepada David Alaba, coba mandu melebar ke kanan. Danso liuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina, ya, mampu dia melewati satu pemain Argentina, umpan cepat ke depan, di sana ada Smith, melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan sama Xavier, umpan langsung ke depan, di sana masih ada Paul, mampu dikuasai sepenuhnya, umpan 1-2 tadi, terjadi cop tadi di area pertahanan dari Argentina. Namun kini kembali justru Argentina mencoba membangun serangan, dan satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain Austria terhadap striker dari Argentina, tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan jalannya babak kedua ini, dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, menggantikan Cristian Romero yang memang tadi sedikit pincang kakinya setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
0: Siap-siap ini pendengar, timnas Austria memulai, maksud kami timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister. McAllister umpan sodoran ke depan. 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi. Mundur saja ke belakang, ada Otamendi. Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Umpan dari ya, Emiliano Martinez umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi. Dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16 dia. Melihat dia rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap. Siapa yang akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, ada Nicolas Otamendi. Nicolas Otamendi nomor punggung 19, mantan pemain Manchester City ini, sudah memberikan kepada McAllister. Ya, McAllister turun ke belakang, dia menjemput bola untuk mengatur permainan. Dan kali ini berikan kepada Nahuel Molina, bergerak dari sisi kanan penyerangan. Umpan maksudnya berikan kepada sang bintang Lionel Messi, tapi berhasil direbut tadi oleh pemain Austria saat ini, Stefan Pos. Stefan Pos umpan ke depan, maksudnya serangan kepada Michael Gregoris. Asing sekali dipotong tadi. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Enzo Fernandez. Umpan ke belakang Enzo Fernandez, karena dibayang-bayangin ketat oleh pemain Austria tadi. Saat ini Otamendi. Otamendi memulai serangan, berikan kepada McAllister. McAllister mundur lagi, back pass ringan kepada Otamendi. Otamendi berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini ada Lionel Messi menyisir dari sebelah kanan, tapi terlalu rapat pemain-pemain Austria memberikan pengawalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan, lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria hendak ya lewat Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Schlager. Ada nomor punggung 18, Romano Schmidt. Romano Schmidt berikan lagi kepada Nicholas Well. Berikan mundur lagi kepada Safer Schlager. Safer Schlager masih sulit dia menembus bola, dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso saat ini. Kevin Danso, pada siapa bola akan diberikan? Adalah Stefan Pos. Stefan Pos dari sisi kanan. Ah, sayang sekali, gagal umpan yang dilakukan Stefan Pos, jatuh di kaki para pemain Argentina. Dan kali ini dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Tapi umpan pendek saja dia kepada Safer Schlager nomor punggung 4.

terburu-buru tampaknya para pemain timnas Austria berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball possession terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi, terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister. McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan. Berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Asyik sekali pendengar. Nahuel Molina tadi hendak melakukan tendangan. Sayang sekali masuk ke Enzo Fernandez di mal. Diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria. Dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Mohamed Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dan dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh back asal Austria ini, Kevin Danso, sempat mengerang kesakitan tadi, Kevin Danso, dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis, dan bersiap-siap Lionel Scaloni akan melakukan pergantian. Tampak di pinggir lapangan nomor punggung 9 Julian Alvarez dan juga Nicola Gonzalez sudah bersiap-siap untuk diturunkan ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina. Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister. McAllister berikan kepada nomor punggung 25 Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya hendak mendelay bola. Mundur lagi dia kepada McAllister. McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister. Rekan-rekannya yang akan diumpan. Ya.

0: Dan kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina, ada Rodrigo De Paul, umpan tarik, sayang sekali di blok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun ke jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo. Atau
1: dari area tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke kiri kepada rekannya nomor punggung 26 tadi, kepada Molina. Kini serangan kepada nomor punggung 24 sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandez umpan kepada Messi, berhasil ke kotak penalti, langsung shooting. Ah, masih melebar tadi tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti, namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Slager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor, Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya sana nomor punggung 3, ada Kevin Danso, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander, masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus menggempur pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Haver lagi pada David Alaba, mulai merasa ke jantung pertahanan Argentina dari sektor kanan. Ini pertahanan Argentina tadi nomor punggung 9 Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Austria. Nampaknya langsung dieksekusi oleh Lemer, umpan saja tadi kepada Sabitzer, namun bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria. Jauh saja tadi umpan ke belakang pemain dari Austria tadi, ada Kevin, namun dikuasai sepenuhnya kembali kini. Ada Saver, umpan saja ke kiri. David Alaba umpan dorongkan bola ke depan yang dituju oleh rekannya di sana nomor punggung 5. Nomor punggung 5 menguasai bola sepenuhnya, Stefan Vos pendek saja pada nomor punggung 4 tadi, ada Saver masih menguasai bola, mencoba merasa ke area kotak penalti, umpan pendek saja kepada Smith dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer melewati satu pemain dari Argentina, sudah masuk ke kotak penalti, umpan mundur ke gol, 1-0. Bagaimana tadi meliuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina tadi, ada nomor punggung 11 Michael Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain ataupun tiga tampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria, ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria, nomor punggung 7 dengan Ya, Marco, kita masih menantikan. Saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri. Pendek saja kepada rekannya di sana. Ada Molina atau Medina. Kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan lagi kepada Medina. Mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Mengirim bola ke area sektor kiri serang. Melewati satu pemain dari Austria. Namun dibalik badan. Umpan pendek saja kepada Martinez. Kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez. Menjemput bola dia ke sektor kanan. Ada the foul. The foul. Masih berjalan sambil mengirim bola. Umpan saja kepada Julian Alvarez. Balik lagi kepada Enzo Fernandez. Merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria. Hentikan sejenak bola. Ada Molina. Umpan 1-2 kepada Mike Alister. Kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Sandro Martinez umpan pendek tadi kepada Medina. Namun tampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan, sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina. Termasuk tadi sempat melakukan 3 rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan 2 pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
2: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola, dengan sabar mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun keberuntungan masih belum berpihak karena sejatinya ada 2 peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu 3 pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas, dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan 2 striker karena masuknya Arna Topic tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arna Topic di depan dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan, karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri, jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan, bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang, dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut, menunggu, seolah menunggu di barisan pertahanan, membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru 1 gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
1: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian, termasuk memasukkan dari Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. Seperti apa, Bung Topan?
2: Ya, untuk pergantian pertama, Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara 2 pergantian lain saya melihatnya sekadar penyegaran karena pemain yang digantikan memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
3: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan, dan namun sayangnya bola disapu tadi oleh nomor punggung 3 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin dekat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan, lemparan ke dalam dilakukan. Ada Medina yang akan bersiap-siap untuk merespon lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali tadi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok akan dilakukan, dieksekusi oleh Lionel Messi. Berlari-lari kecil dia menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menyambut tendangan. Sudah dilakukan. Terus datangnya bola, disundul saja tadi. Sayang sekali pendengar. Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi, maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager. Dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager, berikan kepada Nicolas Sewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Post. Nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Alexander Pras, sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Marco Riddle, back pass lagi ke belakang kepada Safer Schlager, berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Safer Schlager turun ke belakang menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Safer Schlager berikan kepada Kevin Danso, berpindah serangan di sektor kanan kali, penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4, Safer Schlager. Langsung mundur lagi, berikan lagi kepada Nicolas Sewald, berikan kepada Marco Friedel, dia berlari, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Marco Arnautovic. Namun kontrol bola dari Marco Arnautovic kurang sempurna, jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas Austria, maksud kami nomor punggung 20, kan Konrad Leimer utak-atik, dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali, kembali bola mentah tadi, dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24, ada Molina. Ah, sayang sekali, 3 pemain sekaligus berebut duel dengan Enzo Fernandez tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masuk gol 1-0. 15 menit lagi waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh kali di kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi, dan kali ini kembali insiden terjadi antara Leimer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Leimer dengan Lionel Messi. Kali ini Leimer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Leimer, dan sempat terjadi perseteruan di lapangan, namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Muhammad Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan. Facundo Medina dan Nicolas Leimer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul. Sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan. Tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicolas Sewald yang turun ke belakang sebagai back, berikan kepada Nicolas Leimer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Leimer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Romano Schmidt, masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Back pass dia ke belakang kepada Kevin Danso, berikan lagi kepada Leimer mundur lagi kepada Kevin Danso, umpan pendek saja, berikan kepada Marco Riddle yang baru masuk di babak kedua. Ada saat ini ada Safer Schlager berikan kepada Marco Riddle, umpan ringan saja ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini lini tengah permainan dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso kali ini. Kevin Danso, satu dua langkah maksudnya umpan terobosan ke depan disundul saja tadi oleh para pemain Argentina. Jatuh lagi di kaki para pemain Austria. Asal sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez, berikan kepada Lionel Messi, utak-atik di Leo. Utak-atik saja dia. Berikan langsung kepada pemain nomor punggung 15, ada Nico Gonzalez, menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi. Otamendi berikan kepada Rodrigo De Paul. Ah, berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris. Lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria. Tampaknya Michel Sabitzer. Nah, kali ini satu lagi, Ralf Rangnick menggantikan Romano Schmidt nomor punggung 18 dengan Kevin Wimmer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus, striker muda sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick, yaitu Arda Taufik dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Leimer. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi, disambut saja. Umpan mendatar tadi berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnautovic. Terjadi insiden tadi, benturan antara Arnautovic dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini dengar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda terang, celana dengan hijau muda terang, nada dengan warna yang senada dan juga kaos kaki berwarna hijau muda. Ya, akan bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Dan kali ini Anda juga dapat mendengarkan di ruang dengar Anda bagaimana timnas Argentina, pendukung timnas Argentina lebih mendominasi suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati. Berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez. Ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja. Ah, sayang sekali. Berhasil tadi diblok lagi oleh Leimer, nomor punggung 20 dari timnas Austria. Dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Schlager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Schlager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi, back pass kepada Alexander Schlager. Berikan kepada Marco Riedel yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan tadi di Michael Gregoris, berikan kepada, ah, sayang sekali mendengar Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang. Umpan lambung jauh dari Marco Friedel. Sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer. Namun sayang sekali pendengar, lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina, Lionel Scaloni, ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali mendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali bola berhasil dijemput tadi. Dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez sedang dari sisi kiri. Terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedl, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Slager. Alexander Slager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kepada siapa bola akan diberikan? Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi. Berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Slager. Alexander Slager berikan kepada Safer Slager, nomor punggung 4. Mundur lagi back pass ya. Berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4 Safer Slager. Kali ini Safer Slager berikan kepada Marco Riddle. Marco Riddle umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Meso Sabitzer, namun sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Nomor punggung 5 ada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Ah, sayang sekali bola kembali direbut. Kali ini Marco Riddle. Marco Riddle mendelay bola dia. Berikan kepada Kevin Danso. Back pass ke belakang. Saat ini ada Kevin Leimer. Kevin Leimer turun. Dia menjemput bola. Mundur lagi. Berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kali ini ada rekannya yaitu Arna Taufik. Arna Taufik mundur ke belakang. Berikan kepada Nicolas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Nomor punggung 21 Kevin Wimmer dia. Takatik dia melewati 1-2 pemain. Back pass saja ke belakang. Tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Slager, sang kiper, berikan umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kembali lagi back pass kepada Alexander Slager. Dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez. Umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris, ah, sayang sekali pendengar. Ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
1: Ya, pendengar, memasuki menit 84. 49 detik saat ini Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria nomor punggung 17 di sana ada Garnacho Cuemeca, pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih Austria tadi Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina. Back pass saja ke belakang, Mark Alister tarik lagi jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez, pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi, menguasai bola sepenuhnya, umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alister, kuasai lagi Otamendi, umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina. Lisandro Martinez masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, masih melihat rekannya, menjemput tapi tak satu pemain dari nomor punggung 5 tadi. Yang baru saja dimasukkan oleh Lionel Scaloni, Leandro Paredes tadi umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada menunggu 15, Nicolas maju menunggu, mampu gelap menipu, Nicolas Gonzalez, oh, lagi ada 3 persipu, oh, Enzo Fernandez tadi mencoba untuk memanfaatkan rebound namun masih membentur kaki dari pemain dari Austria. Kini Austria dengan cepat dari sektor kiri serang mereka, mencoba untuk membangun serangan balik. Di sana ada Alex umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Kenray, umpan saja ke depan ada Marco, oh, masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria. Dari sektor kanan serang dari Austria. Nomor punggung 23 ataupun 20 tadi ada Leimer. Umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer. Tarik lagi ke belakang kepada Siwot. Melebar dia ke sektor kiri. Ada Safer. Umpan lagi kepada nomor punggung 9. Kita melihat masih terus berjemak. Umpan ke mulut gawang. Ah, lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina. Masih amanlah kini gawang Emiliano Martinez. Dari gempuran pemain dari Austria memasuki menit ke 86, 42 detik. Austria. Kevin, Kevin menahan bola sejenak, merangsek ke pertahanan dari Austria. Umpan, sodorkan bola kepada Safer. Dari sektor kanan pertahanan Argentina, meliuk-liuk dia. Sana ada Alexander Fras, kerja sama dengan Canfe. Balik lagi kepada nomor punggung 23, ada Marco Friedel. Friedel kepada Kevin. Kevin, umpan saja ke sektor kanan. Pada rekannya kepada Leimer, namun masih bisa tadi bola dipotong saja oleh pemain Argentina. Sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagal lah, masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri kepada Alessandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan atau berserang dari Argentina, namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri. Sudah dikuasai sepenuhnya. Masih Alexander tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang. Alexander Schleger masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer. Menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini dia, nomor 23 ada Marco Friedel, mencoba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi. Dari sektor kanan serang dari Argentina, meliuk-liuk dia, melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez. Di area jatuh pertahanan, Enzo masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi, umpan dulu back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini, nomor 22 ada Alexander Pass dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan mendapat gangguan dari satu pemain Argentina, ada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Gregoritz, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, memasuki menit ke-88 saat ini, Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina. Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina. 21, di sana ada Alexander Fras, tarik lagi ke belakang kepada Marco, kepada lagi Alexander Fras dari sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja ke mulut gawang, ada Marco di sana, namun bola justru dengan tenang dipotong oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez, dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez, namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria, di sana ada Julian Alvarez. Julian Alvarez masuk kotak penalti, meliuk-liuk dia, mencari satu rekannya yang berdiri bebas, namun kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez dari jantung pertahanan Austria. Bola masih bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina, ada Fernandez, tarik lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, masih mengepung lagi kembali pertahanan Austria. Kini Argentina 4-1-2, Otamendi menguasai bola, dorong ke belakang saja kepada Lisandro Martinez, menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Otamendi, menahan bola sejenak, gerakan menipu tadi, umpan kepada Mark Alister, umpan kepada Enzo Fernandez di sektor tengah, dorongkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba untuk merangsek ke jantung pertahanan dari Austria tadi, umpan saja kepada Nicolas Gonzalez, meliuk-liuk dia, melewat satu pemain Austria di sektor kanan, dan terjadi pelanggaran tadi dilakukan pemain Austria terhadap nomor punggung 15 tadi, pemain dari Argentina Nicolas Gonzalez di sisi kanan pertahanan Austria. Dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini, yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan hadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri, sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya, masih berkomunikasi dengan rekannya, siapakah yang akan mengeksekusi ini. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, tatapannya sudah menuju ke arah mulut gawang, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, ada satu pemain di sana mencoba menjemput, namun lebih dekat ke arah pemain dari Australia. Ini justru Austria mencoba untuk mengusir serangan dari sektor kiri, namun lagi-lagi bagaimana tadi laju ataupun dribbling yang dilakukan oleh pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Kini Fernandez umpan 1-2 dia bersama dengan rekannya Otamendi, balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Emiliano Fernandez, dan langsung saja ke depan. Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan seluruhan ke depan, dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria, dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Paredes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa jadi tumpuan lini serang dari Austria. Kini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke mulut gawang. Ada dua pemain dari Austria, namun bisa dicuri oleh pemain Argentina. Dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria. Dan terjadi lagi nampaknya handsball. Tampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri, sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas. Austria masih belum menyerah. Austria masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik atau kurang dari 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain mencoba menuju bola, terjadi perebutan dari gol. Sayang sekali, nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina, namun Patrick menyambut dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamatlah kini gawang Argentina dari ancaman pemain Austria, dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saver. Saver mencoba untuk bangun serangan, namun berhasil direbut oleh pemain Argentina. Dan namun ada lagi pressing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 adalah Sander Vlas dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Balik lagi kepada rekannya, nomor punggung 17. Masih mengutak-ngutik bola permainan di area kanan pertahanan Argentina. Di sana terjadi duel di area kotak penalti, mampu direbut oleh pemain Argentina. Kita masih melihat bagaimana Sabitzer menjemput bola dia, umpan lagi ke belakang kepada Saver, namun bisa diblok oleh Paredes, sehingga kaki justru jatuh di kaki Lionel Messi. Dari sektor kiri pertahanan Austria masih memiliki satu pemain, umpan kepada Julian Alvarez, mampu masih untuk skor kotak penalti. Langsung untuk tiga, gagal, ada lagi peluang, ada Paredes, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel mengutik-ngutik, Lionel Messi, Lionel Messi, gol, la. Cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
4: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan, lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti, seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan rambut. Si Kutu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik, tidak mampu dibendung. Kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar. Ya, sejatinya mampu sekali diblok, namun bola masih jatuh ke kakinya, dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dalam perebutan sepatu emas.
1: Ya, luar biasa. Sang kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisian grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat lawan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merasuk dari kotak penalti Austria, meliuk-liuk dia, mencoba melewati dua pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa. Setelah mencetak gol keduanya, Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria, dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan di babak yang kedua ini, dan bola tampaknya kembali sekulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas, dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan langsung ke gawang. Nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: di injury time oleh Lionel Messi, the one and only, menambah rekor gol dia di semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekornya luar biasa, dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan asis, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati 1-2 pemain sehingga akhirnya membuat asis ataupun membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses untuk di Piala Dunia saja, ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo mana rekor lagi yang harus saya pecahkan. Luar biasa pemain yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria, karena
0: iya betul dari statistik juga.
1: Dia terus menyerang, mendominasi, menguasai babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria, namun anti klimaks terjadi. Dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik. Yangnya ya Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan La Albi Celeste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman. Jadi pendengar setiap Pro 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya? 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana ya, walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal sebentar.
1: Taufik.
0: Oh iya, itu saya masuk tuh.
1: Iya. Dan ada pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini, semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ, ada Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Cukwe Meka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina. Pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu.
0: Benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya, ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
1: Ya, Otamendi 38
0: tahun.
1: Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus orang melengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez, sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan kembali memenangkan trofi sarung tangan emas.
0: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke

0: yang menciptakan asis adalah Medina, nomor 25 asis. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah, ini salah satu kesulitan sebuah tim itu, tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi. Dan kemudian nanti mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri. Sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Tovani, gimana nih proses terciptanya gol ini dari babak pertama dan babak kedua ini?
1: Iya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
0: Medina yang overlapping, Medina maju
1: melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
0: Oh, itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
1: Ya, dia melakukan gestur padahal tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Gerak. Itu dummy. Akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi, dan kemasyhuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
0: Iya.
1: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang.
0: Tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di mana pun berada, kan kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena Piala Dunia yang diciptakan oleh Lionel Messi dengan usia yang tidak muda lagi. Bahkan tanggal 24 besok itu dia sudah berusia 39 tahun dengan berbagai rekornya, baik dari assist maupun gol yang tercipta, dan juga kesuksesan dribblingnya itu masih dipegang oleh Messi dari Ballon d'Or, lalu juga dari trofi-trofi yang dimenangkan. Saya sampai bingung kalau nyebutin banyaknya trofi ataupun piala yang diangkat oleh Messi, baik dari tim lamanya ataupun tim yang barunya di Amerika Serikat. Mungkin gara-gara mainnya di Amerika Serikat, rumputnya udah kenal juga sama Lionel Messi ya, atau Lionel Messi sudah mengenal lapangan-lapangan yang ada di Amerika Serikat gitu.
1: Bisa jadi
0: ya.
1: Rodrigo De Paul juga kan main di Amerika juga, rekan tim Messi juga yang tidak jarang dijuluki sebagai pengawalnya Lionel Messi.
0: Siapa?
1: Rodrigo De Paul.
0: Oh, Rodrigo De Paul. Oke. Okay. Itu jadi yang mengcover gerakan tanpa bola ketika Messi megang bola.
1: Ya, yang sekaligus memecah konsentrasi lawan ketika mencoba mendekati Messi, dia seolah-olah menutup gerakan tambahan dari pemain-pemain lawan yang dihadapi. Namun menarik untuk melihat keputusan dari Lionel Scaloni untuk di sisa satu pertandingan fase grup, karena kita tahu Argentina sudah lolos. Apakah Lionel Messi ini akan di stop dulu?
0: Oh iya, karena sudah ada tiket melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
1: Iya, jadi menarik untuk melihat bagaimana Lionel Scaloni, apakah dia ingin menjaga momentum Lionel Messi dengan tetap memainkan dia.
0: Jangan-jangan golin lagi gitu kan. Iya.
1: Lagi on fire, main lagi.
0: Dan hebatnya 2x40 menit termasuk babak tambahan ya, itu full, tidak diganti Lionel Messi. Itu sebegitu performanya begitu luar biasa, staminanya begitu luar biasa walaupun tidak usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
1: Iya, kondisinya masih sangat baik, sehingga ada kemungkinannya 50-50 antara mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti, atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
0: Karena ya, 2006 ini. Karena nanti lawannya adalah
1: Yordania.
0: Ya, kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Yordania ini di atas kertas lebih mudah ya. Lebih mudah ketimbang melawan Austria. Atau sebaliknya?
1: Ya,
0: lebih kuat Yordania ketimbang Austria.
1: Seharusnya lebih mudah Yordania. Cuma dari kita juga harus melihat

0: yang mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Kalau semisal Yordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
1: Oh iya, benar. Jadi kalau Yordania lawan Algeria, Aljazair itu Yordania menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin 1 saja misalkan seri melawan Argentina sehingga akan tampil habis-habisan.
0: Habis-habisan itu dia aja.
1: Oh iya, benar.
0: Masih ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti. Yordania melawan Aljazair.
1: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Iya. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria, artinya Austria itu mendapatkan poin 6. Sehingga kans untuk Yordania melawan Argentina harus menang tentunya. Atau head to headnya nggak bisa begitu, tetap Austria yang lolos.
0: Yang lolos sebagai runner up ya?
1: Iya, runner up.
0: Runner up Austria, karena di Piala Dunia 2006 ini yang dipakai adalah head to head. Karena
1: itu bukan sisi
0: ya.
1: Gol, bukan sisi gol ya.
0: Head to head terus, tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin, dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik. Karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini, selain juara dan runner up group, ada tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
1: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
0: 8
1: dari semua grup ya.
0: Iya, jadi masih ada, sebenarnya masih ada peluang besar lah. Tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
1: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya.
0: Iya.
1: Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan? Sehingga ya udahlah, daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu. Atau gimana?
0: Oh, untuk pertandingan ketiga
1: ya nanti.
0: Ya mungkin Lionel Scaloni juga tentu akan melihat pertandingan kedua
1: dulu. Oh, iya.
0: Mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Jika memang Yordania sudah tidak ada peluang, ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan, yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar. Tidak bisa dibilang jelek, kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat. Nico Pas yang musim ini melonjak namanya, mendongkrak Como di Serie A.
1: Oh iya, iya.
0: Belum dapat banyak kesempatan, kemungkinan
1: jam bermainnya ya.
0: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
1: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga, substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang, kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih dari analisisnya, Bung Tovan? Atau karena memang sudah injury time babak kedua, sudah lelah semua tuh, backnya juga lelah. Atau gimana?
0: Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini asalnya Messi yang dikelilingi oleh pemain-pemain lain ini sudah cukup sering terjadi, terutama
1: Ketika di Barcelona, ketika di ya.
0: Dia pun punya julukan La Pulga Kutu karena bisa menyengat di antara pemain-pemain lain. Yang saya rasa memang ini makanannya Lionel Messi. Kasih ruang seperti itu, walaupun menumpuk banyak pemain dalam situasi seperti itu, jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
1: Oke, baik. Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman, sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga akan tampil habis-habisan ya tentu saja. Tapi gimana nih kalau kansen ibu?
0: Ya, Austria saya melihatnya dengan apa yang ditunjukkan melawan Argentina, walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan, saya melihat tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick ini menjadi salah satu tim underrated. Dia saya rasa punya kapasitas buat menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan, yang sekaligus itu memaksa memastikan langkah mereka bisa lebih jauh ke babak gugur.
1: Oke, jadi kalau tidak ada kata lain, untuk Austria harus menang untuk mengamankan tiket. Sudah pasti dia menjadi runner up-nya di grup grup J ini ya.
0: Iya.
1: Dan kemudian untuk tim lainnya seperti Yordania masih memiliki kans. Masih memiliki kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Tidak hanya juara grup dan runner up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara terbaik ya. 8 negara terbaik di posisi ketiga.
0: Iya, peringkat 3.
1: Peringkat 3. Jadi peluangnya masih besar. Nah, kita tunggu saja bagaimana penampilan dari negara-negara lain di grup yang sama dengan Argentina dan Austria nanti. Nah, kita akan tunggu dan hasilnya bagaimana. Karena tentu saja pertandingan ini sudah memasuki masa-masa penentuan ya. Semakin keras karena poinnya sudah terlihat. Nah, tinggal butuh berapa seri atau menang dan lain sebagainya, itu sudah mulai bisa terhitung. Dan tentu saja sebagai pelatih setiap negara ini berpikir keras bagaimana caranya agar tim mereka bisa lolos ke babak-babak segitu. Bung Tovani, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan dengan match-match yang berbeda di Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Mas Pajar, sama-sama.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria. Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Udah apa lagi nih Bang?
4: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018-2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi apa sebenarnya olahraga lari ini? Apakah ini sebuah fenomena maraton di Indonesia untuk membuktikan diri menjadi lebih sehat, lebih unggul, atau ini sekedar ajang FOMO? Nah, kita akan perbincangkan pagi hari ini bersama konten kreator dan juga pelari, yaitu Tatas Pridasari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Kak Tatas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, saya panggilnya Tas ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Kak Tas, udah berapa lama sih menjadi seorang pelari?
2: Aku mulai lari itu sebenarnya udah lama, Kak. Cuma baru rutinnya sekitar awal 2024 atau akhir 2023 gitu.
1: Oke. Dan berarti udah mengikuti berbagai event lari di Indonesia yang macam-macam ya?
2: Betul, kebetulan sudah, apalagi tahun lalu tuh aku hampir tiap minggu suka race. Karena di Indonesia tuh banyak sekali ya event-event race seperti itu.
1: Jadi hampir tiap minggu lari ini ya?
2: Tahun lalu sih iya ya.
1: Dulu, wow, bisa dibayangkan nih tenaganya, endurance-nya dan segala sesuatunya ini sangat terjaga dengan baik. Oke, tapi kalau ngomongin lari di Indonesia, ini apa sih sebenarnya? Ini FOMO aja atau emang orang-orang arahnya udah pada health conscious, kemudian juga merasa bahwa lari ini sebagai olahraga yang paling tepat, katanya sih paling murah ya, tapi kalau dipikir-pikir harga sepatunya nggak murah juga nih.
2: Oke, kalau gitu kita bahas dari apakah dia FOMO sampai nanti ya, ya. Apakah ini benar olahraga murah atau enggak.
1: Ya. Silahkan, Kak Tatas.
2: Kalau untuk terkait FOMO, sebenarnya sih kalau sekarang aku di tahap ini sudut pandangnya udah lebih ke, iya, ini kan akan melihat bagaimana alasan seseorang memulai lari. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, karena aku sendiri dulu memulai lari pada akhirnya menekuni lari gitu karena FOMO juga sih. Tapi akhirnya sudut pandang aku rubah ke arah bahwa FOMO ini bukan apa alasan awalnya, tapi sejauh mana FOMO ini membawa kita. Ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurut aku pun ini dikatakan FOMO, ya nggak apa-apa. At least FOMO ini membawa kesehatan untuk diri kita sendiri sih. Gitu.
1: Oke, jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Nah, oke, di Jakarta misalnya, ini kan udah jadi gaya hidup urban ya, dan cukup populer nampaknya di situ. Tapi kalau dilihat dari event lari cukup banyak, lonjakan partisipasinya juga cukup besar. Bahkan setiap tahun katanya hampir 550 ajang nih, Kak Tas ikut tiap minggu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau setahun 52 minggu berapa puluh minggu yang diikuti nama Kak Tas. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk jadi pelari itu, medalinya kah atau jersinya atau apa, vibes-nya lari?
2: Iya, kalau aku pribadi, aku mencari vibes-nya sih. Karena aku itu sekali race kok ngerasa vibes-nya itu membawa kebahagiaannya buat aku. Dan di situ aku banyak ketemu relasi baru, terus abis itu ya dibilang punya target tertentu setiap race juga ada. Jadi mungkin jadi di komen ya, mencari targetnya sama mencari vibes-nya gitu sih. Apalagi aku kan salah satu content creator juga, jadi beberapa kali juga aku kerja sama brand untuk ada di event-event race itu ya.
1: Oke. Tapi ada yang bilang nih kalau istilah anak sekarang tuh pelari culture gitu ya. Ini katanya fokusnya nggak hanya sama jarak kecepatan, tapi udah ke outfit, ke tadinya cuma sepatu tapi jam tangan, kemudian topi, kacamata, kayak udah jadi ini ya. Jadi nggak murah nih judulnya nih.
2: Iya betul sih. Nah itu dia. Menurut aku ya dibilang jadi nggak murah, benar juga sih kalau untuk beberapa orang yang mereka fokusnya ke arah sana ya. Mungkin lari olahraganya gitu, tapi pengen cari kebahagiaan lain dari passionnya juga, yaitu yang membuat lari.

0: Halo, kenapa bang?
1: Ya, kan di mana? Ke jam 3.
0: Jam 3. Hah? Jam 3 bang? Iya ya bang.

0: tadi jadi mahal sih. Sebenarnya kalau kita memaknai lari memang sebagaimana mestinya, ya nggak akan jadi semahal itu juga sih.
1: Oke, okay, apa sih yang paling penting sebenarnya untuk seorang pelari? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kabarnya ada beberapa event-event lari yang harusnya ini untuk fun, untuk sehat begitu, tapi malah ada korban jiwa ke atas.
0: Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya untuk apa ya? Untuk lari itu kita memang butuh persiapan sih, apalagi untuk beberapa event yang labelnya tuh memang bukan fun run ya. Jadi memang untuk yang untuk race gitu. Nah, apa sih yang dibutuhin? Ya, kayak contohnya aku mau half marathon nih kebetulan. Aku mau half marathon, yang aku butuhkan dari segi fisik tentu latihan yang latihan yang cukup gitu ya. Selain latihan yang cukup, juga nutrisi harus cukup. Dan menurut aku semua itu setelah kita lakukan, ya udah paling benar kembali ke sinyal tubuh masing-masing sih. Ketika sudah race ya, itu balik ke sinyal tubuh masing-masing gitu.
1: Oke, okay, nah, jadi apa? Orang bilang ini ya, best ininya ya, personal best ininya ya? Atau apa ya, iya, apa yang dikejar begitu? Pace-nya kah atau...
0: Mungkin iya personal base ya dari setiap race, karena kan beberapa orang pengennya dari setiap race itu mereka selalu mencetak hasil yang baru seperti itu ya. Tapi yeah, ya balik lagi, apalagi untuk race, even race 10K aja kak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita. Ya ini jadi pelajaran buat teman-teman semua untuk beberapa kejadian yang mungkin kadang-kadang suka menjatuhkan korban ya. Itu ya kalau menurut aku satu-satunya adalah mengerti sinyal tubuh sih, itu aja.
1: Mengerti sinyal tubuh ini juga apa ya, harus benar-benar diupayakan supaya bahwa betul, niatnya memang lari tetap dari start sampai finish ini kondisinya baik. Nah, apa sih yang kemudian kadang-kadang membuat pelari lupa sampai akhirnya dia harus mengejar apa targetnya sehingga mengorbankan diri ke atas?
0: Mungkin udah terbawa sama vibes juga ya kak ya, mungkin terbawa vibes. Terus kadang-kadang kak, kita kan kalau lagi terlalu happy itu otak, di otaknya tuh merasa masih sanggup, tapi ternyata badan udah nggak sanggup. Tapi ya kita justru ngikutin kata otak gitu. Nah, kalau menurut aku seorang pelari ketika udah di road, sudah di dalam race, tolong banget lebih memperhatikan, lebih mendengarkan tubuh daripada otak, daripada pikiran. Ya mungkin pikiran kita saat itu, kita senang, kita sanggup, kita bisa. Tapi balik lagi, tubuh kita ternyata tidak sesanggup itu. Jadi yang didengarkan adalah sinyal tubuh, balik lagi ke situ, daripada isi pikiran kita. Walaupun mungkin baik ya, isi pikiran kita tuh okay, jadi motivasi.
1: Kalau seorang Kak Tas nih, mau persiapan half marathon atau full marathon, itu biasanya latihannya berapa lama? Terus apa aja sih yang dilatih? Kemudian ada nggak yang mempengaruhi makan, tidur, atau apa?
0: Pasti, aku mau half marathon ini, even latihannya ya, kalau misalnya pertama aku di half marathon, mungkin di 6 bulan pertama aku cukup intens ya kak ya. Easy running, kemudian di weekend itu aku long run. Di tengah minggu aku melakukan strength, mungkin seperti nge-gym juga. Itu sih kalau latihannya aku udah punya jadwal sendiri. Biasanya kalau mulai dari half marathon itu kita memang ada menu latihannya. Kalau kata pelari-pelari itu ada menu latihannya. Itu dari segi fisik, membentuk fisiknya dari situ. Easy run, strength, long run. Tapi kalau untuk nutrisi, kalau aku pribadi mencukupkan karbo, protein, kemudian kalsium, vitamin gitu sih. Nah, aku

0: karena full maraton itu biasanya ada pantangan yang kemudian benar-benar dijaga.
1: Kalau pantangan yang perlu dijaga nggak ada sih. Aku kalau aku pribadi dengan tubuhku yang seperti ini, kesehatanku yang seperti ini, nggak ada tantangannya bagi aku. Tapi mungkin tantangan itu akan muncul tergantung dari kesehatan teman-teman ya, seperti itu. Kalau aku sih nggak ada kak. Aku cukup memenuhi seluruh latihanku aja dan seluruh nutrisi yang aku butuhin.
0: Oke, baik kalau gitu. Nah, Kak Tas, mungkin juga boleh dong bagi tips ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari nih, baru mulai belajar mengikuti berbagai event-event lari nih, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Apa beli outfit yang kece biar waktu lari kelihatan? Atau apa nih, Kak Tas?
1: Boleh. Kalau aku gini sih prinsipnya, kalau memang teman-teman mau mulai lari, jadikan lari ini sebagai kebahagiaan teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian baru sejauh ini bisa lari happy nih, yang baru mulai lari ya, baru bisa mulai happy-nya tuh di 3 km ya, udah larilah sejauh 3 km gitu. Atau 2 km pun gak apa-apa, mau 5 km tapi lari dan jalan itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang baru mulai lari, tetaplah lari dan jangan berhenti. Kalaupun kalian stuck, gak apa-apa. Mungkin kadang-kadang kalau lari kan suka capek gitu ya, kayak gak apa-apa, tetap aja jalan gitu. Nah, terkait outfit, nah kalau menurut outfit ini jadi salah satu kebahagiaan dan semangat kalian untuk berlari, lanjutkan teman-teman.
0: Oke, karena perlu mood booster ya ternyata ya kalau lari ya.
1: Betul kak, karena kita kan pengen finish happy ya, pokoknya kita pengen finish happy. Jadi apapun yang menurut kita membuat happy, apakah kita sambil bikin konten, apakah kita happy ketika outfit fashion kita ini lagi oke, lakukan semua teman-teman. Yang penting teman-teman harus ingat, finish terbaik, sebaik-baiknya finish adalah di rumah. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan.
0: Okay. Katas juga berusaha untuk itu nggak sih, daftar World Major Marathon gitu di negara-negara itu sampai dengan hal seperti itu nggak sih?
1: Aku ada keinginan ke arah sana kak, tapi tidak untuk tahun ini sih. Mungkin tahun depan ya teman-teman, doain ya.
0: Kemana tuh? Spill dong.
1: Mungkin aku ke yang deket dulu kali ya, kak, dari Indonesia ke Sydney boleh lah.
0: Oke. Okay. Gitu ya. Ini soalnya kan impian para runner nih ya. Gabung di komunitas juga nggak?
1: Aku komunitas ada juga di komunitas. Aku juga di kantor punya komunitas sendiri untuk lari. Gitu sih selebihnya ya paling aku lari-lari sendiri atau ngonten-ngonten dari brand gitu.
0: Gitu ya. Ada coachnya juga kalau tiap latihan?
1: Kalau tiap latihan ada kak, aku ada coach juga sih. Apalagi untuk strength training ya, itu
0: wajib nggak kalau untuk coach itu sebenarnya untuk pelari-pelari baru ya?
1: Kalau pelari baru, menurut aku sih itu udah kembali ke teman-teman kak. Kalau mau di coaching boleh, silakan, mungkin akan lebih teratur ya latihannya. Tapi kalau teman-teman punya menu sendiri, nyontek dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di half marathon or marathon, itu mungkin bisa juga sih.
0: Oke, dan satu lagi nih, kalau dari Kak Tas ya, biasanya kan kalau setiap lari itu orang ada yang berusaha buat menjadi kolektor jersey, kolektor medal gitu. Kak Tas sendiri, ini nggak sih ikut dengan fenomena-fenomena ini nggak sih, ikutin tren lah, bukan fenomena ya, tren koleksi medal and jersey ini? Atau kalau lari malah outfitnya beda gitu biar nggak sama dengan para peserta lain yang jersinya ada tulisan eventnya.
1: Kalau belakangan ini ya aku lagi dengan style aku sendiri tiap race gitu. Jadi aku lagi nggak pakai jersey apa eventnya mungkin ya. Aku dengan style aku sendiri karena ya itu kak. Aku kan belakangan race-nya mulai naik kelas ya dari 10K ke HM dan aku pengen HM dengan jarak yang sejauh itu. Yang membuat aku happy adalah fashionku, jadi aku akan fokus di situ juga gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan latihanku yang selama ini sudah aku lakukan dengan mood aku yang tidak baik pada saat race. Jadi aku akan jor-joran untuk fashion aku juga.
0: Oke. Apa event terdekat yang bakalan diikutin atau apa yang baru selesai diikuti? Jakim kemarin ikut?
1: Kalau Jatim kebetulan kemarin aku ikut cheering aja kakak, aku nggak ikut teman-teman aku berlari. Okay. Event terdekat aku adalah minggu ini di Jokmar. Teman-teman ada ikut Jokmar nggak? Sampai ketemu di Jokmar ya.
0: Ini nampaknya juga ini ya seru ya ini ya larinya sambil sambil muterin muterin betul, beberapa candi gitu ya, terus menikmati pemandangan pagi dan vibesnya beda. Nah,

0: ada betul. Juga nih lari yang mungkin medannya tidak selalu aspal gitu ya, ada lari trail dan lari sebagainya. Ke atas ikut semua ya? Beberapa tipe-tipe lari ini?
1: Iya, aku udah nyoba trail run juga sih, Kak. Gitu, aku udah nyoba yang medannya bukan hanya di jalanan. Dan so far sih aku tetap suka keduanya ya, Pak. Mungkin karena apalagi trail run itu aku baru menjajaki belum lama ini. Dunia baru buat aku. Tapi gak membuat aku terus jadi sukanya yang di jalan. Enggak sih, aku suka semuanya ternyata, Kak. Mungkin karena emang ini ya,
0: aslinya berjiwa pelari nih ya, kayaknya ke atas ya, iya, udah. Iya, yang penting gak lari dari kenyataan, begitu ya ke atas ya.
1: Iya, jangan lari di jalan atau di atas kenyataan aja.
0: Oke, sukses terus buat Kak Tas dan juga besok sehat terus buat Jokmar. Ini pakai war juga gak sih? Pesertanya kan juga cukup banyak nih kalau Jokmar.
1: Lower kalau Jokmar ya, makanya kemarin banyak deh kayaknya yang bete yang gak dapet Jokmar tahun depan ya teman-teman.
0: Jadi memang ini ya tantangan tersendiri nih ya kalau ngewar sendiri apa pakai joki?
1: Aku ngewar sendiri Kak, tangan aku cukup lihai
0: gitu ya.
1: Emang Jokmar ini banyak banget peminatnya sih Kak, karena mungkin lari di luar kota dan Perambanan ya, sekalian rekreasi.
0: Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak waktunya Kak Tas. Selamat pagi dan sehat terus.
1: Selamat pagi guys.
0: Konten kreator dan pelari Tatas Pridasari yang membagikan beberapa tips, beberapa hal-hal baru juga tentang menjadi pelari. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang juga hobi lari.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah hadir di ujung telepon dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, subspesialis APK KMARS. Dokter Tata, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Dengan Risti, Dokter Tata.
3: Pagi Mbak Risti.
0: Iya, Dokter Tata, ini kan kalau kita bilang yang namanya fenomena menjadi pelari begitu ya, runner, menjadi runner. Ini kan sudah menjadi fenomena yang sangat banyak begitu. Tidak hanya memang yang berniat untuk menjaga kesehatan, tapi ada juga yang cuma mungkin ikut-ikutan, sekedar FOMO. Nah, kira-kira menurut Dokter Tata ya, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Kan dulu dibilang olahraga lari ini olahraga yang paling murah gitu, gak ada modalnya. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya cukup berbahaya nggak sih dengan lifestyle kita, dengan berbagai macam event yang hampir tiap minggu nih mungkin ada ya, event-event lari. Ya, silakan Dokter Tata.
3: Ya, kalau ditanyakan apakah cukup berbahaya atau tidak gitu, ya saya bisa mengatakan begini, risiko gangguan kesehatan pada seorang pelari itu memang ada, tapi perlu ditempatkan secara proporsional gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya lari atau kita kalau mau ngomong lebih jauhnya yang maraton gitu ya, ini bukan aktivitas yang berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Begitu Mbak Risti.
0: Oke, nah apa saja sebenarnya yang mesti menjadi persiapan seorang untuk mendaftarkan lari-lari yang long run? Mungkin tidak langsung full maraton ya, tetapi half maraton juga ini juga menjadi satu concern tersendiri. Silahkan dok.
3: Oke, ya pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba lari ini sebetulnya kan punya tujuan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah sebetulnya kondisi tubuh kita ini sesuai dengan tuntutan aktivitas yang akan dijalani, dalam hal ini adalah lari ya. Nah, kalau untuk pelari muda yang sehat dan rutin berolahraga